0: membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu.
1: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat Kevin Verde adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan Kevin Verde pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus. Di luar Fosinha juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus. Ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus. Mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah. Ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi Kevin Verde sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh Kevin Verde yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga Kevin Verde juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin barangkali Kevin Verde sejauh ini masih the best ya, masih terbaik dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time, dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
0: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal, atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah Kevin Verde yang akan mengambil kesempatan itu?
1: Ya, Kevin Verde sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Mereka serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu. Dan itu menurut saya yang dilakukan oleh Kevin Verde akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan trupas-trupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
0: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dia pada Borges, masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, mencoba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola De Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes, sodorkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Cape Verde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan, ambil ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba di sudut saja, namun berbahaya, berada kotak penalti, berbahaya. Bagaimana Lisandro Martinez? Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde, berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung, sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
1: Ya ini hampir sama dengan after hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dia dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali
2: ya. Bulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina. Sudah mampu menahan tim Tenggo hingga 90 menit waktu normal tadi. Fajin Hukini, gawang dari Kato Verde, sudah kembali lagi balikkan kepada Borges. Di sana, kembalikan lagi pada Fajin Hukini, angkat langsung jauh ke depan. Fajinho, jadi perebutan di lingkaran tengah, langsung dipasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola. Peralihkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana dari Cabral. Di sana, ada pemain Tenggo Verde lainnya, namun kembali ataskan oleh Molina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tim Tenggo. Masukkan yang parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menyentuh tadi bagaimana terakhir dapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola. Putar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde. Mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Stefan Moreira tadi. Lihatkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, masih Tanjung Verde mencoba menekan kini. Bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte, cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez. Ada Kevin Pina, kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Tahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia. Ada Borges tadi, atau juga nomor Cabral nampaknya melakukan umpan namun mengenai salah satu pemain dari Argentina, Alexis McAllister nampaknya tadi. Menghasilkan dalam tunjuk bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari Tim Tenggo siap-siap melakukan tendangan penjuru. Lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah laku tapi kiri sudah saja, namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde kembali menghasilkan bagi tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan dikirim, coba dihalau saja dari perputaran di sana, kemelut lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Masihkan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan Sotanang, coba mundur sedikit ke belakang, ketengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentuk lagi, coba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri, bayangi oleh pemain dari Tim Tenggo. Apakah William Alvarez disana mencoba menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan. Pemain dari William Alvarez mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang dia, mencari Lionel Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendang ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi Tim Tenggo di menit ke 97 babak extra time. Masih dengan tenang menguasai bola, mengatur tempo nampaknya pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez, sodorkan lagi ke kotak Vico, mundur sedikit ke kanan, maju ke depan. mencoba menggiring perlahan kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez, Gonzalez tadi mencoba mundur kembali. Diavico ada di sana, mencoba melihat rekan-rekannya yang berdiri bebas. Pada siapa akan memberikan, masih memainkan sekulit bundar. Melihatkan ke sisi sebelah kiri, memberikan lagi ke sisi kanan, ada Gonzalez, berikan ke tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2, Lionel Messi, lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana, lepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi, Julian Alvarez tadi, tendangannya membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai, sehingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kembali lagi, mencoba lagi tendangan di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
3: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya, extra time babak pertama, coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde. Dua pemain, Kevin Pinya dan juga Duarte, ditarik mundur, digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Dan dilakukan lemparan ke dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Lionel Bungulima tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes belakang dia, kali ini masih ada pemain dari Romero di sana, umpan langsung ke depan. Romero kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan. Upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka. Pemain dari KB Verde nomor 22 tadi, Moreira, coba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih kali ini KB Verde, menor punggung 10 tadi, Monteiro, geser dia ke belakang, Lopez, menor punggung 4, balik lagi pada Monteiro, sudah di dalam lingkaran tengah, geser kali ini menor punggung 25, Varela maksud kami 26, Varela balik kepada Monteiro, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil memenuhi rekannya di sana yang dituju adalah menor punggung 19 Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez, menjaga gawang dari Argentina. Masuk bola kali ini pendek saja, Emi Martinez, sektor sebelah kanan, ada Molina di sana, langsung Molina ke depan yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki pemain Verde lebih dekat dengan bola, sehingga menguasai bola kali ini pemain dari kaki Verde. Sektor sebelah kanan ini serang mereka, kaki Verde melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina. Geser kali ini ke kiri, bagaimana menor punggung 26 di sana, Varela, bayang oleh dua pemain Argentina, Pelistan dan juga Paredes di sana ke belakang dia kepada Monteiro kembali. Masih Monteiro menguasai bola, pendek saja dia kepada menor punggung yang berada di sektor sebelah kiri, kembali kepada Monteiro kali ini belakang lagi kepada Lopez, juga kali ini kepada Borges, menor punggung 3, geser sedikit kepada Monteiro, pindah lagi ke menor punggung 26, Varela di sana melewati dua pemain dari Argentina, Varela terjatuh, Varela bukan merupakan pelanggaran tadi, sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi, lemparan atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun lebih dekat dengan pemain dari Cap Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, coba untuk membangun serangan. Moreira, pendek saja Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cap Verde, Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor 16. Kembali lagi ke nomor 20 di sektor sebelah kanan, Varela masih mencoba membangun serangan. Pemain nomor 13 kali ini bergeser dia kepada Montero, pemain nomor 10 di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina, bergeser lagi kali ini kepada pemain nomor 13 di sana.
4: Mencoba melakukan tendangan langsung. Oh! Sangat cantik sekali. Bagaimana pemain nomor 13 dari Cape Verde, yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde, mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez. Rumah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
1: Langsung melek. Ya. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan di bawah, terutama di bawah pertama. Sering sekali dia kesalah passing dan kontrol yang tidak pas, tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia, kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong. Akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian.
3: Ya, tanggung jawab dia. Pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
1: Iya,
3: benar. Ya, baik. Kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cape Verde ini. Begitu pula dengan Cape Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini. Melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali, umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, mengangkat tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Menor dukung lupa di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola yang sudah lewat garis tengah, geser dia kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan. Bagaimana kali ini patah lagi, Messi. Bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Cape Verde. Kali ini Cape Verde mencoba membangun serangan melalui Monteiro, dekat di garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Tavares tempatnya, kembali ke depan Tavares di sana. Masih main-main Cape Verde di sektor lingkaran tengah, geser ke tengah. Kali ini ada Monteiro di sana, menor 10, melebar ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Menor punggung 26 di sana, Varela dia sama dia. Umpan langsung terobosan maksudnya tadi, tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina. Montiel masuk menggantikan Molina di injury time, extra time babak pertama kali ini. Si Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola, mendekati garis tengah pertandingan. Cristian Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia geser ke tengah kali ini. bagaimana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Cape Verde. Bisa sama tadi Messi masih membawa bola, nah terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil, potong saja oleh pemain Cape

0: Argentina.
1: Skor 2-2 pagi hari ini. Valverde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudizek dan juga Bung Estu Santos. Terima
2: kasih. Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana di Bung Estu sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Valverde?
3: Argentina punya sejarah tidak bagus di lawannya debutan lawan Kamerun di 90 dan kalah.
2: Iya.
3: Ketika itu mereka juara bertahan.
2: Iya.
3: Jadi bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bung. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit akan sulit terjangkau. Dia melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemain yang sangat terbuka diterangkan oleh Valverde. Kepercayaan diri, keberanian, ini menurut saya nilai plus dari Valverde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di opta analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% Valverde itu bisa mengeliminasi Argentina
2: untuk
3: pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
2: Gitu-gitu aja ya.
3: Jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri. Ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain.
2: Oke.
3: Belajar dari gol pertama dari Dine tadi, dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba di mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari KPRD dua-duanya juga istimewa, terutama golnya Cabral tadi.
2: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita, dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
0: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh KPRD hingga extra time. Di yang kedua ini kita nantikan Paredes. Sodorkan saja kepada McAllister di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero. Masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu, kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes, masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sektor sebelah kanan pertahanan dari ada KPPD, ada Hudan Aperes. Kirimkan lagi bola ke depan tadi, maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi KPPD. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan bola melambung tinggi melalui 3.5, terjadi cundulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan McAllister, sodorkan bola ke depan. Julian Alvarez mencoba menggiring perlahan, si Julian mencari Gonzalez di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Valverde, mundur lagi ke belakang. Ada Tagliafico, ada juga Paredes, sodorkan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola Lionel Messi, umpan 1-2 dengan McAllister, terjatuh McAllister, mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan, Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana.

0: di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Indonesia konsentrasi dia sudah lakukan ke kiri, terjadi duel ke sana, coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde. Kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tenggo. Berbahaya, serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi. Salah satu pemain dari Tanjung Verde belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Paredes di sana. Masih Paredes. Coba mengirimkan. Giring perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister. Balikan lagi kepada Paredes. Mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah dia. Kerjasama umpan 1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez. Masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina, nampaknya sudah posisi offside tadi. Pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan, nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan, namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Jumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Hingga kita lihat bagaimana legenda Brazil, Cafu, dan juga timnas Italia, Marco Materazzi, yang ada di bangku PVIP, melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru. Tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tenggu. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, lewati garis tengah Paredes, bukan kepada Enzo Martinez, misalnya cari bola Enzo di sisi kanan dia, mencari Gonzalez, masih Gonzalez di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, masih Gonzalez, Gonzalez, oh sayang sekali gerakan dari Gonzalez tadi, beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi. Akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang, nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru kini diperoleh Argentina dari Lionel Messi, yang melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudutkan Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter, puluhan ribu supporter yang berada di Stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu, kembali unggul tim Tenggo.
1: Iya, hanya lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini, dia lebih ke bawah, dia lebih menyusut, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi, dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain Keverde, tapi dengan set piece memanfaatkan, dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Keverde yang sangat disiplin. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
0: Iya, betul sekali. Bung Tomo, ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Kali ini Keverde mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi kepala McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek. Sektor sebelah kanan kali ini coba untuk membangun serangan. Kali ini McAllister terpatahkan oleh pemain dari Valverde. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain Valverde. Nomor 3 dari Valverde, Borges kali ini coba untuk membangun serangan. Belakang dia, Mozinha sang menjauh gawang. Umpan pendek pada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro tidak sama dengan menor punggung 17 di sana. Di sektor sebelah kanan pertahanan Alonso serang dari Argentina kali ini. Coba tendangan langsung sepertinya akan dibatalkan oleh salah satu pemain Valverde. Di sektor sebelah kiri, belakang lagi. Kali ini menor punggung 19 yaitu Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung. Sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari Valverde. Setelah itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain Valverde. Menor punggung 18 dari Valverde masih membawa bola. Kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana menor punggung 20 Varela mencoba melakukan serangan atau terjatuh Varela. Kali ini di sektor kiri, kanan maksud saya, sektor kanan tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk Valverde. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah coba untuk mengadang pergerakan dari satu pemain Valverde yaitu Varela tadi. Elio Varela yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain Valverde mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain nomor punggung 13 dari Valverde menggunakan kaki kanan. Sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan. Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak melakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya. Gol untuk Valverde, namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Valverde kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, antara satu pemain Valverde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kembali juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina, bagaimana para pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas, namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi realnya karena pemain Argentina tadi sempat terasa di sikut ya, Agliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah itu, masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico. Main Argentina bernomor punggung 6 di sana, menurut tim 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan, bersiap kali ini main Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina dan dilakukan oleh Monteiro sepertinya. Siap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia, memberikan aba-aba. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lempar ke dalam kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk bangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti kali ini, hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil, lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan sentangan, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento nomor punggung 19 tadi hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside. Sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tuju adalah Julian Alvarez, Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Cape Verde di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Monteiro sudah melakukan setengah kali ini, bergeser dia kali ini kepada Semedo di sana. Masih pemain-pemain Cape Verde mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Belakang lagi dia kali ini, umpan terobosan langsung cepat dilakukan, membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Cape Verde nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti langsung. Tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh menor punggung 10 dari Cape Verde, Monteiro, namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinha. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cape Verde. Menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada menor punggung 16 dari Cape Verde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor punggung 17 kali ini Semedo, umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Kemarin tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi namun tidak berhasil menemui sasaran. sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masuk unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan. Kali ini Lionel Messi pendek dia kepada Nico Gonzalez. Menor punggung 15 dari Argentina dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde. Tidak berhasil tembus. Curi oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh Menor punggung 19 Tavares. Namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini. Dengan kepala Lopez mengirimkan kepada Fozinha. Fozinha langsung pendek saja. Kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung. Yang dituju adalah pemain nomor 16 Monteiro tadi, namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Cape Verde. Gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri, kali ini Monteiro dari Cape Verde tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana, Paredes. Dan bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
2: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Firdiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini, Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde ini?
1: Ya, mentalitas ya. Mentalitas Argentina. Meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Cape Verde. Cape Verde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan. Tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, nyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermainan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain KPD sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece, dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, akhir babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, di lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan, jadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez, dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan terupas, memberikan crossing, dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi, pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet, mereka sempat kesulitan, tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat Cape Verde, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang City Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain Cape Verde, City Cabral atau Fozinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
2: Oke. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
1: Iya.
2: Apakah partai 32 besar Argentina Cape Verde ini bisa memenuhi kategori itu?
1: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
2: Iya. Nah, ini jawaban sebelah kanan ya.
1: Iya.
3: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar, kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan congrats ya untuk Argentina yang memang harus penuh perjuangan begitu ya untuk bisa melaju ke babak selanjutnya ya, setelah luar biasa permainan dan perjuangannya ya, mengatasi Verdi. Oke, dan akhirnya menang 3-2. Congrats, tapi tidak semudah ya. Oke, baik. Sekali lagi selamat. Dan pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi ya, terus kami hadirkan untuk Anda sampai di jam 10. Dan informasi juga untuk Anda bahwa pertandingan-pertandingan ya di Piala Dunia 2026 ya, siaran langsung ya, ya disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Kupang atau Pro 1 se-Indonesia. Jadi untuk Anda yang mau dengar ya, mau tahu langsung update-nya, informasinya, stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, ini gelarannya semakin hari semakin seru ya untuk Piala Dunia 2026. Ada kejutan-kejutan yang luar biasa gitu ya di pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Oke, kita tinggalkan itu dulu. Kita akan lanjut dengan Kupang Pagi ya di sesi yang terakhir. Ada informasi-informasi terkini dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 10 pagi nanti.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Informasi terkini dihadirkan untuk Anda di sisi terakhir ya untuk Kupang Pagi edisi kali ini. Informasi untuk Anda di pagi hari ini dari rri.co.id, Kementerian Agama meminta penyuluh agama Islam untuk ikut aktif sebagai pemeriksa fakta atau fact checker gitu ya. Dan diharapkan bisa membantu masyarakat untuk menyaring informasi keagamaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan. Ya, pemeriksa fakta atau fact checker. Okay. Dan Direktur Penerangan Agama Islam Kemenak, Muklis M. Hanafi, mengatakan tugas penyuluh agama di era media sosial dan AI itu sekarang tidak lagi sebatas untuk menyampaikan ajaran Islam. Dan penyuluh juga harus bisa membantu masyarakat untuk membedakan informasi keagamaan yang memiliki dasar keilmuan dan konten yang sekedar viral. Jadi kemajuan teknologi informasi dan AI itu sudah mengubah cara masyarakat untuk mempelajari agama. Ya, jadi penyuluh agama harus menjadi pemeriksa fakta, ya. Ya, pemeriksa fakta keagamaan yang berlandaskan sanad keilmuan. Dan ini penting karena semakin banyak masyarakat yang menjadikan media sosial dan aplikasi AI sebagai referensi mencari jawaban atas masalah agama. Oke, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Anda bisa lebih baca lebih jelas, lebih lengkap lagi di rri.co.id dan mungkin bisa ngecek pelafalan ya untuk fact checker untuk pemeriksa fakta. Baik, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi ini informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda sampai di jam 10 pagi ya, tuntas Kupang Pagi.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu
3: dan tempe.
2: Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Ya, pendengar, Kementerian Pertanian mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya ini dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan bisa terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memiliki langkah mitigasi ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Jadi program percepatan pompanisasi itu jadi strategi utama untuk menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi oleh BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui perbaikan saluran pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya untuk memastikan petani tetap bisa menanam sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Informasi selanjutnya pendengar, informasi ini berkaitan dengan teman-teman penyandang disabilitas. Sebanyak 72 peserta pelatihan resmi mendapatkan sertifikasi sebagai tenaga klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional. Kelulusan para peserta ini dipastikan setelah mereka mengikuti rangkaian ujian khusus di dua wilayah. Totalnya 77 utusan dari 28 provinsi yang mengikuti program pembekalan sertifikasi olahraga. Kegiatan kolaborasi digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama National Paralympic Committee Indonesia atau NPCN Indonesia. Pelatihan wilayah barat diikuti oleh 45 peserta di Kota Solo tanggal 19 sampai 22 Mei 2026. Pelatihan di wilayah timur itu diselenggarakan di Kota Makassar 29 Juni sampai 2 Juli 2026 kemarin. Dan PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia memberikan tanggapan resmi ya terkait kelulusan ini. NPC Indonesia merilis laporan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi di Jumat 3 Juli 2026 secara terbuka. Dan Chief Classifier NPC Indonesia Retno Setiani menjelaskan tentang pentingnya standarisasi bagi atlet. Pemerataan sertifikasi ini akan membuka peluang bagi penyandang disabilitas di daerah untuk diarahkan sesuai dengan potensi olahraganya. Ya, langkah-langkah strategi dalam pelatihan jangka panjang calon atlet nasional, para calon atlet di daerah juga butuh bimbingan teknis yang tepat ya untuk bisa menentukan jumlah pertandingan yang ada. Tapi yang pasti ya, pelatihan-pelatihan ini ya diberikan ya diusahakan secara menyeluruh, bahkan dilakukan dari wilayah barat, dilakukan juga di wilayah Indonesia, ada 77 utusan dari 28 provinsi di Indonesia. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe, aku swipe. Inilah kehidupan lumrahnya. Jika kau ada, ramainya kenek.
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon. Tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal. Biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul, jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

Cinta Laura Kale, it's you. Yeah, no more habiskan waktu hanya untuk kamu. Tapi kan ini weekend, jadi bisa habiskan waktu untuk apa ya, refresh. It's okay, having fun, okay. Dan mungkin refreshing sama keluarga, orang terkasih, orang tercinta. Mumpung adik-adik sekolahan masih liburan ini. Ini masih liburan panjang, so enjoy weekend dan enjoy ya, dengerin musik, dengerin informasi dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Okay, this is gonna be the last info. The last info di Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Informasinya ya, ini dari Universitas Terbuka, Unit Program Jarak Jauh, Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama dengan Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah, bisa dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Sistem ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka juga telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Bisa hubungi layanan WhatsApp UT Kupang 081-339-241-979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana masih dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Pasir Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, Gana

Ya, pendengar selamat siang. Kita udah lanjut ke Kupang Siang sesi yang pertama. Informasi dihadirkan untuk Anda. Pendengar, Spotify untuk pertama kalinya merilis daftar konten paling banyak diputar sepanjang sejarah platform. Pengumuman ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun ya sejak Spotify berdiri di April 2006. Daftar ini memuat 20 artis, album, lagu, podcast, dan audiobook dengan jumlah pemutaran tertinggi. Data ini dikumpulkan berdasarkan aktivitas lebih dari 751 juta pengguna Spotify hingga April 2026. Dan Taylor Swift ya menempati posisi teratas sebagai artis paling banyak ya lagunya diputar di Spotify sepanjang masa. Daftar lengkap ini juga menampilkan kategori lain yang mencerminkan tren konsumsi audio pengguna global. Ya, jadi ada musisi dan lagu yang paling banyak didengar sepanjang sejarah Spotify. Kalau musisinya itu ada Taylor Swift ya, yang menjadi artis dengan lagunya yang paling banyak diputar, Bad Bunny begitu. Okay. Dan lagu yang paling banyak didengar sepanjang sejarah Spotify ada Lampu Yang Menyilaukan, The Weeknd, Shape of You, Ed Sheeran, Cuaca Yang Cocok Untuk Mengenakan Sweater, Lingkungan Sekitar, Starboy, The Weeknd, and Daft Punk, Seperti Dulu, Harry Styles, Seorang Yang Kau Cintai, Levis Capaldi, Bunga Matahari, ya ini Spider-Man Into the Spider-Verse, The One Dance dari Drake, dan Sempurna dari Ed Sheeran. Ya, yeah, Perfect ya dari Ed Sheeran. Jadi ini lagu dan musisi begitu ya. Lagu yang paling banyak diputer dan musisi yang lagunya paling banyak dicari begitu. Oke, sepanjang sejarah 20 tahunnya Spotify. Informasi ini dihadirkan untuk Anda masih dari rri.co.id.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai 2, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.

0: nasi panas penfui Kupang.
1: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, Sonde Bye, Tanah Timur lebih baik.

Ya, To Step dari miliknya Ed Sheeran yang dihadirkan untuk pendengar semuanya, dan Ed Sheeran juga termasuk salah satu ya yang lagu-lagunya itu paling dicari di Spotify. Ini rilisnya Spotify di ulang tahun yang ke-20 di April 2026 kemarin. Ya pendengar, selamat menikmati weekendnya sekali lagi dan have a nice weekend. Informasi-informasi masih terus Linda hadirkan untuk Anda. Kementerian Kesehatan menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional, serta meminta rumah sakit untuk memperketat keamanan pelayanan. Dan fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP, terutama di instalasi gawat darurat. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia untuk melindungi tenaga kesehatannya. Instruksi ini terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah pada saat nakes itu bertugas. Dan ia menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak untuk menghentikan pelayanan jika merasa tidak aman atau terancam saat bertugas. Ketentuan ini berlaku untuk melindungi keselamatan nakes dalam menjalankan tugas pelayanan medis. Selain itu, Azhar juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan, intimidasi, maupun premanisme terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan. Ia juga menegaskan pelaku bisa dijerat Undang-Undang Kesehatan serta Pasal Pidana KUHP. Informasi masih dari rri.co.id.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

saja. Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang, ini informasi untuk Anda ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang ini tentang Piala Dunia. Oke, Timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar ya Piala Dunia 2026 dan sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 ya pada 32 besar di Miami Stadium Amerika Serikat pagi tadi. Oke, jadi memang pertandingan Argentina Verdi ini luar biasa menguras menguras tenaga ya, menguras emosi para penonton juga begitu ya. Dan memang pada akhirnya dimenangkan oleh Argentina. Oke, sampai perpanjangan waktu loh ya, sampai perpanjangan waktu. Jadinya 120 menit begitu. Oke, dan sekarang ya, sekarang ini juga lagi berjuang ya, lagi berjuang ada Colombia versus Ghana. Oke. Dan informasi juga pendengar untuk pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini ya disiarkan langsung ya oleh RRI ya Pro 1 seluruh Indonesia ya via Pro 3. Dan apalagi untuk babak 16 besar ini semuanya disiarkan langsung oleh RRI Pro 1. Jadi mau update ya, mau denger silahkan dengerin Pro 1 karena pertandingan-pertandingan ya di 16 besar nanti ya pasti disiarkan oleh Pro 1. Oke. Nah, untuk Kupang Siang sesi pertama ini ya kami hadirkan untuk Anda ya sampai di jam 11. Oke. Untuk rangkaian Kupang Siang terus dihadirkan untuk Anda sampai di jam 11. Tugas Linda juga menemani pendengar semuanya tuntasnya di jam 11. Selamat menikmati akhir pekannya ya. Ini kayaknya benar-benar menikmati akhir pekan dengan beragam aktivitas karena lagi ceria-ceria untuk kota Kupangnya bisa nih untuk apa ya, refreshing, piknik bareng keluarga, have a quality time begitu ya. Karena memang tiupan angin juga tidak begitu kencang, sangat mendukung sekali cuacanya. Oke, stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

biasa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Ya benar, itu dia ada koleksi dari Hi-V dengan Semenjak Ada Dirimu ya, yang mengantarkan kebersamaan kita 23 menit lepas dari pukul 11 siang. Ada saya Veronica yang menemani Anda. Kalau tadi ada Kak Linda ya, dan kali ini ada saya Vero. Vero tadi udah ngomong-ngomong liatin ternyata. Aduh, pedal mixernya turun lagi, ya ampun. Makanya tadi sempat jeda gitu ya, bingung juga kok suara gak muncul ya. Anyway, Vero bakal menemani di Kupang Menyapa Siang hingga Kupang Menyapa Sore nanti tentunya, dengan berbagai informasi-informasi yang Vero kutip dari portal resmi kami www.rri.co.id. Dan setelah ini nanti di pukul 12 ada Dinamika Olahraga Siang, di pukul 1 ada Aneka Berita dan Aneka Berita Siang, dan nanti juga di tepat di pukul 14.30 Vero akan hadirkan Sharing and Request, dan itu kita akan live TikTok juga ya. Jadi buat yang mau request lagu-lagu Indonesia, karena itu masih dalam sesi program 100% Indonesia, jadi lagu-lagunya harus Indonesia, bisa nanti bergabung. Ada topik ringan yang akan kita bahas, atau kita untuk Vero bisa tahu gitu ya. Anda juga bisa memberikan ceritanya atau pengalaman tentang topik tersebut di bisa juga di line WhatsApp-nya, cukup WhatsApp jangan telepon ya, ataupun di line telepon, ataupun juga memberikan komentar nanti di live TikTok-nya sebentar di pukul 14.30.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: untuk itu tuh belum ada sih, paling salah-salah desain saya. Teman yang tukang edit itu paling dia ada desain tersalah, mungkin fotonya miring atau termana, paling begitu-begitu saya. Iya.
1: Berarti ini hal-hal yang wajar ya, namanya kerja tidak semua
0: wajar.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: hatiku.
1: Nanti jalan terus, ada plan tulis.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Sotter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: Batista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que nossa equipa demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
1: Boa parte do jogo.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai namanya fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya, kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jogja dan Timur Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Balik ya, berkali-kali. Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Ini kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa ciki dan sebagainya. Kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
0: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya buat sedang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
0: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 11.

107.7 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah di peminyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu so.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Bapak Mama yang saya hormati, empat pilar.
2: Tugas. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Panen raya bukan sekedar seremoni memanen hasil pertanian, tetapi menjadi simbol keberhasilan para petani. Realisasi belanja negara di Pulau Sumba lampaui 50% semester 1 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melakukan panen raya jagung di Kampung Ikit, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Jagung yang dipanen merupakan varietas komposit Lamuru, salah satu varietas unggul yang dikembangkan untuk lahan kering. Varietas ini dikenal memiliki produktivitas tinggi, toleran terhadap kondisi kekeringan, berumur genap, serta menghasilkan biji berkualitas sehingga banyak direkomendasikan untuk wilayah beriklim kering seperti Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa panen raya bukan sekedar seremoni memanen hasil pertanian, tetapi menjadi simbol keberhasilan para petani dalam mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani atas kerja keras, dedikasi, dan semangat mereka dalam menjaga produktivitas pertanian sehingga mampu menjadi penopang ketahanan pangan daerah. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya, merupakan salah satu sentra produksi jagung terbesar di Provinsi NTT. Pada musim tanam pertama, Oktober 2025 hingga Maret 2026, hingga musim tanam kedua, April hingga Juni 2026, luas tanam jagung di Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai 36.393 hektar. Dari jumlah tersebut, 8.260 hektar berada di Kecamatan Kodi Utara, termasuk lahan yang dipanen pada kesempatan tersebut. Menurut Gubernur, capaian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi Kabupaten Sumba Barat, khususnya Sumba Barat Daya, dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Pada kesempatan itu juga, Gubernur berdialog langsung dengan para petani yang menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari keterbatasan pupuk bersubsidi, kebutuhan benih unggul, hingga minimnya sarana pasca panen seperti mesin pengering dan mesin perontok jagung. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur langsung meminta perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Pagili Mere Agustinus Wokur Kaka menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur di tengah para petani. Agustinus juga mengungkapkan bahwa persoalan utama yang masih dihadapi petani adalah keterbatasan pupuk bersubsidi, kebutuhan benih yang tinggi di setiap musim tanam, serta minimnya fasilitas pasca panen seperti mesin pengering dan mesin perontok jagung. Menurutnya, sebagian besar petani di desa Hameli Ate memiliki lahan minimal 1 hektar, bahkan banyak yang mengelola lahan lebih luas dengan intensitas tanam 2 hingga 3 kali dalam setahun. Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka menyampaikan terima kasihnya atas perhatian pemerintah Provinsi NTT terhadap sektor pertanian di daerahnya. Menurutnya, kehadiran Gubernur menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani. Dominikus menegaskan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi besar dengan lebih dari 36.000 hektar lahan jagung yang terus dikembangkan. Namun peningkatan produktivitas masih membutuhkan dukungan berupa pupuk, alat, dan mesin pertanian, serta sarana pra dan pasca panen. Panen raya tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pendengar, realisasi belanja negara di Pulau Sumba lampaui 50% semester pertama 2026. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Realisasi belanja negara di Pulau Sumba hingga 30 Juni 2026 telah mencapai 1,69 triliun atau 52,29% dari total pagu 3,24 triliun. Kepala KPPN tipe A1 Wengapu Natalia Midiarti menyatakan capaian tersebut tumbuh 7,41% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 dan menunjukkan peran APBN sebagai peredam gejolak ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat melalui 67 satuan kerja kementerian lembaga serta transfer ke daerah bagi 4 pemerintah kabupaten di Pulau Sumba.
5: Realisasi belanja negara di Sumba per 30 Juni 2026 tercapai sebesar 1,69 triliun rupiah atau 52,29%, tumbuh 7,41% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yaitu semester 1 tahun 2025 yang terrealisasi sebesar 44,89%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja negara di Sumba untuk periode semester 1 tahun 2026 terus digerakkan untuk lebih berdampak bagi perekonomian daerah. Belanja negara yang disalurkan oleh KPPN Wengapu ini diwujudkan dalam bentuk belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh 67 satker kementerian lembaga dan dalam bentuk transfer ke daerah yang dilaksanakan oleh 4 pemerintah daerah.
4: Natalia menambahkan penyaluran transfer ke daerah telah mencapai 1,44 triliun atau 54% didominasi dana alokasi umum, disusul dan dana alokasi khusus non-fisik, dana desa, dan dana bagi hasil, dan dana DA fisik. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pengatasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, hingga peningkatan infrastruktur jalan di 4 kabupaten di Pulau Sumba. KPPN Wengapu juga menghimbau seluruh satuan kerja terus mengakselerasi penyerapan anggaran secara akuntabel agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Sumba Barat, Cornelis Billy, mengecam keras aktivitas pembabatan hutan secara liar yang terjadi di Pulau Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat. Selengkapnya, Jari Lende melaporkan.
6: Tokoh masyarakat adat Kabupaten Sumba Barat, Cornelis Billy, mengecam keras aktivitas pembabatan hutan secara liar yang terjadi di Pulau Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat. Ia menilai tindakan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengancam keberlanjutan ekologi daerah. Menurut Cornelis Billy, pembiaran terhadap perusakan hutan dapat berdampak serius terhadap keseimbangan lingkungan. Ia menegaskan bahwa kerusakan ekosistem akan memicu berbagai persoalan ekologis yang dapat merugikan masyarakat luas jika tidak segera dihentikan. Ia juga mengaitkan kerusakan hutan dengan meningkatnya potensi bencana alam seperti tanah longsor dan gangguan geologis lainnya. Bahkan ia menyebut bahwa gempa bumi yang terjadi secara beruntun dapat menjadi tanda melemahnya struktur alam akibat kerusakan lingkungan yang terus berlangsung. Lebih lanjut, Cornelis menekankan pentingnya rehabilitasi hutan melalui penanaman kembali pohon di kawasan hutan lindung. Ia juga mendorong adanya larangan tegas terhadap aktivitas pembabatan hutan untuk menjaga keseimbangan alam dan mewujudkan keadilan ekologi. Secara khusus, ia menyoroti kondisi hutan Poronombo yang menurutnya telah mengalami kerusakan parah hingga dianggap punah akibat ulah manusia. Menurut Cornelis, kondisi tersebut turut memperburuk keseimbangan alam dan memicu gangguan ekosistem di sekitarnya. Cornelis mendesak pemerintah agar lebih tegas dalam mengawasi dan melarang segala bentuk aktivitas yang merusak hutan lindung. Ia menegaskan bahwa perlindungan hutan harus menjadi prioritas agar potensi bencana dapat diminimalisir dan keberlangsungan lingkungan tetap terjaga. Dari Sumba Barat, Cirende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di empat wilayah Nusa Tenggara Timur pada Jumat 3 Juli 2026. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kupang Franky Arianto Faut menjelaskan bahwa peringatan dini tersebut berlaku bagi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Sabu Raijua. Lebih lanjut, Franky mengatakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah NTT pada pagi hingga malam hari didominasi cerah hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di Tambolaka dan Ruteng pada siang hingga sore hari. Sedangkan pada malam hari, hujan ringan diperkirakan turun di wilayah Betun. Sementara itu, pada dini hari, potensi kabut diperkirakan terjadi di Soe, Ende, Bajawa, dan Ruteng. Yang mengingatkan masyarakat yang berkendara pada malam hingga dini hari agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi daerah berkabut. Menurut Franky, kabut berpotensi mengurangi jarak pandang sehingga dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Suhu udara di wilayah NTT juga diperkirakan berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Adapun wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya memiliki suhu lebih sejuk, yakni antara 12 hingga 25 derajat Celcius. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan maupun di laut. Kewaspadaan terhadap perubahan cuaca diharapkan dapat meminimalkan resiko yang ditimbulkan selama beraktivitas. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Panen raya bukan sekedar seremoni memanen hasil pertanian, tetapi menjadi simbol keberhasilan para petani. Realisasi belanja negara di Pulau Sumba lampaui 50% semester 2, maksud kami semester 1 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Iya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Juel. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti sabar kok tombak tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
0: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

0: mulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
0: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
0: Aduh, pusing sudah Mama.
2: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: niya.
1: Betalia ka tong pampakarangan ni Luas, Joe. Tapi ito rumput dong, Joe. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti sabar kotong batanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joe kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh.
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
0: Dukung ketahanan pangan mulai dari...

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan, siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih terlihat estetik bagi sebagian orang, tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Siang dan masih bersama dengan saya Veronica di sini, Vero yang menemani Anda sampai tuntas nanti di Kupang Menyapa sore, tepatnya di pukul 17.30 Vero

Money ya untuk hari ini. Nah, seperti biasa kita di sharing and request untuk edisi kali ini tanggal 4 Juli 2026 untuk sharing dan request. Kalau sharingnya adalah Vero ingin tahu nih bagaimana cara Anda untuk tetap menjaga tubuh tetap sehat. Tapi itu versinya Anda ya. Jadi topik sharing hari ini adalah bagaimana cara Anda menjaga tubuh Anda tetap sehat. Dan tentunya Anda juga punya kesempatan untuk request lagu Indonesia di sini. Ingat lagu Indonesia karena segmen kita masih di 100% Indonesia juga nih. Jadi sekali lagi buat yang mau bergabung dengan Vero, Vero akan menyapa di line line telepon dan di line TikTok juga. Saat ini kita sedang sementara live di TikTok juga. Langsung jangan lupa follow dan jadi anggota di RRI _ Kupang ya. Jadi itu dia akun TikToknya RRI Kupang, langsung saja di follow dan jangan lupa untuk bergabung menjadi anggota. Ini hari ini poni saya agak cetar membahana ya. Oke. Ya, baik, kalau begitu langsung saja yang mau bergabung untuk menyampaikan topiknya atau apa mau berbagi sharing gitu sama Vero, bagaimana sih cara Anda untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat? Tentunya kan banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Mungkin untuk Anda yang suka olahraga, jogging atau jalan ya atau lari gitu kan. Tapi bukan lari yang kenyataan ya, jangan lah ya. Mungkin Anda akan memilih itu gitu, atau mungkin Anda yang lebih suka yoga ya, atau mungkin lebih suka aerobik atau suka zumba, I don't know, atau mungkin hanya sekedar tarik air di sumur ya. Mungkin salah satu kegiatan olahraga yang menurut Anda bisa buat sehat tubuh Anda. Silakan boleh memberikan komentar juga di live TikTok, juga boleh berikan komentar dan Vero akan menyapa siapapun yang di sini sudah bergabung. Selamat. Mungkin saya ke line TikTok dulu nih ya. Oke, kita sampai jam 4 ya, 16 waktu Indonesia Tengah. Di line TikTok sudah ada Kakak Tomces. Kakak Tomces, halo Kakak Tomces. Jangan lupa tetep layar ya. Kak Tomces, apa kabar? Selamat siang buat Kak Tomces. Oke, Kak Tomces cuma mau menyapa siang Kakak, sama-sama. Juga ada Kakak Dante Mile. Betul ya, Kakak Dante Mile. Halo Mbak, halo juga. Iya, aku dipanggil Mbak ya. Titip salam dong buat warga Matani. Titip salam buat warga Matani dan sekitarnya. Oke. Lalu ada siapa lagi di sini? Ada Suci, ada aku nih Arsi. Hai Arsi. Trio ABC MBG. Pagi ini bukan pagi, ini udah siang menjelang sore ini ya Arsi, bukan pagi. Berarti kamu baru bangun. Ketahuan banget kamu baru bangun nih, makanya katanya pagi Kakak gitu ya. Hidup sehat dengan baring katanya Arsi. Oke, Arsi sudah bilang nih, katanya kalau dia untuk menjaga tubuh tetap sehat adalah tidur. Mau sehat dengan baring alias tidur. Oke, jadi kamu boleh request lagu ya, lagu Indonesia. Nanti Kak Vero akan cari di sini untuk diputar ya, Arsi ya. Selamat siang juga untuk Kakak Broni. Hai Kak Broni Pandariot. Betul kok? Iya betul, Kak Broni. Dulu kita bareng-bareng di Telkomsel ya Kak Broni ya. Eng, gak boleh menyebutkan nama. Lupa saya, gak boleh kita menyebutkan nama merek ataupun perusahaan atau apa ya. Maaf ya, maaf banget. Kak Broni, awet sekali sahabat lama saya yang satu ini. Ya dong, karena hidup itu dijalani bukan dikeluhkan ya, bukan dikeluh kesahkan, tapi dijalani dan dinikmati. Ya, ya seolah-olah yang ngomong tuh udah melakukan itu ya. Ngomong tuh gampang ya, tapi prakteknya emang susah. Oke, Arsi. Juga ada KN. KN juga udah bergabung nih, katanya KN, bagaimana cara kita menjaga hidup kita tetap sehat, yaitu tanpa rokok dan alkohol, katanya KN. Wuh, KN luar biasa, setuju saya sama KN ya. Tanpa rokok dan alkohol. Yes, yes, yes, that's right ya KN. Oke, KN boleh request lagu juga, Arsi juga boleh request lagu. Kak Broni, ayo, apa pendapatnya, bagaimana cara bikin Kak Broni itu sehat? Apa, coba komen di sini supaya bisa request lagu Indonesia, nanti Vero putarkan ya. Oke. Oh ternyata si Arsi mau ralat lagi ya. Maksudnya bukan tidur, tapi hidup sehat itu adalah minum air putih yang teratur, katanya Arsi nih. Wow, kamu udah sadar ya. Tapi dari pengalamannya Arsi ya, kemarin dia sakit ya, pilek gitu, batuk. Jadi dia cuma minum air hangat aja dan ternyata belum sembuh juga. Semoga cepat sembuh ya Arsi ya adikku ya. Oke, berikutnya lagi ada Kakak Jeremy Rudy 84 di masih di live TikTok ya, masih di live TikTok, katanya
Hidup sehat dengan senyum. Request lagunya Tulus. Oke, Kakak Jeremy mau dengar lagu Tulus yang mana, Kakak? Karena banyak banget nih lagu Tulus. Mungkin ada yang spesifik, biar Vero carikan di sini ya. Buat Kak Jeremy dari miliknya Tulus. Oke, kebetulan kita di sini RRI ada juga salah seorang pegawai namanya Tulus. Tulus Abadi. Itu nama benar, itu nama lo, iya. Oke, lagu Tulus yang mana? Kak Jeremy bisa lebih spesifik lagi judulnya, biar Vero putarkan sesuai dengan keinginannya. Karena kalau Tulus yang Vero suka mungkin berbeda dengan Tulus yang Kak Jeremy suka ya. Oke, baiklah. Anyway, jangan lupa nanti kemarin gimana tanggal 3, nanti tanggal 4, besok tanggal 5, 3 hari di Polda itu ada basar UMKM ya. Buat yang mau kesana untuk mensejahterakan UMKM lokal, kayaknya keren ya kalau jalan-jalan di sana. Oke, berikutnya ada Kakak Mei Zhejiang. Ada Kakak Mei Zhejiang. Mei Zhejiang. Selamat siang Kak Cantik, selamat siang juga Kakak Sayang. Titip salam buat warga Liliba belakang kampus Poltekkes. Titip salam buat warga Liliba belakang kampus Poltekkes. Oke Kakak Mei. Siap, siap, siap. KN. Siap Kak Vero, dulu yang di YouTube channel Bomong Nonstop kok Kak? Iya, betul sekali. Betul KN, saya dulu di situ. Sekarang masih di situ sebenarnya, belum kemana-mana. Cuman programnya yang masih ditunda penayangannya lagi. Ditunggu aja ya next season-nya ya. Oke, ada adik aku lagi nih ya, Abela, ada Bila. Hai Bila, apa kabar? Aka, iya, gitu kan ya. Kalau Bila tuh suka gitu. Bila, gimana cara kamu untuk menjaga tubuh tetap sehat, Bila? Nih di live TikTok nih, ayo coba kasih tahu. Anyway juga, Vero mau menyapa yang lagi nonton nih ya. Ada Kak Miet, ada Kak Miet atau Miet yang juga lagi pantau di sini tapi belum berkomentar. Coba komentar. Katanya Arsi request lagu Aka, lagu Alama. Alama itu siapa yang menyanyi ya? Aka lupa ya itu ya. Siapa yang menyanyi lagu Alama itu? Rizky Febrian sama Adrian kalau enggak salah ya. Oke deh, Aka putarkan. Sip, Arsi punya Alama. Kalau Kakak tadi lagunya Hati-hati di Jalan Tulus. Oke, Kakak Jeremy, saya siapkan lagunya. Hati-hati di jalan dari miliknya Tulus ya, dari Kak Jeremy. Enggak mau salam-salam gitu Kak Jeremy, lagunya untuk siapa? Arsi sama Bila juga boleh request lagu, sama mau salam-salam boleh, nanti Vero akan bacakan di sini salam-salamnya untuk siapa. Begitu kayak tadi tuh ada yang mau salam buat tadi ya, teman-teman rekannya di belakang Liliba gitu di Poltekkes. Oke. Hati-hati di jalan. Berarti udah dua lagu yang dipilihin ya. Ada Alamak dari Rizky Febian dan juga ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Iya betul Arsi, saya tahu itu Rizky Febian. Arsi tenang, ini kita ketik-ketik langsung muncul dia punya penyanyi. Jadi tenang. Jangan khawatir. Oke, baik, kita kembali ke line telepon, ternyata sudah berdering-dering. Jadi Vero mau langsung menyapa dulu di line telepon. Ada siapakah yang sudah berdering-dering? Selamat siang juga untuk Kakak Eti Teti, buat Kakak Mimimi Dimu, ada Kakak Inzania juga, ada Kakak Bete. Siapa itu Kakak Bete ya? Juga ada Kakak Fir yang sementara lagi menonton live TikTok kita ya untuk hari ini ya. Silakan yang mau bergabung di live TikTok untuk nanti mendengarkan lagunya juga. Kita lagi siarkan secara langsung program sharing and requestnya Pro 1 sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti, dengan topik sharingnya adalah bagaimana cara Anda menjaga tubuh Anda tetap sehat, dan Anda punya kesempatan juga buat request lagu. Oke, jangan lupa follow Bila. Loh, Aka belum follow si Bila, perasaan udah deh. Masa belum sih? Oh belum ya Bila, aduh maafkan Aka ya. Oke, udah Aka follow ya sayang ya. Oke lah, baik, di line telepon gak ada, gak berdering. Ya udah, kalau gitu Vero langsung putarkan saja yang sudah bergabung di line TikTok dan sudah request lagu. Ada dari miliknya Rizky Febian dan Adrian Khalif ya. Anyway, Kak Jeremy yang pesan Tulus hati-hati di jalan, mau kirim salam dari Ruteng buat semua yang ada di Kupang. Yaudah, kita langsung dengarkan dulu dua lagu berikut ini, Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alamak, juga ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Spesial untuk lagu Tulus ini Vero titipkan ya, dan kirimkan buat semuanya yang lagi OTW menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing, atau mungkin angkutan umum ya, tapi lah sambil dengerin Pro 1 Hati-hati di Jalan. Oke?

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

0: sesi potret ya dari Lesmana ya, featuring dengan Enau kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar ya. Yang sudah di request sama Arsi, yang juga tadi sudah menjawab ya, bagaimana cara dia untuk menjaga kesehatan. Oh bukan Arsi, Bila ya. Bila, yang request sama Bila, bagaimana cara dia menjaga kesehatan, dia belum jawab ya. Tapi lagunya udah saya putar ya. Oke, yang mau bergabung untuk bisa request lagu juga seperti teman-teman yang lain, caranya gampang, cukup ikutan topik kita aja, topiknya gampang juga. Bagaimana cara Anda menjaga tubuh Anda tetap sehat? Kalau tadi ada beberapa yang sudah bergabung, sudah memberikan komentarnya, cara mereka menjaga tubuh mereka tetap sehat adalah dengan tadi minum air putih yang teratur. Ada yang bilang menghentikan, berhenti merokok dan tidak minum alkohol. Kemudian juga ada yang bilang baring-baring aja, tiduran. Ya, masing-masing kan punya caranya sendiri ya untuk bisa buat menjaga kesehatan gitu kan ya, seperti apa. Oke, Vero mau baca dulu yang sudah bergabung di sini. Ada siapa lagi di line TikTok ya, di line WhatsApp kayaknya belum ada ya. Saya ke line TikTok dulu nih ya. Oke. OKN tadi ya, KN juga. Oke, lagu potret. Oh gitu. Ada Kakak Fir dulu nih. Kak Fir, hai Kakak, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, ditunggu ya. Lalu DKN tadi judulnya sesi potret, nyanyi Enau featuring. Oh ya, udah betul Enau, betul sekali KN. Ada Media 9. Katanya Kakak request lagu yang terdalam Noah buat Kakak yang lagi nyar. Oke. Okay. Anyway, Kak Media, gimana cara Kak Media untuk menjaga kesehatan dulu nih? Kasih tahu ke Vero nih, gimana caranya menjaga kesehatan dari Kak Medianya seperti apa? Gabung dan bisa request lagu Indonesia ya. Nanti Vero akan play lagu-lagu Indonesia yang di request. Silakan. Bagaimana cara Anda menjaga kesehatan tubuh Anda biar tetap sehat? Oke. Okay. Berikutnya lagi, oh Bila, semangat Kakak, sama-sama. Ada Kakak Randi Babu, halo selamat siang Kakak, selamat siang, salam buat Kakak Rosi Liunima sama Bapak Midel Said di Noel Bakis, semangat kerja katanya. Dan berikutnya lagi, aku harus negur orang pada ribut ya. Berikutnya Kakak, makasih buat mawarnya Kak Randi ya, tadi udah give-give mawar ya, terima kasih buat Kak Randi udah give-give mawar. Dan katanya Bila, aku juga mau mawar, katanya Bila gitu. Oke, berikutnya lagi ada Kakak Gemoy official katanya. Titip salam untuk Om Andre yang lagi liputan Kak. Oh, Om Andre lagi liputan di kabupaten ya, luar biasa ya. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka ya. Sekali liputan, tetap liputan. Berikutnya selamat siang dulu untuk Kakak Putri Sulung 90. Katanya sudah 8 tahun beta sudah pernah dengar radio RRI Kupang ya. Oh my god, Kakak 8 tahun sudah pernah dengar radio RRI Kupang nih. Kira-kira kenapa begitu Kakak? Ya coba nanti kita udah mulai live. Tadi ada juga yang bilang, wah keren ya sekarang RRI udah live TikTok ya. Radio, udah siaran radio udah bisa live TikTok. Iya dong, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Apalagi udah ada gen Alpha yang paling akhir nih ya. Dan gen burger, kalau nggak salah ada namanya gen burger ya, gen sandwich burger, gen sandwich setelah gen alpha gitu kan. Oke, berikutnya lagi ada kata Bila gini, aku aja nggak tahu cara menjaga kesehatan katanya gitu ya, cuma mau dengar lagu aja kamu ya. Oke, Arsi. Oh ini dibilang banyak makan aja lah gitu, nanti kalau sakit kan nggak ada nafsu makan. Jadi untuk menjaga kesehatan adalah memperbanyak makan atau mengkonsumsi makanan ya gitu. Oke, thank you ya Bila. Kalau KN katanya kurangi, jangan mete, apalagi sekarang musim Piala Dunia. Yes, karena disinggung tentang Piala Dunia nih. Ini karena KN menyinggung soal Piala Dunia, jadi Vero juga mau kasih tahu begitu ya terkait dengan Piala Dunia ya, untuk hasil pertandingan yang tadi sudah diberlangsung begitu. Swiss 2, Aljazair 0, Australia akhirnya harus full time ya, full time harus kalah dari Mesir begitu. Kemudian untuk Argentina 3 dan Tanjung Verde 2 berakhir dengan penalti, drama penalti. Kolombia 1 dan Ghana 0. Sementara untuk jadwal pertandingan pada esok hari di pukul 1 malam waktu Indonesia Tengah, itu ada Kanada versus Maroko. Kanada akan melawan Maroko, lalu di pukul 4 pagi besok nih waktu Indonesia Tengah, tapi itu ada Paraguay melawan Perancis. Dan ini Vero harus nonton karena Vero sangat-sangat idola dengan Perancis. Kalau Vero pilih Perancis ya guys, aku Perancis ya. Lalu berikutnya nanti di jam Tanggal 6 ya, tanggal 6 Juli selanjutnya lagi. Terima kasih Mr. Tayo yang udah jadi anggota, thank you. Di live TikTok ini viral lagi. Berikutnya lagi ya, ada Brasil melawan Norwegia. Itu nanti di tanggal 6 Juli. Untuk tanggal 4 Juli cuma satu pertandingan. Untuk besok cuma satu pertandingan aja. Nanti di tanggal 5-nya itu cuma satu pertandingan juga. Di tanggal 6 ada dua pertandingan, Brasil melawan Norwegia di jam 3 pagi dan ada Meksiko melawan Inggris di jam 7 pagi. Ini Vero langsung kasih tahu dari tanggal 4, 5 dan 6 ya. Oke, sekali lagi buat yang mau bergabung di line telepon juga boleh. Tapi untuk line WhatsApp-nya kami tidak menerima line telepon di line WhatsApp karena handphone yang untuk WhatsApp ini sedang dipakai untuk live TikTok. Jadi di chat aja pasti Vero akan menyampaikan juga atau akan membacakan juga. Yang mau request lagu di line TikTok silakan, mau salam-salam juga boleh. Berikutnya lagi Vero mau baca lagi yang sudah bergabung, ada siapa lagi di live TikTok nih ya, di komentar, di kolom komentar ya. Ada kakak Bila lagi, ini Bila nih hobi banget ya berkomentar, tapi gak apa-apa, aku bacain aja. Cara menjaga kesehatan yaitu jangan sakit hati. Oke, ini berhubungan kesehatan mental ya Bila ya. Oke, baik, boleh, boleh. Lalu ada what do you mean, kakak Kupang shoot BNS lagi. Kapan mungkin ya, kakak kapan shooting BNS lagi? Oke, ya, ngomong nonstop ya, oke, nanti ya. Semoga tahun depan ada season berikut untuk Mirror ya, ditunggu aja. Semoga tahun depan ya ada planning kesana, tapi maybe next year, oke? Berikutnya lagi kakak James Koamesa. Hai kakak James, selamat siang kakak cantik, selamat siang juga. Ada kakak Pankratio kok? Semangat kakak untuk siarannya, jaya selalu RRI Kupang. Terima kasih kakak Panca, Pak kakak Pancra. Aduh ini saya bingung mau nyebutnya seperti apa ya. Next ada kakak John Robert Taklal. Siang kak, salam dari Cibubur. Halo yang ada di Cibubur. Apa kabar semuanya di sana, lagi dengerin Pro 1 ya. Tapi semoga lagi dengerin juga. Ini lagi dengerin beneran juga sih, lagi dengerin ya. Live TikTok kan kita sambil siaran ya. Lalu siapa lagi, ada kakak Randi Baba lagi. Salam juga buat Opa Yusuf Liunima. Tetap semangat Opa, tetap semangat Opa. Terima kasih Mr. Tayo yang sudah membagikan live kami. Siapa ini Mr. Tayo ya? Lalu ada Wona 1983. Oh ini ada yang memberikan statement juga nih. Kalau sudah 12 tahun Sonde pernah dengar siaran RRI Kupang. Oke, dan sekarang akhirnya bisa mendengarkan siaran RRI Kupang melalui live TikTok. Karena biasanya tuh banyak orang yang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dan handphone, dan itu biasanya di TikTok, suka scroll-scroll kan kayak gitu ya. Jadi akhirnya kami pun juga harus bertransformasi, masuk ke setiap lini, begitu ya. Ibaratnya kalau kita bawa kendaraan motor tuh nyalip-nyalipnya tuh gampang gitu sampai ke tujuan ya. Oke, next lagi kakak Gemoy. Kakak Gemoy official bilang begini, yang terpenting cepat move on kak. Titip salam untuk kru yang lagi full editing. Oh, jadi cara untuk bisa sehat, menjaga tubuh yang sehat adalah cepat move on. Oke, balik lagi, ini kayaknya kesehatan mental yang harus dijaga ya. Titip salam buat kru yang lagi full editing. Oke, semangat. Lalu selanjutnya, sukses selalu untuk kakak dan titip lagu Tabola Bale biar makin semangat kakak Gemoy. Oke kakak Gemoy, lagu Tabola Bale nanti bisa diputar di program 4 ya. Untuk lagu daerah ini, untuk masuk requestan lagu Indonesia sih, iya ini lagu Indonesia cuman dia lebih ke lagu daerah ya. But anyway nanti ya maybe setiap 1 jam 1 lagu lah, boleh lah. Bisa lah. 1 jam 1 lagu lah. Boleh gak sih? Kayaknya ragu sih. Oke. Mr. Tayo, nonton di mana? Nonton apa, Mr. Tayo? Mau nonton apa? Aku kaget tiba-tiba tanya, nonton di mana? Nonton apa? Lanjut lagi ya, ada Superset katanya salam untuk Abang Mas Vicky dulu yang lagi piket di MSM. Oh, salam buat Mas Vicky yang lagi piket di MSM. Dan ini Mr. Tayo bilang apa lagi nih? Di Kupang di mana ini kakak? Oh ini, maksudnya kalau di Kupang, kalau mau dengar di FM, kalau mau dengar radionya di FM 94,4 MHz, terestrialnya ya, FM 94,4 MHz, itu kamu bisa dengar bola, kamu bisa dengar. Kita akan live untuk kalau yang nonton di TVRI, di halaman TVRI. Kalau mau nonton langsung, nonton bola. Nanti di live live-nya ada di halaman TVRI Kupang. Tapi kalau yang di rumah enggak sempat mau jalan keluar tapi mau dengar bisa juga karena RRI juga menyiarkan secara langsung tapi via audio. Pendengaran ya. Oke, lalu Kak Arsi. Arsi ketawa-ketawa aja dia, ketawa terus. Selamat sore. Siang ya, masih jam 3 masih siang ya. Untuk Kakak Liv Babis. Hai Kak Liv Babis. Sore Kak Ho, sore juga. Katanya Bila jangan lupa follow Bila ya guys. Oke. Oh, ternyata Mr. Tayo ini asli Kupang NTT tapi stay di Malaysia. Halo Mr. Tayo dan juga teman-teman yang lain yang juga asli NTT tapi lagi stay di Malaysia because of satu dan lain hal. Semangat buat semuanya aja yang ada di tanah perantauan, negara perantauan, bukan tanah lagi, negara orang ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi di Floba Morah, tanah kelahiran kita sendiri ya di NTT. Oke, ada juga Andre. Katanya Andre, manis sih. Oh iya dong, anak mama. Manis dong, masa gak manis sih? Kita kan perempuan. Kalau dibilang ganteng kan aneh ya. Kakak Randi Babu lagi, salam juga buat Om Deddy yang mau pulang sama Rasi, hati-hati di jalan. Oke, ada juga Ino Renyut 12. Piala Dunia pilih apa Kak? Beta pilih Perancis. Oke, nonton bolanya itu nanti sekali lagi di TVRI. Kalau mau dengarnya di RRI Kupang ya. Makasih Kakak, sukses selalu untuk Kakak dan semua tim RRI. Tuhan berkati selalu. Terima kasih Kakak Gemo yang sudah bergabung. Oke, di Malaysia sekarang. Oh, di Malaysia sekarang. Berarti dengarkan bisa di-download aplikasi RRI Digital ya. Kak Tayo, Mr. Tayo bisa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Hanya ada di Google Play Store for Android. Hanya untuk Android. Langsung di download RRI Digitalnya di Google Play Store sekarang juga untuk bisa mendengarkan ya. Ya kalau penonton nggak bisa langsung ya karena kan ada. Makasih Kakak Sujit Babu yang sudah mengirimkan mawar juga. Kakak Detang request lagu Floba Mora Kakak. Aduh Kakak minta maaf, ini kita lagunya Indonesia yang nasional ya. Kalau lagu daerah itu nanti bisa di program 4 nanti juga akan ada request-requestnya kok ya. Oke deh Kakak Gwini Gloriana 02 KI Kakarani Rambang semua pepuna masuk Kakak Sujit Babu Salom asal Kupang stay Kupang NTT Fatule U. Halo Kakak Sujit Babu. Bener Kakak Sujit Babu. Apa kabar yang ada di Fatule U? Stay-nya di Fatule U ya Kakak ya. Halo. Juga ada Kakak UK 10. Halo Kak Rani, hai juga. Jadi saya nama udaranya Vero ya, bukan Rani ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kakak Dedang, request lagu gak bisa Kakak. Kakak Jesse Vandame 07. Siang Kakak, siang juga. Ada Kakak Iki Paji juga. Selamat siang Kak Vero. Iya, selamat siang Kak Iki. Wow, kali ini kamu menyebut namaku dengan benar ya, nama udaraku. Jadi nama udaraku Veronica guys ya. Jadi jangan lupa panggil aku Vero. Bukan nama yang satunya itu ya. Oke. Ada Henny juga sore cantik. Iya sore juga kamu yang cantik juga di sana gak kalah cantik. Juga kembali lagi ada Kakak Liv Babis. Kak Vero request lagu Cerita Indah Kak. Terima kasih. Oke nanti akan Vero play. Kita dengarkan. Sebelum kita dengarkan lagu Sumpah Mati tadi, kita terima dulu di line telepon yang sudah bergabung juga. Halo, sharing and request. Halo.
1: Hello. Anybody there?
0: Soalnya ada suara, jadi bisa coba lagi. Kok yang su telepon ikut tiba-tiba soalnya ada suara begini nih? What happened at to I now ya? Oke. Oke deh ya, tolong. Kakak Libabis request lagunya Cerita Indah Kak. Cerita Indah ini punya siapa Kakak? Karena banyak lagu juga yang berjudul Cerita Indah Kak. Jadi coba dipastikan dulu penyanyinya siapa ya Kak ya. Oke, ini sudah ada kembali di line telepon. Oke, kita sapa lagi ya. Halo, sharing session. Oh ya betul, ternyata saya yang belum. Ini. Halo.
2: Dengar suara saya Kakak Vero. Dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Halo Mama Utri di Merauke yang always dan wajib selalu menelpon sharing and session every siang-siang ya.
2: Iya, harus dong karena pecinta pencinta ini RRI Kupang.
0: Iya, gitu dulu dong. Nanti kita akan buat awards ya untuk pendengar setia RRI Kupang.
2: Iya, harus buat awards. Siapa yang pendengar setia tiap hari atau berapa hari begitu.
0: Akan ada absen ya. Oke.
2: Absen gitu ya, Kakak Viro.
0: Iya, Mama Utri, bagaimana keadaan di Merauke?
2: Keadaan di Merauke ini sudah mau 1 bulan lebih tinggal panas terus. Bagaimana Kupang?
0: Kupang ini tidak panas juga, tapi malam dingin banget, tapi siang kadang mendung, tapi nggak panas juga gitu sih, udaranya kayak seperti itu. Udara untuk orang sakit begitu, udara yang mengundang penyakit.
2: Kita di Merauke ini, kalau siang begini panas, nanti sore-sore itu sudah dingin, sampai malam, sampai hampir siang, apalagi hampir siang ke Kavero, dia pun dingin saja sampai pakai bercover itu. Apa nih, hampir berlapis-lapis.
0: Iya ya, sampai masuk menusuk ya. Itu berarti pasti gitu. Pasti kayaknya Mama Utri akhirnya jadi malas mandi ya, karena dingin ya.
2: Tidak juga, Kakak Vero. Karena kalau sore kan mandi air panas, Kakak Vero.
0: Iya, takutnya pas masak air panas baru turunin dari kompor, langsung dia dingin lagi karena saking dinginnya.
2: Tidak juga.
0: Oh, oke.
2: Ada ngata-ngatnya begitu. Kalau malas mandi tuh, badan yang begatal.
0: Betul, setuju. Betul, kita harus rajin mandi. Mama Utri, mau request lagu Indonesia apa nih?
2: Ada lagu apa, Kakak Vero?
0: Ini request. Jadi Mama Utri mau dengar lagu apa, Beta yang putar kasih.
2: Berarti ini sudah saya request lagunya Rosa saja.
0: Oh, yang mana tuh,
2: Yang tegar.
0: Oh my God, tegar ya.
2: Kita tegar kan setiap hari, kita berinteraksi dengan Kakak Vero atau dengan siapa saja, kita harus tegar. Apapun yang terjadi sama kita, kita selalu tegar gitu.
0: Kita harus menjadi perempuan-perempuan tegar.
2: Iya, perempuan-perempuan tegar, jangan perempuan lemah. Nanti kalau lemah, suami-suami nanti berbahaya kan kalau kita perempuan.
0: Halo Pak Freddy, masih aman kok.
2: Masih, Kakak Vera, kalau saya dengan Pak Freddy ini, Pak Freddy itu kita aman-aman saja, no problem.
0: Tidak ada
2: satu dengan lain itu cemburu-cemburuan, tidak ada. Kita harus tahu diri itu sebagai istri, sebagai suaminya harus tahu diri.
0: Betul.
2: Walaupun kita selalu diberikan kepercayaan, kita selalu menjaga kepercayaan itu sampai sekarang. Mudah-mudahan Kakak Vero sudah berapa puluh tahun ya kita menikah, jadi no problem.
0: Wes, memang haleluya. Memang betul-betul beda sekali. Mantap lah.
2: Apalagi kalau sudah apa usia begitu tambah lengket, Kakak Vero.
0: Tambah lengket ya. Wih, macam kelen Korea kok. Susu sebuk. Oke.
2: Oke,
0: Mama
2: dulu kita salam. Salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Salam untuk Kakak Vero yang sedang bertugas. Semoga Kakak Vero sehat selalu bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak, dan selalu Kakak Vero happy bersama keluarga di rumah, dan diberikan rezeki juga yang banyak. Semoga kita bisa berjumpa empat mata ya, Kakak Vero, bukan di udara saja.
0: Betul, amin. Semoga.
2: Dan juga untuk Opa Miller, Bunda Asni, dan juga Opa Emi, serta Mama Deona ya, semoga Mama Deona selalu sehat. Ibu Natali di Tulitulit. Itu saja, Kakak Vero.
0: Siap.
2: Saya kirim untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih, Kakak Vero, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, Mama Utri. Yes, tadi kita sudah mendengarkan penelpon dari Merauke ya. Ada Mama Utri yang mendengarkan kami juga melalui RRI Digital. Kalau Mama Utri bisa dengarnya streaming ya, kayak gitu. Jadi buat yang mendengarkan streaming dimanapun Anda berada, tetap bisa download RRI Digital di Google Play Store. Dan langsung lagi saya balik ke TikTok ya. Oke, saya balik ke TikTok lagi nih ya. Kakak Sujit Babu juga stay di Malaysia. Oke, ada Kakak Taroci Mangga. Sore Kakak Sayang, sore juga Kakak Taroci. Ada Kakak Randi Babu yang bilang lagi salam juga buat Bapak Udin, tetap semangat kerja. Kakak Yuke, oke. Kak Andre main omong cantik, manis, cantik. Iya, terima kasih. Kakak Sujit pamit dulu ya Kak, nanti sambung lagi. Oke, ada Kakak Robi, halo Mbak, boleh request lagu gak? Boleh Kak Robi, mau request lagu boleh. Tapi Kak Robi jawab dulu nih, Bagaimana cara Kak Robi untuk menjaga tubuh tetap sehat? Itu doang, jawab dulu baru bisa request lagunya, oke? Okay? Lalu ada KN lagi, orang Merauke sama masuk masa kotong di Kupang sonde masuk. Itu sudah, ini mana suara-suara orang Kupang untuk bergabung di line teleponnya Pro 1 saat ini untuk bisa bareng-bareng ya. Kita di sini line teleponnya di 0380-829-377. Ya enggak sih? Ya masih itu. Masih itu ya Marian, eh? Masih ya? Yang satu lupa. Oke, okay. Anyway jangan telepon di 0811382094440 ya. Jangan telepon, tapi kalau chat boleh. Nanti Vero akan bacakan apa jawaban tentang topiknya. Apa yang membuat Anda, membuat tubuh Anda cepat sehat. Bukan cepat tapi tetap sehat. Bagaimana cara Anda membuat tubuh Anda tetap sehat? Baru boleh request lagu, nanti bisa di chat aja. Nanti Vero akan bacakan di sini. Bentar, apakah sudah ada mungkin di line WhatsApp? Belum ada, oke lah. Kalau begitu Vera mau langsung putar dulu lagu Sumpah Mati tadi yang di request sama kakak Fir ya. Kakak Fir mau dengar lagu ini, lagu Sumpah Mati Selena Grace. Lalu ada Noah yang terdalam dan ada Rosa dengan Tegar yang udah di request oleh teman-teman yang ada di live TikTok. Dan tadi ada satu Mama Utri yang mau dengar lagunya Rosa Tegar, satu dari line telepon. So kita langsung dengarkan dulu, ada Selena Grace dengan Sumpah Mati.

Kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar.

0: Itu dia ada Tegar Rosa the new version ya, yang sudah Vero hadirkan untuk Ibu Utri yang sudah request lagunya. Oke, kita balik lagi di sharing and request. Jadi buat yang mau bergabung dan mau request lagu, boleh mengirim salam juga, boleh. Tapi syaratnya adalah menjawab dulu nih, bagaimana cara Anda menjaga tubuh untuk tetap sehat? Bagaimana cara Anda gitu? Tadi ada beberapa orang yang sudah bergabung juga di live TikTok, juga udah bergabung dan telepon. Dari tadi baru satu orang ya, Ibu Tri yang gabung nih. Yang lain pada kemana nih? Ayo dong. Ya udah, Vero baca lagi di live TikTok ya, udah bergabung. Kak Robi akhirnya memberikan komentar juga nih. Katanya Kak Robi, tidur yang cukup, jaga pola makan yang baik, air putih minimal 1 liter sehari, dan olahraga. Itu sih menurut Kak Robi ya. Thank you Kak Robi. Oke, lalu juga ada Kak Putri Sulung. Karena tadi Kak Putri Sulung sudah menjawab atau memberikan komentarnya, maka sekarang saatnya Kak Putri untuk memberikan salam. Jadi dan juga request lagu. Kak Putri katanya mau request lagu Astrid spesial untuk Bunda Asmi dan Ma Ona Talahatu gitu ya. Dan lagunya itu dari Yanti Tobo. Makasih Kakak. Oke, dari Kak Yanti Tobo. Lagunya terserah Kak Vero aja gitu katanya ya. Judul apa sih kok Kakak? Boleh ya begitu ya. Oke, nanti beta carikan ya. Oke. Lalu ada aku PNRM gitu. Halo Kakak, izin request lagu Cegil Nabila Takia dong. Oke. Ikutan topik jangan lupa. Makasih untuk Abang Robi, thank you. Kak Vero suaranya tidak kedengaran katanya Kakak Liv Babis. Iya, karena tadi itu kita lagi siaran yang kita live-kan di TikTok. Ini siaran yang lagi di live-kan di TikTok gitu Kakak. Jadi emang gak dengar suara aku, kecuali kalau pas aku on air baru bisa dengar. Oke. Ya ya Kak ya. Oke, berikutnya nih Kakak Christine Andreas Lodu. Kakak Christian Andreas Lodu. Hai Kakak. Selamat siang Kak, Tuhan memberkati. Lagunya bagus sekali. Aduh, terima kasih Kakak. Ini yang request yang para pendengar ini Kak. Oke. Kakak AA katanya dengan cara olahraga ringan seperti lari pagi atau senam pagi dan pola makan teratur Kak. Oke, lagunya ditunggu ya. Kita sapa lagi di line telepon yang sudah bergabung. Halo, sharing and request. Halo. Iya, kayak tadi juga ya, tidak terdengar suaranya. Ulang, sekali lagi, coba telepon lagi, ini kayaknya ada sesuatu yang aneh ya. Oke, halo sharing and request.
1: Halo sharing and request.
0: Akhirnya bisa dengar suaranya, ini dengan siapa?
1: Jangan telepon ayo.
0: Halo Kak Ferry yang ada di Soe. Kak Ferry ikut tumben siang, ikut biasa malam.
1: Ya.
0: Biasa malam, tumben siang ikut nih.
1: Ih, biasa beta siang juga, sampai koton jago siang itu beta Opa Emi, Cecilia Mantasi, Elaka itu koton jalur siang juga.
0: Oh, tapi kayaknya hari ini baru Anda saja yang bergabung, Mr. Ferry.
1: Ih, kok beta salam beta dari tanggal 20 berapa tuh jadi Nabir ya.
0: Oh, betul. Baru pulang, aduh, mana oleh-oleh. Pulang di tangan kosong, Tuhan tolong.
1: Aduh, Tuhan ya, beta oleh-oleh, beta pulang bawa diri ya.
0: Aduh, ih. Kenapa tak jangan mau diri?
1: Kita orang PK dong.
0: Oh begitu.
1: Kita orang diri.
0: Aduh, lama ini ketangkap gratifikasi ya, OTT ya, operasi tangkap tangan, bahaya.
1: Oh, terus.
0: Nah sudah mau dengar lagu apa dulu? Mau dengar lagu apa?
1: Nah lagu ini siapa kan apa? Tapi ini monitor.
0: So ada request nah, jadi kakak mendengar lagu apa? Tapi lagu Indonesia tuh.
1: Request kok?
0: Iya request, request.
1: Ah request ini Anda backbone.
0: Oh yang mana? Yang mana?
1: Salah satu dari fit
0: gitu. Salah dua? Oke. Okay.
1: Salah dua, salah tiga, salah sembilan semua.
0: Silakan salamnya Kakak.
1: Nah, Nabita ini salam apa dulu untuk ini teman-teman yang sudah live di ini apa nih?
0: Oh, lagi live TikTok nih ada banyak TikTok. Banget loh. Ada 3.000 loh.
1: Terima kasih atas partisipasi kita di RRI meramaikan RRI. Ini salam dari Ferry ya.
0: Ferry punya akun TikTok apa biar di-follow? Kak Ferry punya akun TikTok?
1: Atung nanti baru beta masuk kan.
0: Oh nanti masuk TikTok juga. Dan
1: kalau ini kok sama orang tahu ini.
0: Oke oke.
1: Salam pertama Opa Emi, Cecilia, Ela di Alap, Manita Doe Teta, Ibu Dewa Dewa Sabi, Timanuta Pen, dan Ibu ini Kapuja di

0: Mana leh? Puja-puji di Papua. Eren Bintuni.
1: Bintuni ya, betul betul.
0: Bintuni dan semua-mua yang lagi stay, dan sekali lagi salam untuk teman-teman yang sudah like di TikTok.
1: Okay.
0: Dari Ferry di Kampung Aman, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, warga negara Indonesia.
1: Haleluya. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Deju mo iko beta. Oke, Kakak Ferry, terima kasih.
0: Dah, baku nase.
1: Dah.
0: Dah. Harus ini, Kak.
1: Dah. Aduh, Kakak Ferry ini. Ingat ya, beta Veronica tapi bukan Om Strompu Ana, eh. Terima kasih Kakak Ferry yang sudah bergabung. Lagunya antara And The Backbone, beta pilih yang Main Hati saja. Karena kayaknya dari Kak Ferry pun suara tuh kayak cocok deh ini lagu. Main Hati dari Andra and the Backbone. Sampai suruh-suruh beta pilih. Suka-suka beta toh. Oke. Beta lanjut lagi ya di live TikTok yang udah banyak juga mengantri di sini. Ada Kakak, aduh mana nih? Aduh, beta ulang kembali atas tadi. Ada Kakak, oh ada Dean. Hai Dean, sukses selalu teman SMP Ibu. Mm-mm. Itu nama. Nama udara, nama Vero ya. Oke. Okay. Terima kasih Dean Baby. Kamu apa kabar? Bagaimana kehidupanmu sayang? Kakak Liv Babies, Kak Vero lagunya Bintang Anima. Boleh Kakak, dari Anima dengan Bintang. Oke, okay, sabar ya, beta. Beta cari-cari Ame dong. Sebentar lebih cari-cari Amel ya. Oke, lanjut lagi. Kakak Dian katanya caranya mudah sekali, istirahat yang cukup, olahraga dan jaga pola makan. Oke, Kak Dian mau request lagu apa langsung komentari. Juga ada Kakak Jadid Kota Pasuruan JTM. Kak Jadid, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggal 22 Agustus haul ke hari ulang tahun ke-45 Kiai Haji Abdul Hamid Kota Pasuruan Jawa Timur jam 7 pagi sampai selesai. Ada event, ada acara di sana ya. Oke, Den. Tanggal 22 Agustus masih lama ya Kakak ya, tapi it's okay lah, udah dikasih tahu. Sekalian Vero juga ngasih informasi. Katanya Kakak Liv Babies tadi jaga cara jaga tubuh sehat, olahraga, makan 4 sehat, 5 sempurna, jangan mabok-mabok saja. Mabok kok habok nih. Banyak istirahat. Oke. Okay. Kakak Randi Babu salam juga buat Opa Yason Babu di Noel Baki, jangan kebanyakan tidur-tidur, rajin-rajinlah berolahraga katanya gitu. Iya, apalagi kalau udah mulai lanjut usia nih. Salah satunya mendekati ke lanjut usia, ada Mariana juga di sini. Ini jangan hanya duduk-duduk saja Mariana. Ayo coba olahraga. Kebanyakan duduk di ruang operator ini ya Mariana ya. Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Semuanya baik adanya. Langsung saja Vero akan putarkan dulu lagu yang sudah di request tadi dari Kakak Ferry, ada Andra and the Backbone, lalu juga ada Judika dengan lagu yang berjudul Tenang. Nah ini dia featuring ya, jadi Judika featuring barengan gitu. Dua lagu ini Vero putar, setelah itu Vero akan balik lagi dan Cegil dari Nabila. Sorry, tiga lagu. Ada Nabila dengan Cegil, Judika Tenang, dan ada Andra and the Backbone dengan Main Hati. So yang pertama Vero mau play dulu dari miliknya Judika dengan Tenang, kita akan dengerin. Setelah itu dilanjutkan dengan Andra and the Backbone, baru kemudian yang terakhir ada Cegil dan kita di sini hanya sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan juga nanti ada Astrid ya. 4 lagu aja sekalian deh karena udah ada yang request tadi 4. Astrid dengan Terpukau aja ya. Itu aja ya. Nanti dia baru Vero lihat lagi Astrid yang mana yang okay lah gitu, oke. Okay? So kita langsung dengerin aja nih Judika dengan Tenang.

dengan Jadikan yang kedua. Spesial buat kakak putri sulung yang mau spesialkan lagu ini juga buat yang udah disalam-salamin tadi ya. Dan kita masih punya Anima dengan Bintang yang tadi udah di request juga, nanti akan Vero putarkan karena waktu kita hanya sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah aja. Jadi Vero akan buru-buru bacain semua yang sudah bergabung di live TikToknya ya. Yang sudah bergabung ada siapa saja di sini. Vero mau menyapa dulu yang sudah bergabung di sini, ada kakak Cenger, kakak Cenger ya. Cara jaga tubuh sehat harus seimbang antara jasmani dan rohani, kak Cenger, oke. Ada kakak Timur Bersatu, salam kenal kak, selamat bertugas, thank you kakak Timur Bersatu. Ada kakak Weni RM juga yang sudah memposting ulang ya, terima kasih kakak udah memposting ulang. Ada kakak Weni, sore kakak, sore juga kak Weni. Ada kakak Foni, selamat sore kakak cantik, sore juga, makasih kak lagu diputar, oke sama-sama kak Robi. Ada kakak Firta, sore kakak Vero juga ada kakak Yuli, kak komentar soalnya pernah lihat kak Aji live lagi di Pro 2 ya. Gak tahu mungkin karena kak Ajinya dinasnya malam kali ya, atau dinasnya siang ya, gak tahu ya. Biasa Pro 2 live-nya jam berapa sih? Aku tak tahu. Oke, juga ada kakak Mauren, sore kakak, sore juga, nanti kalau pas Pro 2 lagi live kamu coba komentarin dulu, kak Aji kemana sih gitu. Lalu kak Robi, wah ya tadi ya, Andrea Nibokbon itu salah satu lagu favoritnya kak Robi selain Yang Jalanmu Bukan Jalanku. Oke, ada kakak Kak Jitron Pak, halo, ini baru sekarang aku menyapa ya kak Jitron ya. Selamat sore buat kak Jitron Pak yang luar biasa ini, anak NTT yang udah go international with the Sasando. Wow, traditional instrument ya, music instrument. Juga ada kakak Fanya, kakak Fanya Jacqueline, hello Rani. Oh, nama udaranya Vero ya. Ya. Oke deh, lalu juga ada kakak Ricky Diaz, sore kak Veronica, anaknya Mama Maria kok. Iki kalau untuk yang stamina itu minum susu tambah ASI buat babi. Buat babi? Oh, ini buat manusia ya, bukan buat binatang ya kak Ricky, kak Ricky Diaz. Kak Mekelga, hai kak, apa kabar? Kabar baik kakak, makasih lagunya deh kak Putri, terima kasih. Juga ada kakak Soud, kakak Boat, oh kakak Boat 21. Hai orang Kupang NTT ya, iya betul kak, apa yang lagi di kota Kupang? Yang lagi di kota Kupang apa ya? Kayaknya basar deh, UMKM deh. Ada Kupang Fest Digital juga ya, jangan lupa Kupang Fest Digital di tanggal 10 dan tanggal 11, buat yang mau lihat nanti Vero MC-nya di tanggal 11 ya, Kupang Fest Digital dari Bank Indonesia ya. Oke. Lalu ada Kakak Le Dante juga. Ketemu lagi di sini Sista. Hai Kakak Le Dante. Iya. Ada Ade 29, lagu zaman SMA, masa-masa cinta monet, oh yang tadi ya. Juga betul bosku. Ada Kakak Eliana. Oke. Ya, terima kasih buat semua yang udah bergabung. Kini saatnya Vero untuk pamit juga dari live TikTok dan juga pamit dari sharing dan request, karena setelah ini nanti Pro 4 bakal live lagi, atau Pro 2 bakal live. Oh, Pro 2 bakal live ya setelah ini. Jadi akhirnya Vero harus pamit dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah stay. Nanti jangan lewatkan ya sharing and session itu setiap hari mulai dari jam 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan buat yang mau tahu tentang bola, kami juga punya YouTube channel RRI Kupang. Jangan lupa di-follow, di-subscribe juga untuk nonton. Nanti ada Vero, ada Kak Rogan dan juga ada Kak Aufar. Kita bertiga bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 untuk topik-topik menarik ya. Jadi tetap stay terus dan tonton terus. Yang mau tonton di YouTube boleh, YouTube-nya RRI Kupang. Yang mendengarkan kami di terestrial terus ya. Dan selain nanti juga masih ada beberapa acara menarik lainnya. Oke, okay? So Vero pamit, ini dia ada Anima dengan Bintang. Bye-bye.

Balikpapan FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal. Sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa. Mari terus bangkit, berkarya, dan menjaga semangat kebangsaan demi Indonesia yang lebih maju.

Itu dia Kris Dayanti dengan segalanya tentang kita. Saat ini 18 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore ini buat Anda pendengar, di weekend ini ada planningnya apa? Oh ya, today it's Saturday ya. Hari ini hari Sabtu. Berarti malam minggu dong. Waduh, udah ada planning malam minggunya mau kemana nih kira-kira nih untuk Anda pendengar. Aku juga penasaran ya. Aku paling bareng sama anak-anak mau kemana lagi. Ya deh, semangat untuk mempersiapkan malam minggunya atau weekendnya bersama dengan orang-orang terkasihnya, atau mungkin mau weekend atau malam minggunya sama sahabat juga tidak masalah ya. Jadi tetap fokus saja dengan apa yang sementara sedang dikerjakan juga. Tapi ada yang weekend, ada juga yang tetap kerja nih. Nah, buat para pejuang-pejuang cuan yang masih kerja di weekend ini, semangat buat kalian semua ya. Demi sebongkah berlian ya, dan juga sepiring nasi. Yang lain pada liburan, kitanya kerja keras. Oke? Okay? Ya deh, untuk lagu yang bisa membuat kita lebih semangat lagi, Vero mau pilihkan dulu lagu apa ya? Lagu yang semangat, Vero. Ya udah kalau gitu, ntar wait a minute. Lagu yang semangat kalau gitu, Vero carikan dulu dari miliknya Denada dengan Cuan. Wah, ini kayaknya cocok banget nih buat para pejuang-pejuang cuan ya. Oke deh, langsung aja kita dengerin bareng.

0: 뭐야.
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rung. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi kalau ada nomor yang

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Empat pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakaenoni. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Empat pilar MPR kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsepsi dasar yang menjadi pedoman dan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, tugas DPR MPR RI adalah terus mensosialisasikannya kepada masyarakat karena banyak tantangan yang terus dihadapi oleh bangsa ini, baik dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Empat pilar kebangsaan ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ini, apakah benar-benar sudah membumi di NTT, Kabupaten Kupang, khususnya di Tebeno ini?
3: Pernyataan tersebut ditegaskan anggota DPR MPR RI, fraksi Partai Demokrat, Anita Jakobaga, saat mensosialisasikan empat pilar MPR RI kepada masyarakat Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur di Gedung Gereja Gemit Jemaat Ora et Labora, Desa Baumata Barat, Kamis 2 Juli 2026 sore. Di hadapan masyarakat, Anita Jakobaga mengingatkan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar rangkaian istilah yang dihafalkan. Keempatnya merupakan fondasi yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan zaman. Menurut Anita Ga, tugas mensosialisasikan empat pilar MPR RI merupakan amanat yang harus terus dijalankan agar nilai-nilai kebangsaan tetap tumbuh di tengah masyarakat karena banyak tantangan saat ini bukan hanya datang dari luar negeri tetapi dalam negeri sendiri.
2: Bapak Mama yang saya hormati, empat pilar ini sampai hari ini masih terus dilakukan sosialisasi. Para menteri juga ikut, anggota MPR, DPR. Tugas kita adalah terus melakukan sosialisasi ini. Kenapa alasannya? Tantangan dari dalam banyak, tantangan dari luar cukup banyak. Kalau kita nggak kokoh, kita nggak kuat di dalam empat pilar ini, kita bisa hancur, ya. Oleh sebab itu, sebagai anggota DPR, MPR, RI, kami terus mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Mungkin Bapak Mama merasa, aduh ini Pancasila dari zaman SD ini.
3: Camat Taibenu, Rolanda Pelondo mengatakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan. Menurutnya, masyarakat bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman akan tetapi dipersatukan oleh empat pilar kebangsaan sebagai landasan yang kokoh dan kuat, sehingga penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman akan empat pilar kebangsaan sangat dibutuhkan saat ini.
4: Penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman empat pilar ini sangat dibutuhkan sekarang ini. Kita kasih contoh kecil, anak-anak sekarang jangan sampai ketemu anak lagu Garuda Pancasila, saya mereka sudah tahu. Satu Nusa, Satu Bangsa, saya dong sudah tahu itu lagu karena anak. Jadi sosialisasi hari ini menyegarkan kembali ingatan kita sebagai orang tua, menyegarkan kembali ingatan kita sebagai anak-anak muda, bahwa empat pilar ini begitu penting. Ketika empat pilar ini hadir dalam satu diri manusia dan akan menularkan ke manusia-manusia yang lainnya, maka kita akan menjadi bangsa yang kokoh.
3: Mewakili masyarakat Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Pendeta Sinode Gemit, Ora et Labora Nasipanaf, Mariani Asrileka, STH menyampaikan terima kasih kepada Ibu Anita Jakobaga bersama tim yang terus hadir menyadarkan masyarakat, terutama Jemaat Gemit Ora et Labora Nasipanaf, tentang nilai-nilai keindonesiaan yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan. Ia berharap melalui sosialisasi tersebut tidak sekadar memahami dan mengetahui apa itu empat pilar kebangsaan, akan tetapi benar-benar memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, utamanya kepada generasi muda yang tumbuh di tengah tantangan era digital saat ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND menetapkan data pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 218.488 pemilih. Selengkapnya laporan Rovinus Wula.
5: Penetapan DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten ND. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten ND. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten ND. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih. Dengan mekanisme itu, perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
6: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutakhiran. Namun ada pemutakhiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutakhiran berlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa dilihat hasil dari pemutakhiran kemarin kita sudah umumkan.
5: Penetapan DPB triwulan 2 juga melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bawaslu Kabupaten ND, Dukcapil ND, Polres ND, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pimpinan partai politik. Keterlibatan lintas instansi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus validasi data pemilih secara terbuka. KPU ND menilai penambahan jumlah pemilih pada triwulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
1: Perbarui data pemilih triwulan kedua tahun 2026, KPU Malaka rekap 160.165 pemilih. Selengkapnya laporan Ano Soares.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malaka melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga akurasi data kepemiluan. Dalam rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026, KPU Malaka menetapkan jumlah pemilih sebanyak 160.165 orang, meningkat dibandingkan triwulan 1 yang berjumlah 159.697 pemilih. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno berlangsung di aula kantor KPU Malaka, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Ketua KPU Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere, mengatakan proses pemutakhiran data dilakukan melalui 4 tahapan, yakni pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, hingga rekapitulasi. Dikatakan proses diawali dengan pengolahan data secara sistematis melalui sistem informasi data pemilih atau SIDALI, yang selanjutnya dikonfirmasi dan diverifikasi menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK.
8: Ya, sampai sejauh ini kan sudah dari triwulan 2 itu 159 697 pemilih, kemudian kita pada triwulan yang kedua ini kita sudah penambahan sekitar 4.000-an lebih pemilih, ada peningkatan menjadi 160.000 lebih. Nah, proses-proses itu kita lakukan mulai dari proses pengumpulan data secara apa sistem mulai sidale dengan komposisi dengan mengkonfirmasi dengan data siap. Kemudian selanjutnya kita melakukan coktas ataukah pencocokan dan penelitian terbatas yang kita lakukan ke langsung ke masyarakat.
7: Dalam pemutakhiran itu, KPU melakukan penyesuaian terhadap beberapa kategori data pemilih, antara lain pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar, data pemilih ganda, serta perubahan elemen data kependudukan lainnya.
9: Hasilnya seperti apa terhadap untuk datanya?
8: Hasilnya tentunya ini kan di sistemnya kan berkelanjutan. Paling tidak dengan data-data yang sudah apa dikonfirmasikan per triwulan ini kita rekap, kemudian akan menjadikan data dasar untuk terus kita lakukan terus pemutakhiran. Ya, harapannya adalah ini butuh sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholder yang ada.
7: Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Malaka, Kapolres, dan Dandim 1605 Belu, Kabangkes Bangpol, Kepala Dukcapil, Kabak Tata Pemerintahan, Bawaslu Malaka, dan pimpinan partai politik. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakayanoni dan mengambil kesimpulan akhir pada Selasa pekan depan sehingga kasus tersebut diparipurnakan. Selengkapnya Stef Kosat melaporkan.
10: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami yang lebih dikenal dengan Dr. Icha Pakayanoni SKM yang menjadi sorotan nasional sehingga Mendagri melalui Inspektur Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah serta tim Kemenkes RI dan Inspektorat Provinsi NTT mendatangi DPRD TTU. Tujuan tim tersebut adalah menemui DPRD Polres TTU, manajemen Rumah Sakit Leona dan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Kedatangan tim tersebut juga bertujuan supaya meminta Badan Kehormatan DPRD TTU bekerja secara profesional dan cepat terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Lake, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Icha Pakayanoni depresi berat dan meninggal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD TTU, Christophorus Evi ST, saat diwawancari awak media di ruangannya. Setelah tim Kemendagri dan Kemenkes RI tiba, kata Christo, bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Kehormatan DPRD TTU supaya bekerja selama seminggu, sehingga putusan sidang etik terhadap tiga orang anggota DPRD TTU akan diputuskan pada Selasa depan atau 6 Juli 2026.
11: Hari ini kami didatangi oleh tim dari Kemendagri bersama dengan tim dari Inspektorat Provinsi. Tim dari Kemendagri itu terdiri dari tim dari Inspektur Kemendagri, terus dari Dirjen Otda, dan juga dari Inspektorat. Ya, tujuan mereka terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Dr. Icha di Rumah Sakit Leona yang sudah viral se-Indonesia. Jadi mereka, tujuan mereka datang ke Kabupaten TTU untuk menemui beberapa pihak, salah satunya kami lembaga DPRD, pemerintah, dan pihak Polres. Kepada kami di DPRD, mereka minta sejauh mana DPRD merespon kejadian ini, karena kejadian ini melibatkan, diduga melibatkan tiga anggota DPRD. Sehingga setelah tanggal 23 dan tanggal 24 kami mendapatkan konfirmasi dari ketiga teman DPRD yang diduga, kami pimpinan DPRD bersepakat bahwa ini memenuhi unsur dalam kategori pelanggaran etik. Sehingga pada Senin tanggal 29 kemarin, kami secara resmi merekomendasikan kepada Badan Kehormatan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Kehormatan. Dan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari Badan Kehormatan, mulai dengan hari Kamis mereka sudah akan bekerja.
12: Kamis lusa.
11: Kamis lusa. Nah, bekerja mengundang para pihak, baik itu pelapor, para pihak yang terduga dan saksi-saksi. Nah, fokus kami DPRD dan Badan Kehormatan fokusnya pada yang sifatnya etik. Dari rundown acara yang disampaikan oleh Badan Kehormatan, paling lambat hari Selasa minggu depan sudah ada kesimpulan dan keputusan yang akan diserahkan kepada DPRD. Sehingga Badan Kehormatan juga bertindak cepat. Bertindak cepat sehingga paling lambat minggu depan hari Selasa kami diberikan keputusan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD. Dan setelah itu pimpinan DPRD akan mengagendakan untuk diparipurnakan dan diumumkan jenis sanksinya seperti apa. Tetapi merespon cepat, maka paling lambat minggu depan juga sudah ada keputusan DPRD dalam bentuk paripurna terkait dengan peristiwa meninggalnya Dr. Ica Pakeni.
10: Sementara Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Tetu, Carlo Sonbai, yang didampingi Sekretaris HPL Manonuva dan Bendahara Andina Winang Tuningtias saat di kantor DPC, PDIP Perjuangan menyampaikan bahwa pihaknya telah menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD Tetu dan seluruh kegiatan kepartaian supaya yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD maupun aparat penegak hukum. Dari Tetu, Stef Kosat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilahan sejak dari rumah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rudi Hartono.
12: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan dengan menerapkan sistem e-retribusi sampah. Melalui program ini, warga yang telah mendaftar melalui tautan resmi akan mendapatkan layanan penjemputan sampah langsung dari rumah masing-masing oleh petugas. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, ketika diwawancari RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
13: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
12: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baa dihimbau segera mendaftarkan diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
13: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, dan 4 desa penyangga Kota Baa, kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang siapkan di rumah, yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Sebelum kami angkat, sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya, sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
12: Melalui penerapan e-retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 4 pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica Pakaenoni. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kediri Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini
1: Pro 1

Ya benar tuh dia, kita Indonesia sekaligus mengakhiri kebersamaan Vero menemani Anda dari Kupang menyapa siang hingga sore ini. Setelah Vero akan ada rekan saya Fongki. Kak Fongki akan menemani Anda untuk selanjutnya di acara-acara berikutnya sampai tuntas di pukul 12 tengah malam. Akhirnya Vero pamit, sampai berjumpa lagi esok pagi. Besok Vero bakal hadir lagi pagi hari ya. Jadi tetap setia terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tadi.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Ringling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ringling.
1: Kokong.
0: Tak ada yang lain, kokong. Cuma kau.

Halo, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz bersama dengan saya Fongki Lete yang bakalan temani Anda di Kupang sore ini hingga Kupang malam ini tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda dan tepat di pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia.

tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

masih terus mendengarkan RRI Pro 1 Kupang dan pilih frekuensi ini untuk menemani setiap malam minggu Anda. Kebetulan malam ini malam minggu ya, malam yang panjang. Yep. Dan ditemani bersama dengan saya Fongki Leto dengan sejumlah informasi-informasi. Saya juga butuh Anda pendengar untuk bisa berbagi informasi yang terjadi di lingkungan Anda. Seperti apa sih informasi cuaca? Apakah memang angin malam ini bisa ya menusuk? Cuacanya juga menusuk karena dinginnya malam ini? Atau seperti apa pendengar? Boleh Anda bisa berbagi informasinya ke kita ataupun situasi-situasi yang terjadi di lingkungan Anda gitu ya. Boleh disampaikan ke kami melalui WhatsApp kami di nomor 0811-3820-9440. Ya, kalau kita bicara soal cuaca, memang pendengar kita sudah memasuki musim kemarau gitu ya. Jadi dari Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO kasih peringatan ke kita kalau beberapa bulan ke depan cuaca ekstrim berpotensi makin sering terjadi. Ini karena fenomena El Nino ya mulai terbentuk di Samudra Pasifik dan diperkirakan makin kuat mulai bulan Juli sampai September tahun ini. Artinya apa? Di beberapa daerah bisa mengalami panas yang lebih menyengat, kemudian kekeringan, hujan lebat, sampai cuaca yang berubah-ubah dengan cepat. Para ahli juga melihat bahwa suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat lebih dari 2 derajat Celcius di atas kondisi normal, sehingga peluang terjadinya El Nino semakin besar. Jadi ketika dengar ini informasi, Beta juga sempat nonton gitu ya di platform media sosial, itu negara-negara Eropa, bayangkan mereka itu ditimpa dengan gelombang panas, Bapak Mama. Jadi kalau mereka siang-siang itu bahkan dikasih air pencoran gitu ya, mereka mandi air pencoran itu di lingkungan publik supaya bikin mereka pun tubuh tidak terlalu panas. Bahkan bayangkan lampu merah dia punya, lampu itu ikut meleleh gitu ya. Itu karena apa? Karena kondisi perubahan cuaca sekarang. Jadi katong di NTT juga perlu waspada dengan kita ya setidaknya bisa ini ya, bisa sama-sama mendukung gitu ya agar menjaga lingkungan kita lebih baik lagi gitu ya. Kemudian kita sama-sama membuang sampah pada tempatnya, jangan sampai kita buang sampah ke sembarang tempat karena itu juga bisa berpengaruh. Dianjurkan juga untuk kita mengikuti informasi cuaca resmi dari BMKG. Nah kalau sudah musim kemarau saat ini, Kotong juga diminta untuk menggunakan air secukupnya, jangan sampai tabuang percuma begitu sa. Ditambah lagi dengan penggunaan air secukupnya, sesuaikan dengan aktivitas ketong setiap hari karena cuaca yang saat ini. Lebih baik kita siap dari sekarang gitu ya, daripada kaget cuaca ekstrim datang. Itu dia informasi untuk Anda yang Beta kutip petang ini melalui portal kami di rri.co.id. Selamat malam untuk Anda yang lagi menyiapkan makan malamnya bersama dengan keluarga ataupun juga yang persiapan untuk jalan-jalan ini malam. Asik.

0: Ron Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada kabar baik bagi Anda yang merupakan ya peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jadi, pemerintah memastikan masyarakat yang menderita penyakit kronis seperti gagal ginjal, penyakit jantung, dan kanker tetap mendapat pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Jadi bagi pasien yang harus menjalani cuci darah, kemudian pelayanan ini diharapkan tetap berjalan lancar tanpa ada penundaan karena keterlambatan bisa berdampak serius gitu ya bagi kesehatan pasien. Pemerintah juga menegaskan bahwa program JKN ini merupakan bentuk gotong royong seluruh masyarakat Indonesia. Lewat ini program, peserta bisa saling topang menopang, saling bantu gitu ya, sehingga pasien yang membutuhkan pengobatan dengan biaya besar juga bisa peroleh layanan tanpa harus memikirkan biaya pengobatannya. Nah, untuk mendukung program ini, pendengar, pemerintah setiap tahun mengalokasikan puluhan triliun rupiah gitu ya, termasuk anggaran khusus bagi pelayanan penyakit kronis dan juga katastropik. Dipastikan bahwa kartu JKN ataupun BPJS Kesehatan Bapak Saudara Dong Samua itu tetap aktif ya, supaya kalau misalnya ini bukan doa untuk sakit ya, tapi kotong sentawe, kotong kesehatan tubuh seperti apa. Jadi misalnya dalam keadaan genting menyangkut dengan kotong punya kesehatan tubuh, ya pelayanannya, prosesnya juga bisa berjalan lebih mudah karena kotong punya BPJS itu ada aktif. Jadi kalau sementara sonde aktif, coba dicek lagi ke kantor BPJS-nya supaya Bapak Mama dong bisa tahu nih kira-kira BPJS-nya sementara aktif ke sonde. Ataupun juga kalau Bapak Mama dong yang merupakan janda, duda, ataupun juga yang termasuk keluarga dengan penghasilan rendah yang masuk desil berapa ya? Paling itu desil 321 kok? 4 juga bisa, 4321 itu bisa pergi di kantor lurah gitu ya, untuk Bapak Mama dong bisa mendapatkan PBI itu, bantuan dari pemerintah begitu ya, supaya Bapak Mama dong kalau misalnya sonde bisa bayar BPJS kesehatan, ya bisa urus yang pemerintah dong bayar tuh, supaya nah Bapak Mama dong mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, itu dia informasi yang beta hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Meskipun juga ada informasi-informasi lain yang Bapak Mama dong bisa dengarkan di Pro 1 RRI Kupang. Berharap Bapak Mama dong juga bisa bagi-bagi info ya, pendengar bisa bagi-bagi info ke Pro 1 RRI Kupang di line WA-nya 0811 3820 9440.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat

Rupanya kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Unikan Pantai Oyebon semakin.
1: Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Kupang. Ada informasi untuk katong semua, khususnya para petani, dengan informasi di awal ya, di mana menghadapi potensi El Nino di tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mulai mempercepat program pompanisasi, atau itu istilahnya kayak penyediaan pompa air gitu ya. Jadi ini langkah dilakukan supaya kebutuhan air buat irigasi ya di pertanian itu tetap tersedia, sehingga memudahkan ya petani untuk terus menanam meski musim kering datang gitu ya. Nah, selain memasang dan memperbaiki pompa air, pemerintah juga mempercepat perbaikan jaringan irigasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada, memanfaatkan teknologi pertanian gitu ya. Tujuannya jelas, supaya lahan pertanian tetap produktif ya, hasil panennya juga tetap terjaga, dan ketahanan pangan nasional tetap aman. Nah, dengan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini, itu bisa juga mencegah petani kehilangan musim tanam akibat kekeringan yang terjadi. Karena itu pendengar, para petani diimbau untuk terus mengikuti informasi cuaca dari BMKG dan memanfaatkan air secara bijaksana selama musim kemarau. Beta yakin bahwa bapak mama petani dong itu sudah tergabung gitu ya dengan grup-grup WhatsApp gitu, yang pastinya sudah dapat informasi-informasi cuaca dari BMKG gitu ya, supaya ketika informasi itu datang, bapak mama dong sudah ada persiapan gitu ya. Karena kalau omong soal cuaca, pasti bapak mama petani dong lebih tahu soal itu ya. Karena biasanya bapak mama petani dong kalau mau menang

0: Presiden kami yang baru, kamu harus dengar.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi

0: bagian dari event terakbar di muka bumi ini. World Cup, sepak bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Ya, berikan Pro 1 selamat malam. Selamat menikmati makan malam Anda gitu ya. Dan juga selamat bermalam minggu buat Anda yang hari ini jadwalnya bakalan jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Yang pastinya ke tempat yang ya banyak menghadirkan hiburan-hiburan biar menghilangkan rasa stres. Mungkin di antara Anda yang karena hirup pikuk pekerjaan yang begitu rumit sampai sekarang ini belum ditemukan jalan keluar, bolehlah sedikit kita untuk me time gitu ya, untuk menghibur diri sebelum kembali berjibaku dengan aktivitas-aktivitas lain. Jadi pendengar, di tanggal 1 Juli kemarin ya, pemerintah sudah melakukan dan juga menetapkan bahwa registrasi kartu SIM untuk kartu SIM perdana wajib menggunakan verifikasi biometrik dengan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Nah, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa aktivasi nomor baru tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan memasukkan nomor induk keluarga gitu ya, nomor induk kartu keluarga. Aturan ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan memastikan setiap nomor telepon benar-benar terdaftar atas nama pemiliknya. Dengan begitu, keamanan data pribadi masyarakat diharapkan juga semakin terjaga dan penyalahgunaan nomor untuk tindakan penipuan bisa dikurangi. Ini beta secara honestly, asik, itu bahasa dari mana? Secara jujur gitu ya, beta sepakat ya dengan hal ini karena memang tanpa kotong sadari ya, di ketompong HP ini kadang-kadang nomor baru datang gitu ya, nomor baru telepon yang itu untungnya dengan HP yang sekarang ini bisa langsung ketahuan, oh ini nomor penipuan, nomor scamming gitu ya, akhirnya bisa ketahuan dan buat ketong juga jadi waspada untuk tidak menerima panggilan telepon itu. Jadi ini merupakan langkah yang terbaik yang dilakukan oleh ketompong pemerintah supaya tindakan-tindakan penipuan-penipuan untuk yang minta-minta doi begitu ya bisa dikurangi. Karena itu Bapak Mama pendengar Pro 1, buat Anda yang berencana membeli kartu SIM baru ya, jadi memang perlu disiapkan dokumen identitas yang diperlukan. Ikuti proses verifikasi wajah sesuai dengan petunjuk dari operator seluler. Ya, lumayan kan, ketompong wajah bisa di-scan gitu. Jadi sebelum scan, nah kotong nilut di kotop muka bye-bye dolo gitu ya. Pakai beda aku apa? Sande. Yang paling penting itu di pengenalan wajahnya gitu ya, biar kita bisa kartu SIM kita bisa aktif ketika kita membeli kartu SIM yang baru.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.

Ya, pendengar, di malam ini ada informasi penemuan gitu ya. Kali ini informasi penemuan ditemukan sebuah dompet berwarna pink. Ada gambar kucing gitu ya di dompet tersebut. Dan di dalam dompet tersebut berisikan beberapa kartu dari pemilik dompet tersebut. Dan ada SIM C, ada jam kesmas, ada kartu Indonesia Pintar, KTP, kartu perpustakaan, kartu Indonesia Sehat, dan kartu mahasiswa Politeknik Negeri Kupang. Dan kalau yang beta baca di sini, sebentar karena ini namanya agak susah ketika di zoom. Iya, jadi ya. Namanya adalah Farah Amelia Toudua. Jadi untuk Anda pendengar yang misalnya kenal dengan Farah Amelia Toudua, ya bisa disampaikan bahwa dari kakak Aurel Bako menemukan dompet tersebut dengan kartu-kartu yang tadi sudah saya spill ya atas nama Farah. Jadi kami minta bantuan Anda pendengar untuk bisa membantu jika mengenal Farah Amelia Toudua ini untuk bisa menyampaikan bahwa dompetnya sudah ditemukan dan bisa mengambilnya di kakak Aurel Bako. Alamatnya di Labat Bakunase, Jalan Bonsai Labat. Nanti coba saya minta nomor teleponnya gitu ya untuk bisa Anda menghubungi ya kakak Aurel Bako yang menemukan ya dompet tersebut berisikan dengan beberapa kartu ya diantaranya SIM C, Kartu Indonesia Pintar KTP, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Mahasiswa. Mohon bantuannya pendengar untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada pemilik dompet tersebut yang jikalau Anda mengenalnya. Terima kasih untuk kakak Dekris Taek yang di Labat yang sudah mengirimkan informasi penemuan dompet di Pro 1 RRI Kupang. Dan pendengar jangan lewatkan nanti selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dan dilanjutkan dengan informasi-informasi terkini. Tetaplah bersama kami di FM 94,4 MHz.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Berikan malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul KMP Sangar, produksi RRI Singaraja.
3: Cepat.
4: Halo, halo, tes, selamat malam. Selamat malam wargaku semua.
3: Malam, Pak. Malam.
5: Pak RT, ini rapat dadakan apa sih, Pak? Saya baru selesai makan sate lili 3 tusuk nih. Belum sempat ngopi.
4: Oke, Mang Jun, sabar. Ini bukan urusan sate lilit melilit. Ini urusan strategis. Ini urusan ekonomi kerakyatan. Ini urusan prioritas nasional.
3: Alah, bilang saja. Bapak baru dapat briefing dari kecamatan. Bingung mau jelasinnya kan, Pak?
4: Juli, jangan potong dulu. Dengarkan baik-baik. Malam ini kita membahas tentang pembentukan koperasi desa Merah Putih.
5: Koperasi? Oh, kayak simpan pinjam itu ya, Pak? Berarti boleh utang dong ya, Pak?
4: Bukan sekedar utang piutang nih, Mang Jun. Ini koperasi Sangar. Ini adalah alat perjuangan ekonomi rakyat kecil. Koperasi ini nantinya punya 7 unit usaha.
3: 7 unit, Pak? Kok kayak Power Rangers aja sih ada 7, Pak?
4: Benar, Botut. Nanti ada gerai sembako, apotik desa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, klinik desa, layanan logistik atau distribusi, dan yang paling canggih adalah cold
3: apa? Storage.
5: Ya, cold storage. Hah? Apa tuh, Pak? Cold storage? Itu maksudnya gudang pendingin es krim ya?
4: Gini-gini, Mang Jun.
5: Desa kita mana gini. Ada yang jualan es krim, Pak?
4: Bukan
5: paling
4: itu,
5: cuma
4: bukan
5: es lilin. Es lilinnya Bu Mimi itu, Pak.
3: Benar, Pak. Benar, Pak.
4: Mang Jun, kau ini polos seperti sapu lidi yang belum diikat.
5: Bisa aja, Pak.
4: Gimana coba? Cold apa tadi?
3: Storage, Pak.
4: Storage itu untuk menyimpan hasil panen kita biar enggak busuk, biar kita bisa swasembada pangan.
5: Gitu ya, Pak ya.
3: Pak, hasil panen kita kan cuma daun singkong buat lalapan sama tuh 2 kolam ikan lele. Memangnya daun singkong mau disimpan di cold storage dingin-dingin gitu?
4: Gini. Jangan salah paham. Nanti kita panen stroberi misalnya atau salmon ikan. Ini program strategis, kita harus punya visi ke depannya. Visi Merah Putih namanya.
5: Nah, kalau Kak Salmon nih, Pak, saya setuju, Pak. Tapi nanti cold storage listriknya dari mana, Pak? Di sini kan kalau hujan deras listriknya suka deg-deg ser gitu, Pak.
3: Suka mati, Pak, listriknya, Pak.
4: Tuh, listrik mati beneran kan? Kamu si Jun, omong adalah doa.
3: Nih, si Jun, Mang Jun, Pak.
4: Tes, syukurlah listrik nyala lagi nih. Tes, dicoba. Nah, ini juga perlu kita pikirkan langkah strategisnya.
3: Terus, Pak, solusinya kira-kira apa, Pak RT?
4: Solusinya adalah generator set khusus koperasi. Ini akan dibeli dari iuran wajib anggota.
3: Iuran wajib? Baru juga mau utang cold storage, Pak. Sudah mau ditarik iuran generator set. Ini sih namanya koperasi nombok dulu.
4: Mbak Juli.
3: Pak RT,
4: ini demi cita-cita keadilan ekonomi. Udah, pokoknya besok semua wajib daftar, nanti ada pelatihan.
5: Bagaimana? Ya, pelatihan. Pelatihan nih, Pak. Apa? Pelatihan apa sih, Pak?
0: Iya, Pak.
4: Pelatihan tentang
0: Sebentar.
4: Oke. Oh iya, ini pelatihan membangun ekonomi dari desa. Dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.
3: Waduh, Pak RT, judul pelatihannya panjang amat. Kalau saya sih cuma mau ngutang buat beli pakan lele. Emang kira-kira ada pelatihan juga ya, Pak ya?
4: Oh, jelas ada. Judulnya pelatihan manajemen utang produktif untuk pakan ikan lele pokoknya. Jelas. Kita sukseskan Koperasi Merah Putih ini. Mari kita serukan hidup Koperasi Merah Putih. Ayo semua.
0: Aduh, males banget padahal.
4: Kurang semangat. Harus sangar. Ulang. Koperasi Merah Putih.
0: Hidup dan jaya sampai gundak esnya penuh.
3: Eh Jun, itu di proyektor kok ada gambar-gambar kayak di film ya? Pelatihan koperasi kok jadi kayak nonton film?
5: Gini nih katanya Pak RT, itu Pak, namanya visi. Hah? Jadi kita harus meresapi minimal semangatnya dulu, Mbak.
0: Aneh.
3: Bener itu kata Mang Jun. Udah, kita dengerin aja dulu.
4: Perhatian saudara-saudara.
0: Iya, iya,
4: saudara-saudaraku
0: iya,
4: sekalian.
0: Iya, Pak.
4: Sesuai arahan pusat, pengelolaan koperasi ini harus didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance atau disingkat GCG.
5: Aduh, itu GCG apaan lagi sih, Pak? Kayak merek deterjen tuh, Pak.
4: Bukan.
0: Iya, Pak RT.
4: Bukan itu artinya. Terus koperasi apa, harus baik dan tidak boleh korupsi. Intinya, jangan ada dana yang gelap. Semua harus terang benderang, transparan.
3: Setuju itu, Pak RT. Contohnya nih ya, ada dana kas RT yang kemarin buat beli speaker baru itu, Pak. Transparan gak? Ayo. Gimana tuh, Pak?
4: Ya, kalau itu kan, itu namanya pengeluaran strategis, Mbak. Untuk memperkuat unit logistik komunikasi desa. Beda.
3: Ngeles, Pak RT.
0: Kurang, Pak RT, enggak itu, Pak.
3: Paling juga cuman cari-cari alasan aja nih Pak RT buat ngeluarin anggaran lah.
0: Tahu benar.
4: Sudah. Kita kembali ke koperasi unit usaha pertama, toko sembako.
5: Eh, keren-keren itu. Nama toko sembako kita kira-kira apa sih, Pak?
4: Namanya harus keren. Karena ini gagasan Bapak Presiden Republik Indonesia.
0: Oh, iya.
4: Gimana
0: benar-benar
4: kalau namanya
0: Warung
4: adalah
0: Prabowo, Pak?
4: Bukan.
0: Oh, bukan, Pak.
4: Warung Merah Putih untuk kemandirian pangan rakyat berdaulat. Setuju enggak?
3: Astaga, Pak. Pak RT.
4: Ya,
3: ada nama lebih panjang lagi enggak, Pak? Nanti kalau ada yang mau beli minyak goreng 1 liter, dia akan bilang, "Pak, saya mau beli di Warung Merah Putih untuk kemandirian pangan rakyat berdaulat, minyak goreng 1 liter." Nyebut nama warung aja 1 jam, Pak. Ya Allah.
4: Nama itu adalah doa saudara-saudara sekalian, terutama Mbak Juli nih. Nama itu adalah semangat.
3: Tahu apa RT? Udah suka Pak RT aja.
4: Nah gitu dong. Terus untuk unit usaha kedua, klinik desa.
5: Wih, asik nih. Berarti nanti Pak, nih Pak, saya misalnya masuk angin nih habis dari kebun, bisa berobat gratis dong, Pak.
3: Asik dong kalau beneran bisa gratis, Mang Jun.
4: Ya bisa sih, tapi harus bayar iuran kesehatan koperasi dulu.
0: Yeah. Wow.
4: Lo dan peralatannya sedang diurus.
3: Diurus.
4: Untuk peralatan.
3: Bentar Pak RT, maksudnya alat-alatnya masih berupa gambar di brosur ya Pak RT?
4: Aduh, ya ampun Mbak Juli ini.
0: Curiga nih saya.
4: Ini proses, kita harus sabar. Program ini besar, kita jangan berpikir kecil pokoknya. Kuncinya adalah Koperasi Merah Putih, rakyat kuat.
6: Wis, kalau rakyat kuat, berarti nanti kalau utang di koperasi, bunganya lebih kuat juga nih, Pak.
4: Nah, itu dia yang sedang kita pikirkan. Udahlah. Sabtu depan kita lanjutkan, sekarang semua pulang. Jangan lupa bawa semangat merah putih.
0: Iya deh, Pak RT. Aduh, males.
3: Botut, saya kok curiga ya?
7: Aduh, curiga kenapa?
3: Bayangin dari 7 unit usaha yang disampaikan Pak RT. Nah, ujung-ujungnya yang jalan paling cuma unit simpan pinjam, ya kan?
7: Jangan suka negatif. Gak baik kayak gitu. Tapi jujur ya, kalau Mbok sih berharap itu yang storik-storik yang pendingin itu didahulukan.
3: Emangnya hasil panen warga desa kita sudah berlebih gitu?
7: Ya bukan gitu juga maksud Mboknya. Kalau cuaca lagi panas kan enak kayaknya tidur di dalam ya.
3: Ada-ada aja Mbok.
7: Adem-adem.
8: Koperasi Merah Putih siap menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Meskipun masih berjuang mencari tahu letak cold storage dan mencari dana untuk generator set. Salam Merah Putih, salam swasembada. Demikianlah KMP Sangar, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, pendengar, ada informasi dari Tanah Papua. Jadi TNI akan menambah penempatan aparat keamanan di sejumlah wilayah rawan di Papua, terutama di lokasi-lokasi yang menjadi jalur penerbangan perintis. Langkah ini dilakukan setelah insiden penembakan terhadap seorang pilot maskapai AMA di Balingama, ya, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Menurut Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, saat kejadian tidak terdapat pos keamanan di lokasi tersebut. Pos aparat terdekat berada sekitar 40 km dari tempat kejadian dengan medan pegunungan yang cukup sulit. Karena itu, TNI akan mengevaluasi pengamanan di daerah-daerah yang belum memiliki pos keamanan dan tentunya memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Tujuannya supaya masyarakat di wilayah terpencil tetap merasa aman dan pelayanan juga penting, termasuk penerbangan perintis dapat terus berjalan dengan baik.

0: Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Ya, pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sudah berbagi informasi terkait dengan tadi informasi penemuan, ya, terkait dengan informasi penemuan dompet pink yang ada gambar kucingnya. Ini disampaikan, yang tadi kirimkan penemuan itu disampaikan bahwa pemilik dompetnya sudah mengambil. Terima kasih untuk bantuannya dari RRI Kupang sehingga sudah diambil barangnya. Oke, terima kasih kakak sudah berbagi informasi ke RRI Kupang gitu ya, terkait dengan informasi kehilangan. Jadi untuk Anda pendengar yang barangnya hilang ataupun juga ada informasi soal penemuan-penemuan barang, boleh disampaikan ke kami di WA 0811-3820-9440. Baik pendengar, untuk hari ini kan kebetulan hari Sabtu dan ada kegiatan Sabuak juga ya, sudah dibuka dari hari Jumat kemarin sampai hari Minggu, di mana Sabuak atau Sunday Market buat untuk orang Kupang itu ada kegiatan hiburan live music, kemudian menyediakan tempat nongkrong yang asik, kuliner yang enak dengan harga terjangkau, belanja produk lokal dan juga bersih, tempatnya nyaman dan tertata. Datang belanja, dukung produk lokal dan tentunya jaga kebersihan di Taman Nostalgia.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia, bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: nih. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai remaun tradisional, Vi.
0: Oh ya.
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi, masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu, kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu?
1: Beli dong.
0: Beli trans.

RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, di malam ini bagi Anda ataupun juga keluarga, cucu misalnya, ataupun juga ya sanak saudara yang ingin bercita-cita melanjutkan kuliah S2 ataupun juga S3, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang biasa kotong kenal dengan LPDP, resmi membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap kedua di tahun ini. Nah, pendaftaran dibuka sampai di tanggal 31 Juli 2026 untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Tahun ini, LPDP memberikan perhatian besar pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, termasuk sektor pangan, energi, kesehatan, kecerdasan buatan, maritim, manufaktur, dan juga industri kreatif. Selain itu, beasiswa juga tetap tersedia untuk bidang ilmu sosial, humaniora seni, keagamaan, dan juga ekonomi. Jadi untuk Anda yang sedang mempersiapkan studi lanjut, manfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan seluruh persyaratan sejak sekarang. Semoga beasiswa ini juga menjadi jalan untuk Anda meraih pendidikan yang lebih tinggi dan kembali membangun daerah serta Indonesia tercinta.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendropriyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jati Waringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jati Waringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jati Waringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jati Waringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu?
12: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan Global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikan ini sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagian dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya, saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Limite cet aspect-là.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara

3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Pak Jono Broho, selamat

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

Mimbar Agama Buddha, kali ini dengan judul Kemenangan Sejati dalam Agama Buddha, siaran ulang yang disampaikan oleh Selastri.

Bodhasa. Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga cahaya Dhamma menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menghentikan kesibukan, melepaskan berbagai beban pikiran, dan menghadirkan perhatian penuh pada saat ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemenangan sejati dalam agama Buddha. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan persaingan, banyak orang mengartikan kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain, memperoleh kekayaan, meraih jabatan, mendapatkan penghargaan, atau mencapai berbagai prestasi duniawi. Tidak sedikit yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar kemenangan-kemenangan tersebut. Namun, pernah pada diri sendiri, apakah kemenangan yang kita raih benar-benar membawa kebahagiaan dan kedamaian? Apakah orang yang berhasil mengalahkan orang lain otomatis menjadi orang yang paling bahagia? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa terdapat suatu kemenangan yang jauh lebih mulia dan lebih bernilai daripada kemenangan atas orang lain, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mampu menundukkan lawan di luar diri, melainkan ketika kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, mengalahkan kebencian dengan cinta kasih, mengatasi keserakahan dengan kemurahan hati, dan menyingkirkan kebodohan batin melalui kebijaksanaan. Melalui perenungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna kemenangan sejati menurut ajaran Sang Buddha, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan yang lebih mendalam, kedamaian yang lebih kokoh, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat makna kemenangan dari sudut pandang yang lebih dalam. Sang Buddha tidak menolak pentingnya keberhasilan dalam kehidupan, tetapi beliau menunjukkan bahwa ada kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada kemenangan duniawi. Kemenangan tersebut adalah kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika ia berhasil mengalahkan keserakahan, kebencian, kesombongan, kemalasan, ketakutan, dan berbagai kekotoran batin yang menjadi sumber penderitaan. Dalam Dhammapada Sahasawaga Syair 103, Sang Buddha bersabda, Yo sahasang sahasena, sanggame manusia jine, Ikanca jaya matanang sawi sangka majutamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sabda ini mengandung makna yang sangat mendalam. Seseorang mungkin dapat memenangkan banyak perlombaan, memperoleh banyak penghargaan, bahkan mengalahkan banyak lawan. Tetapi jika ia masih dikuasai oleh amarah, iri hati, keserakahan, dan kesombongan, maka sesungguhnya ia belum memenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana, tidak terkenal dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mampu mengendalikan pikirannya serta hidup dalam kebijaksanaan dan cinta kasih, sesungguhnya telah meraih kemenangan yang lebih tinggi. Mengapa Sang Buddha menempatkan kemenangan atas diri sendiri sebagai kemenangan yang mulia? Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Musuh dari luar dapat dilihat dengan jelas, tetapi musuh yang berada di dalam batin sering kali tersembunyi. Kita dapat mengetahui siapa yang memusuhi kita, tetapi seringkali kita menyadari
bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batinlah yang sesungguhnya merusak kebahagiaan kita. Dalam agama Buddha dikenal tiga akar kejahatan atau tiga akar penderitaan, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa puas. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru yang harus dikejar. Kebencian membuat manusia mudah marah, dendam, dan menyakiti sesama. Kebodohan batin membuat manusia tidak memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya, sehingga mudah terjebak dalam pandangan yang salah. Loba atau keserakahan merupakan salah satu musuh terbesar dalam diri manusia. Dalam kehidupan modern, keserakahan sering dianggap sebagai hal yang wajar. Banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, dan berbagai kenikmatan duniawi tanpa mengenal batas. Padahal semakin seseorang menuruti keserakahannya, semakin sulit pula ia merasa puas. Keserakahan bagaikan api yang terus membesar ketika diberi bahan bakar. Orang yang serakah mungkin memiliki banyak harta, tetapi batinnya selalu merasa kurang. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan terus mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Kemenangan sejati terjadi ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya dan belajar merasa cukup. Bukan berarti ia tidak boleh berusaha atau bekerja keras, tetapi ia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Selain keserakahan, kebencian juga menjadi penghalang utama menuju kemenangan sejati. Kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kemarahan, dendam, iri hati, permusuhan, dan kebencian terhadap orang yang berbeda pandangan. Kebencian seringkali muncul ketika harapan kita tidak terpenuhi atau ketika kita merasa disakiti oleh orang lain. Dalam keadaan marah, seseorang dapat kehilangan kebijaksanaannya dan melakukan tindakan yang kemudian disesali. Banyak konflik keluarga, pertengkaran antar teman, bahkan peperangan antar kelompok berawal dari kebencian yang tidak terkendali. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka lingkaran penderitaan akan terus berlanjut. Namun ketika seseorang mampu membalas kemarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan, maka ia sedang memenangkan pertarungan yang paling penting, yaitu pertarungan melawan kebencian dalam dirinya sendiri. Musuh berikutnya adalah moha atau kebodohan batin. Kebodohan batin bukan berarti kurang pendidikan atau kurang pengetahuan akademik. Banyak orang yang sangat cerdas secara intelektual tetapi masih dikuasai oleh kebodohan batin. Kebodohan batin adalah ketidakmampuan melihat kenyataan sebagai bagaimana adanya. Misalnya, seseorang menganggap bahwa kekayaan akan memberikan kebahagiaan abadi, padahal segala sesuatu bersifat tidak kekal. Atau seseorang menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, padahal semua makhluk tunduk pada hukum kehidupan yang sama. Kebodohan batin membuat manusia terjebak dalam pandangan yang salah dan menyebabkan berbagai penderitaan. Kemenangan sejati tidak diperoleh melalui kekuatan fisik atau kekuasaan, melainkan melalui latihan batin yang terus-menerus. Dalam ajaran Buddha, latihan tersebut dilakukan melalui pengembangan sila, samadhi, dan panya. Sila merupakan landasan moral yang membantu seseorang mengendalikan perilakunya. Samadhi membantu seseorang mengembangkan ketenangan dan konsentrasi batin. Panya atau kebijaksanaan membantu seseorang memahami kenyataan hidup secara benar. Ketika seseorang menjalankan sila dengan baik, ia belajar mengendalikan perbuatannya. Ia tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran. Dengan demikian, ia sedang memenangkan pertarungan melawan dorongan negatif yang muncul dalam dirinya. Melalui meditasi, seseorang belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bagaimana kemarahan muncul,
bagaimana keserakahan berkembang, dan bagaimana kecemasan mempengaruhi dirinya. Kesadaran ini sangat penting karena seseorang tidak dapat mengubah sesuatu yang disadarinya. Ketika seseorang mampu melihat keadaan batinnya dengan jelas, ia memiliki kesempatan untuk memilih respon yang lebih bijaksana daripada sekedar bereaksi secara emosional. Dalam kehidupan modern, konsep kemenangan sejati menjadi semakin relevan. Kita hidup di zaman yang penuh persaingan, media sosial sering membuat orang membandingkan dirinya dengan orang lain, banyak orang merasa harus selalu sukses, selalu terlihat bahagia, dan selalu mendapatkan pengakuan. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena merasa tidak mampu memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa tinggi posisi yang kita miliki. Kebahagiaan sejati muncul ketika pikiran terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan hidup sesuai dhamma akan memiliki ketenangan yang lebih stabil daripada orang yang terus mengejar pengakuan dari luar. Kemenangan sejati juga dapat dilihat dalam kehidupan keluarga. Banyak konflik keluarga sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah yang besar, melainkan karena ego yang tidak terkendali. Suami dan istri bertengkar karena masing-masing ingin menang. Orang tua dan anak saling menyalahkan karena tidak mau mendengarkan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, kemenangan sejati bukanlah membuktikan bahwa kita benar, melainkan menjaga keharmonisan hubungan melalui kesabaran, pengertian, dan cinta kasih. Demikian pula dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Banyak orang menganggap bahwa keberhasilan berarti menjadi yang terbaik atau mengalahkan semua pesaing. Padahal dalam perspektif Buddhis, keberhasilan sejati harus disertai dengan integritas. Tidak ada gunanya memperoleh prestasi melalui cara-cara yang tidak benar. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan kejujuran dan moralitas pada akhirnya akan membawa penderitaan. Teladan terbesar tentang kemenangan sejati dapat dilihat dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu sebelum mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha menghadapi berbagai godaan dari mara. Mara melambangkan berbagai kekuatan negatif dalam batin, seperti ketakutan, nafsu keinginan, keraguan, dan kesombongan. Namun Siddhartha tidak melawan mara dengan kekerasan, beliau menghadapinya dengan kesadaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, beliau berhasil mengatasi semua godaan tersebut dan mencapai kebuddhaan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan melalui kekuatan fisik, melainkan kemenangan melalui penguasaan diri. Sang Buddha tidak mengalahkan siapapun, tetapi beliau berhasil mengalahkan semua kekotoran batin dalam dirinya. Karena itulah, kemenangan beliau menjadi kemenangan yang sempurna dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan sejati dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Ketika kita memilih bersabar daripada marah, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih memaafkan daripada membalas dendam, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih berbagi daripada serakah, kita sedang meraih kemenangan. Setiap keputusan yang membawa kita lebih dekat kepada kebajikan merupakan langkah menuju kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari. Kemenangan sejati adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan. Setiap hari kita menghadapi pilihan antara mengikuti dorongan negatif atau mengembangkan kualitas-kualitas luhur. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran, cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi lebih hebat daripada orang lain. Kemenangan sejati adalah tentang menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Ketika seseorang mampu mengurangi keserakahan, mengendalikan kemarahan, mengembangkan cinta kasih, dan memahami dhamma dengan lebih baik, maka ia sedang berjalan di jalan kemenangan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya mengejar kemenangan duniawi, tetapi juga berusaha meraih kemenangan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sebab kemenangan atas orang lain mungkin hanya bertahan sesaat, tetapi kemenangan atas diri sendiri akan membawa manfaat sepanjang hidup dan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan menuju pembebasan dari penderitaan. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
terbebas dari penderitaan dan mencapai kemenangan sejati melalui pengembangan kebijaksanaan, moralitas, dan kemurnian batin. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, namo buddhaya.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya terlalu sadis. Aduh apa nih yang sadis malam-malam nih. Jadi sebenarnya pendengar, kalau kita sebagai apa ya, masyarakat yang kalau pengen hidupnya sehat gitu ya, kita memang dituntut untuk hidupnya, makannya juga dijaga, olahraganya juga dilakukan setiap hari. Ya agak sadis-sadis juga ya untuk memperoleh hidup yang sehat. Tapi mau bilang apa, kalau mau sudah dijaga makannya, pola hidupnya, lifestyle-nya dijaga, ya otomatis kita tidak menganggap ini sebagai sesuatu hal yang menyulitkan gitu ya. Jadi sebenarnya ada berbagai hal yang bisa kita lakukan khususnya untuk menjaga kolesterol. Jadi banyak hal di antara kita yang pasti sudah tahu gitu ya. Bagaimana sih cara untuk menjaga kolesterol? Nah, pendengar Pro 1, habis makan malam biasanya kotong minum apa? Ini pertanyaan dengan nada lembut ya. Apakah air, ya, kopi atau teh? Nah, ternyata segelas teh hijau bisa jadi pilihan yang bagus untuk bantu jaga kotombung kesehatan jantung. Karena menurut ahli gizi Serena Pratt, teh hijau mengandung zat alami yang namanya adalah katekin. Jadi zat ini berfungsi sebagai antioksidan yang bisa bantu kotombung tubuh kelola kolesterol jahat, atau istilah medisnya adalah LDL. Jadi bukan LDR, long distance relationship ya, tapi LDL. Yang mana ini juga sekaligus melindungi pembuluh darah supaya tetap sehat. Tapi kita juga perlu hati-hati pendengar. Jangan pikir baru minum satu gelas teh hijau malam ini, besok kolesterol langsung turun San begitu juga pengacara. Jadi teh hijau cuma ya bantu kalau disertai dengan pola hidup yang sehat, seperti yang tadi beta sampaikan di awal. Artinya bahwa ketika kotong jaga makan, ketika kurangi makanan yang berlemak, goreng-gorengan ya, ataupun juga rajin bergerak, berolahraga, juga jangan lupa dengan periksa kesehatan secara rutin, maka pastinya kotompung riwayat kolesterol tadi itu bakal menurun ya, disertai dengan gerakan-gerakan ataupun juga antisipasi yang tadi sudah beta sampaikan. Jadi kalau malam ini atau nanti ketika sudah dengarkan informasi ini, mau pilih minuman yang lebih sehat, secangkir teh hijau boleh jadi teman Anda untuk habis makan malam ya. Bukan obat ajaib, tapi bisa jadi bagian dari kebiasaan baik untuk Anda dalam menjaga kesehatan jantung dan juga kolesterol. Masih ada informasi-informasi kesehatan untuk Anda di malam hari ini, tetap bersama kami di Pro 1.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Ya, siapa yang rindu dengan lagunya Bob Marley? Malam ini Beta putarkan Is This Love, sudah mengantar kita di pukul 21:26 waktu Indonesia Tengah. Mendengar sebentar, di pukul 22 atau jam 10 malam, Beta ajak Anda untuk bisa gabung ya di Ruang Rindu Karaoke malam ini. Ada dua lagu yang bakalan Beta putarkan untuk Anda bisa nyanyi bersama gitu ya. Yang punya suara indah dong, jangan lupa merapat ya. Lagu yang pertama itu dari koleksinya Deloitte. Judulnya Apa Salah dan Dosaku? Apakah salahku dan apa dosaku? Itu lagunya seperti itu ya. Kemudian lagunya Nanaku dengan Parcuma. Parcuma, Beta susah dirantau. Nah, dari dua lagu ini mungkin pendengar sudah bisa searching ya lirik lagunya, biar sabantar pas putar Anda bisa nyanyikan lagu ini ya sebentar di jam 10 malam. Ya, waktu kita masih terbilang 33 menit lagi, jadi bisa dipersiapkan lirik lagunya sebelum nanti Beta putarkan depung lagu ya di Ruang Rindu versi karaoke malam ini. Oke, pendengar, kita bicara lagi soal kesehatan. Nah, tadi sempat Beta ke CFD, di situ ada orang jual alpukat gitu ya, alpukat ya. Jadi memang alpukat ini dijualnya sekarang itu sudah mulai ya lumayan mahal sih, 1 kilo itu ada 40 ada 50 ribu. Jadi ternyata buah alpukat ini kalau kotong makan, dia bukan hanya kasih kotong rasa nikmat, rasa enak gitu ya, pas kotong taste di lidah. Tapi ketika makan buah ini, ya, ternyata ada begitu banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi mendengar sebuah penelitian terbaru menemukan orang yang hanya makan satu buah alpukat setiap hari selama 6 bulan itu punya pengolahan gula darah yang lebih baik dibandingkan mereka yang jarang makan alpukat. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena alpukat itu kaya akan serat dan lemak sehat. Nah, serat itu bisa membantu kotong, memperlambat penyerapan gula darah dalam tubuh, sehingga kadar gula darah tidak cepat naik setelah kotong makan gitu ya. Tapi perlu kotong ingat bersama bahwa makan alpukat saja cukup gitu ya. Memang harus diimbangi dengan pola makan yang sehat. Jangan terlalu makan yang manis-manis dong, karena memang kotong terlalu manis gitu ya. Dengan rajin bergerak, periksa kesehatan secara rutin, apalagi kalau ada riwayat diabetes gitu ya. Memang harus kotong jaga, kotong punya pola hidup. Apalagi di puskesmas sudah disediakan program cek kesehatan gratis. Jadi buat mbak saudara mendengar malam ini yang belum pernah rasakan itu cek kesehatan gratis, silakan pergi ke puskesmas. Besok sudah bisa ya, karena besok libur ya. Jadi hari Senin bisa dimanfaatkan, apalagi ini masih gratis, bisa dimanfaatkan untuk cek kesehatan Anda secara gratis yang ada di puskesmas.

0: saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya pendengar, kalau anak mulai batuk biasanya kita sebagai orang tua kadang jadi panik gitu ya. Dan juga langsung bilang bahwa ya semacam obat gitu ya. Tapi tunggu, ternyata sonde semua batuk itu harus pakai nebulizer. Nah jadi, atau inhaler ya, semacam itu ya. Jadi memang pendengar disampaikan bahwa ya dari dokter spesialis anak, Dr. Wahyuni Indrawati, kalau nebulisasi atau terapi uap obat itu hanya diberikan untuk kondisi tertentu. Misalnya, anak yang mengalami asma dengan gejala batuk, atau anak yang punya penyakit paru sehingga lendir di saluran napasnya susah keluar. Nah, kalau batuk biasa karena flu ataupun juga infeksi ringan, ya, dianjurkan tidak perlulah kita pakai nebulizer ataupun juga terapi uap obat. Karena itu orang tua jangan sampai langsung beli obat ataupun minta nebu sendiri ya tanpa pemeriksaan dokter. Yang paling penting dicari tahu dulu penyebab batuknya. Dengan begitu pengobatannya juga tepat dan anaknya bisa cepat pulih kembali. Itu dia informasi terakhir untuk Anda pendengar. Dan jangan lewatkan, setelah ini ada karaoke di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan dua lagu yang beta siapkan, yang pertama dari Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku, dan lagu yang kedua ada Percuma dari koleksinya Nanaku. Silakan bisa disiapkan handphone Anda, cek dulu pulsa sebelum gabung.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tabung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

Kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar, akhirnya yang ditunggu-tunggu coming here. Akhirnya, dan selamat malam saya sampaikan untuk Anda di malam minggu ini yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Yang pastinya di Pro 1 RRI Kupang malam ini sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena malam ini bakalan kami hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yap. Tapi tidak seperti dengan malam-malam yang biasanya, malam ini spesial di malam minggu, bakalan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu karaoke. Nah, malam ini bakalan beta putarkan dua lagu saja, berhubung karena terlalu banyak juga nanti orang bakal muak. Nanti pada bingung gitu ya, mau menyanyi lagu mana atau yang mana. Jadi beta cuma siapkan dua nomor lagu saja untuk Anda nyanyikan malam ini. It's okay buat Anda yang mungkin punya suara yang ya tidak tergolong masuk dalam suara emas, perak dan permata, it's okay ya. Yang penting punya keberanian untuk bernyanyi. Bisa ya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga di WA 08, di WA tidak bisa ya, karena HP-nya sudah saya putarkan WA, nomor WA-nya saya pakai untuk live TikTok gitu ya. Jadi sorry Dori Strawberry untuk Anda yang malam ini pengen untuk bernyanyi, boleh di dua line telepon yang tadi ya, di 0380-825-44 atau 843-1152. Bersama dengan saya Fongki Lete, dan juga ada kakak Ben yang bakalan mewarnai ruang rindu Anda di malam hari ini. Jadi beta spill ulang lagu yang pertama dari koleksinya Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. Kemudian lagu dari Nanaku ya, dengan judul lagunya Parcuma. Ya, selain Anda bisa bernyanyi, bisa karaoke bareng di Pro 1 RRI Kupang, Anda juga bisa menyampaikan salam sapanya buat keluarga tercinta yang malam ini lagi dengan aktivitasnya masing-masing ataupun yang lagi bermalam minggu. Boleh sampaikan salam-salamnya untuk 5 orang, bisa di-spill nama-namanya, dan juga bisa bergabung untuk ya sekadar say hello gitu ya untuk Anda yang sementara menyaksikan kami di live TikToknya RRI underscore Kupang. Sekali lagi ya, beta spill dua lagu yang bakalan beta putarkan malam ini di Ruang Rindu versi karaoke. Ada judul lagunya Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku, kemudian disusul dengan Nanaku dengan judul lagunya Percuma. Ada yang sudah bergabung? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Fongki.
0: Selamat malam. Ada siapa di mana, oh?
1: Dengan Mama Rince Besi di Kapan.
0: Mama Rince di Kapan? Kemana kabar?
1: Kabar ini hari panas. Siang panas, malam dingin.
0: Maksudnya Mama ada lagi demam, kok?
1: Oh,
0: tiba. Cuaca, gitu, oh, cuaca. Yang tadi itu cuaca kok.
1: Iya.
0: Mama juga bikin gue kaget. Mama siang-siang panas, malam-malam dingin. Jadi kita ada demam.
1: Aduh, kaget
0: deh. Gue kaget nih, Mama. Oke, dengan Mama siapa tadi, sorry?
1: Mama Rince.
0: Mama Rince. Mama Rince ini malam mau menyanyi lagu apa, oh?
1: Ini saya tidak bisa menyanyi.
0: Jadi? Mau bikin apa?
1: Mau salam-salam.
0: Oh, mau salam-salam, boleh, mau kirim salam untuk siapa?
1: Yang pertama, buat Fungki yang bertugas, tetap semangat. Dengan siapa?
0: Ada Om Ben.
1: Oke, salam buat Om Ben juga.
0: Iya. Siapa, Le?
1: Ibu yang tadi malam ada salam balik kasih beta itu.
0: Siapa? Kemarin bukan beta yang dinas, nah.
1: Tadi malam. Itu pokoknya salam buat semua-semua.
0: Marinci, ada yang salam dari Kakak Puja di Bintuni, Papua.
1: Oh iya, salam kenal balik.
0: Iya, Kakak Puja bilang terima. Salam untuk Mama Rince, salam kenal.
1: Iya, terima kasih. Mas Ibu yang ada di Merauke. Ibu siapa? Yesus lupa.
0: Siapa?
1: Tadi malam ada Ibu dua yang salam, cuma saya lupa.
0: Ibu dua yang salam dari Merauke, tolong spill nama, Dote Imam Tua lupa nama ini.
1: Oke, okay, nah. Berikut nama Selmite, Bapak Botus, Bapak Miller,
0: siapa lagi? Terakhir
1: nama Sel apa? Cecilia.
0: Iya.
1: Itu buat semua saja soalnya. Nama Rince so lupa-lupa ingat.
0: So lupa-lupa ingat, makanya catat mama di kertas, kau spes salam, nah jangan pakai tanya-tanya lai.
1: Nah itu, so mesti pakai absen.
0: Oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ah, Bung Pongki, tetap semangat. Hati-hati, salam buat keluarga semua di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
0: Shalom. Terima kasih Mama Rince di Kapan Soe yang sudah bergabung. Selamat malam Om Satpam. Wih, Om Satpam dong, ini malam ada dulu jaga angin. Awas deh bosong masuk angin. Oh. Salam buat Kakak Rocky, Kakak Rogan, Kakak Rifan. Ini dong satu circle. Ada Kakak Rifan, Kakak Dodi, Kakak Jeki yang lagi nikmati angin sepoi malam ini. Om Dovan son ada. Tolong ajak Om Dovan dolo, teh kemarin Bab Tua ada sakit ya. Tolong dolo, hibur ayam Bab Tua deh, Bab Tua ada sakit. Terima kasih Om Bernard, Om Satpam yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 1. Halo Kakak Rahma, selamat malam Kakak Rahma. Ma Erika biasa dina siang Kakak, jadi bisa pantau siaran siang eh. Terima kasih. Ada Kakak Rahma yang sudah bergabung. Sekali lagi kita undang Anda pendengar yang ingin bergabung malam ini di line telepon, karena kebetulan kita lagi siaran Ruang Rindu Karaoke. Dua lagu yang beta siapkan. Yang pertama di Lloyd, Apa Salah dan Dosaku. Nah, sampaikan semua dosa-dosa dan salah-salah di lagu. Kemudian dari Nanaku dengan Percuma. Ada yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam,
0: Tau. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Teo Dewi, Darasal.
0: Teo Dewi?
2: Ya.
0: Apa kabar, Teo?
2: Kabarnya malam-malam, Tau.
0: Ah, iya. Kerman di Oisawa sana dingin, kok?
2: Awi. Dingin sedikit sama panas malele.
0: Apa yang malele? Keringat?
2: Iya.
0: Sendiri, Sako?
2: Ada dengan keluarga semua.
0: Ah, jangan lupa Pak Itua, sebentar abis ini menyanyi yo.
2: Kamu kepen matanya yang Percuma tuh angin bawa kabar kok.
0: Yang Percuma, ya angin bawa kabar ke sana.
2: Ah iya itu sih.
0: Yang Percuma beta susah dirantau.
2: Iya.
0: Mau itu lagu kok?
2: Iya.
0: Oke, beta sambil siap ini lagu, Ais mau kirim salam untuk siapa?
2: Salam buat mana tadi ya, Toli-Toli, Kayu di Mas Ohi, Kak Ferry di Soe.
0: Iya.
2: Ada Ma Erlin, Oe Bufu yang lagi miss call, Ma Erlin gabung sama Erlin. Buat Mama Susan di Sikumana, terus selamat malam dan Mak Bici di Manutapen.
0: Iya. Oke. Itu sah?
2: Iya.
0: Makasih Kakak Dewi. Ya, selamat malam beta mau ucapkan untuk Kakak Sakri. Selamat malam Pak Romo, apa kabar? Ya. Boleh. Iya, beta mau putarkan ini. Siap kok?
2: Siap.
0: Oke, beta putarkan. Gas.
2: Gas.

0: kasih banyak Kakak Dewi. Kenapa?
1: Pulang hati-hati di jalan salam betel di rumah.
0: Oke, okay, pasti.
1: Ibu ada pemayana juga di Osaf ini. Lama-lama mentah sudah.
0: Kemarin di pesta kok sonde?
1: Ya?
0: Kemarin di acara keluarga kok sonde di situ?
1: Sonde kok sakit nah. Baru sakit di sana berjalan.
0: Siap. Oke okay, deh, ya, terima kasih Teo.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih untuk sudah gabung yang lagi pantau live TikTok, ya kita ada di lagu-lagu Ruang Rindu, lagu-lagunya karaoke malam ini ya. Ada lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku, kemudian lagu dari Nanaku dengan Percuma. Dan penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Karaoke.
0: Suganti Lai.
2: Suganti toh malam karaoke toh Kak Fungki.
0: Tapi dia punya tagline jangan ganti ya, berasa.
2: Oh begitu ya. Oke.
0: Okay. Nanti dapat denda nabi bilang.
2: Lagu-lagu dong, ambil lagu-lagu tahun berapa tuh nih dong ini mah.
0: Iya, memang begitu su dupung. Abis papa mau lagu apa? Mau lagu Ambon Manise.
2: Angin bawa kabar abis apa tuh yang satu tuh?
0: Apakah salahku dan apa dosamu? Jadi malam ini kotong sampai kotong pun dosa dan salah.
2: Wih, berarti pun dosa tertumpuk sambil semuanya ini mah. Beta salam Saka Fongki.
0: Boleh Bapak mau kirim salam buat siapa?
2: Oke. Salam yang pertama buat Teh Binda di Bogor. Juga ada Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Yeah.
2: Ada Bunda Asmi di Arnona.
0: Siap.
2: Juga ada Bapak Butis, Bapak Yahuda. Berapa orang ke Fongki?
0: Kemana?
2: Berapa?
0: Lima orang.
2: Oh, lima orang lah ini sudah rilisin. Oke, ski air sudah lewat mengkali. Kan bisa karaoke lagu. Kan pas di hati deh, dia pun
0: sana apa-apa, memang ini sana menuntut.
2: Coba ke lagu-lagu kenangan ke Pance dong, hobi
0: dong. Nanti toh, kotong simpan yang lain.
2: Coba Pance, coba ke Fungsi, biar kotong agak ingat-ingat di pun sair toh.
0: Iya.
2: Oke, buat ke Fungsi, selamat salam buat siapa tadi yang
0: link? Siapa?
2: Rince, kok siapa tuh?
0: Rince, Mama Rince.
2: Rince kok?
0: Iya.
2: Oh iya, salam kenal buat Rince juga. Buat Kak Fungki, selamat bertugas. Terima kasih seluruh.
0: Shalom, terima kasih Bung Endang kok ini. Sugabung di telepon Ibu Christine di Toli-Toli. Minta maaf untuk lain WA-nya beta sonde terima karena beda pakai ini HP untuk live TikTok nih. Bisa gabung sako di line telepon yang lain 0380825444 atau 8431152. Masih ada lagu-lagu yang belum sempat beta putar. Ini Apa Salah dan Dosaku dari Deloitte. Jadi silakan yang mau bergabung boleh di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152. Kalau sama menyanyi, mau kirim-kirim salam juga boleh, silakan di dua line telepon yang tadi sudah beta spill untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di program Masak RRI Kupang. Sekali lagi untuk Ibu Christine, Ibu Natalia di Toli-Toli, minta maaf untuk line WA beta sudah bisa putar ya Mama, karena beta ada sementara pakai live TikTok ya, bisa gabung di nomor line gitu ya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami di FM 94,4 MHz dan AM 1152. Dan AM 11, ya itulah. Ya terima kasih Kak Vintro Purap, selamat malam. Selamat beraktivitas buat yang beraktivitas malam ini, yang lagi mendengarkan kami. Boleh Anda bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152 gitu ya. Beta tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu yang beta sudah siapkan, ada lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. Kemudian lagu dari Nanaku ya, dengan Parcuma Beta Susah Dirantau. Iya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami malam ini. Ada kakak siapa nih? Evangelina, selamat malam kakak. Kakak si bungsu, selamat malam. Dan juga yang sementara menyaksikan kami juga di FM 94,4 dan juga di RRI Digital, selamat malam. Oke, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Kak Pongki.
0: Halo, selamat malam.
3: Malam juga dari Montasi, Kak Pongki.
0: Ada siapa di sana?
3: Cecilia.
0: Kakak Sisil, selamat malam kakak, apa kabar?
3: Baik.
0: Lagi buat apa kakak?
3: Baring-baring lagi menyetor radio ini.
0: Eh keren, kakak mau dengar lagu, bukan dengar, tapi mau nyanyi lagu yang mana?
3: Coba lagu yang Percuma itu, Kapung Cibang Tuwe, taruh.
0: Oh, aman.
3: Titip, itu lagu pesa buat Kak Dodi, salam dari Adi Jen, silakan aja montasi.
0: Iya, yeah. Salam cuma itu, sah?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Beta langsung putar lagu ya kakak.
3: Oke, okay, silakan.

0: Terima kasih banyak. Kakak susah di mana? Terima kasih Kakak Sisil di Mantasi yang lagi susah di rantau Mantasi malam ini yang sudah bergabung, asik ya. Oke, dan ada yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Lagi rindu memori lewat lagi nih, lewat berapa
0: dong? Iya, sorry Jo, beta ini tolak itu telpon karena ini iya, ada telpon tuh pakai. Tidak,
1: sepengerti.
0: Siap. Ini Natalia mau lagu apa?
1: Ada lagu apa Bang
0: Fonsi? Beta ada lagu ini Jo, lagu Percuma dari Nanaku.
1: Terus apa lagi?
0: Cuma dengan ini. Ada lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku.
1: Apa-apa semua ini bagaimana?
0: Nah kalau begitu mau boleh mau kirim salam juga boleh.
1: Oh, oh begitu ya, nak usahanya juga kirim salam.
0: Iya.
1: Mungkin boleh pilih lagu sendiri.
0: Mau pilih lagu sendiri, kau beta belum download tepung lagu nak kemana dang?
1: Yang tadi juga bagus lagu, tapi tidak apa nanti Bang Fongki ajar saya begitu boleh?
0: Oh boleh, nanti beta backing vokal juga boleh.
1: Iya. Berduet aja Bang Fongki ya.
0: Oh, lagu yang mana Jo?
1: Tadi lagu Ambon.
0: Oh lagu Ambon tadi.
1: Iya.
0: Boleh lah.
1: Kita berdua aja menyanyi toh boleh. Hmm,
0: mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam yang pertama buat Mama Ima, selamat malam ya. Salam sehat. Salam kompak selalu. Yang kedua ada Bung Endang Jo, makasih salamnya. Ada Pak Freddy. Ada Opa ini sama Oma.
0: Iya.
1: Yang terima ada Bung Faldo. Yang lain nanti besok lagi.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Oke, Dang.
1: Oke, Dang. Nak menyanyi ini?
0: Sabar, gue tong putar lagu.
1: Bang Monji, tadi satunya lagu apa Bang Monji?
0: Adiloid, Apa Salah dan Dosaku.
1: Nah, pertamanya lupa.
0: Ini yang dipun lagu yang apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini yo. Jadi yang mana dah?
1: Lagu itu je, tapi dengan Bang Fongki gitu kita juga apa toh?
0: Hmm, yang ini yang Percuma atau Deloitte?
1: Tidak yang Deloitte itu baru tano agak apa sedikit.
0: Oh yang Deloitte sako?
1: Ya, memang oh. Kalau laki-laki suara tinggi berarti ini Bang Fongki saya berlagu saya suara rendah aja toh.
0: Mm-mm. Pakai suara napas juga boleh. Oke ya, siap-siap ya. Besok putar lagu nih. Oh.

0: program 1 RRI Kupang. Dan ada yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Iya, ya, Kota Diminso.
0: Siapa?
1: Kota Diminso.
0: Kakak siapa ya?
1: Orang kampung Amang.
0: Kakak Ferry kok?
1: Iya.
0: Aduh, Kakak Ferry apa kabar?
1: Kabarnya biasa-biasa, kayak baru pulang dari baru bergabung.
0: Oh begitu.
1: Sebulan di Nabire.
0: Oh, jadi sekarang sudah pulang?
1: Dari tanggal 27 Mei.
0: Siap. Boleh, Kakak malam ini mau lagu yang mana?
1: Angin Bawa Kabar.
0: Percuma ya?
1: Iya.
0: Oke, beta siapkan lagunya. Sambil Kakak siapkan, mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam untuk teman-teman yang sementara live di TikTok RRI Pro 1 Kupang. Semoga meramaikan suasana RRI malam ini.
0: Iya.
1: Salam dari Heri di Soe Kampung Aman, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Iya. Itu Soko?
1: Untuk Papa ini, Papa Miller, Sisi B. Mantasi, Ella Ala, TBD di OSL, dan Mami TBD Teta, Ibu Wiki di Mana Tepe, dan Kadion di OSL, Pak.
0: Oke.
1: Oke.
0: Siap.
1: Siap. Yep.

0: Halo,
1: halo Kak Ferry.
0: Hai
1: Kak Ferry.
0: Hai.
1: Iya, terima kasih banyak ya Kak Ferry ya.
0: Sun jelas
1: kok, pantas kok Om menyanyi sun sesuai.
0: Kau mana keluar? Kau mana butuh? Bukan mana kau tahu? Ada kala beta dahulu kakak fong kita belakang, ada kakak fong kita dahulu baru beta belakang.
1: Bingung deh. Ini mungkin karena angin bawa kabar ke sana nih begini nih.
0: Tahu tak mungkin masih teringat Papua.
1: Oleh-oleh di mana? Bagi dolong.
0: Ini apa? Oleh-oleh. Nah, oleh-oleh beta bawa diri karena takut BPK. Dan lebih ke jalan bawa biru.
1: Jadi ada singgah kupang kau sonde.
0: Ya.
1: Ada singgah kupang kau sonde.
0: Enggak.
1: Mana kau jalan? Ya.
0: Salam sama satu ini lupa ini.
1: Boleh.
0: Salam untuk ini.
1: Siapa?
0: Kapuja di
1: Bintuni. Iya, siap.
0: Kapuja-puji di Bintuni dengan ini kakak Ayu di Masohi Maluku. Utara.
1: Oke.
0: Okay. Nah, untuk Kafongki Shalom.
1: Shalom. Terima kasih banyak ya kakak. Selamat malam.
0: Kaela di Alakat alias Karahma Wati Baitanu.
1: Oke deh, siap.
0: Oke, dah.
1: Bye, terima kasih ya kakak Ferry di Kampung Aman Soe. Malam ini sudah bergabung. Selamat malam untuk kakak Irsyandi. Selamat malam kakak, hormat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live TikToknya Pro 1 RRI Kupang. Kita malam ini ada lagu-lagu nostalgia. Yang mana untuk lagu-lagu ini Anda bisa nyanyi bersama gitu ya. Jadi langsung saja bergabung di line telepon kami 0380-825-444 atau 843-1152. Halo, selamat malam Ruang Halo, Rindu.
2: Selamat malam kakak ganteng.
1: Aduh.
2: Kakak Bongki. Orang jauh.
1: Orang jauh. Oh iya, ibu ini ya, ibu.
2: Ibu Ria dari Jakarta.
1: Ibu Ria di Jakarta. Gimana kabar Ibu Ria?
2: Sehat ya. Aduh, aku baru ini muncul nih suara kayak di udara di Kupang kayak beberapa hari lalu. Kayaknya nggak bukan mau suara ya?
1: Ah iya.
2: Baru aku pas ngantong dia lagi ada karaoke. Gak usah aja bu, aku tadi ucap Christina Valia.
1: Iya tadi.
2: Kapongki lagunya apa aja selain itu tadi?
1: Ada lagu dari Deloitte Apa Salah dan Dosaku. Kemudian di lagu yang kedua dan anakku dengan Parcuma Beta Susah Dirantau.
2: Cuma dua itu aja.
1: Dua saja.
2: Oh yang lagu Apa Salahku dan Dosaku yang dari Deloitte ya. Rizka.
1: Iya betul, itu dia lagunya.
2: Coba lah.
1: Boleh lah ya. Saya siapkan lagunya. Sambil itu mau kirim salam untuk siapa?
2: Kirim salam buat Kak Pongki sama kru-kru yang lainnya. Sebelah pro 2 pro 4-nya.
1: Pro 1.
2: Pekanji malam minggu. Dua caca Ayu, Bu Farida, Bapak Haris, pasti monitor Bapak Haris.
1: Oke.
2: Okay. Mama Emilino, Eri Desan, juga Bunda Asmi, Bulan Bali. Ah, selalu pada nama-nama pendengarnya. Pokoknya lagi dengerin aja lah. Mulai ke udara di Pro 1 RRI Kupang.
1: Iya.
2: Sampai ganteng.
1: Siap.
2: Oke. Oke lah, kalau gitu.
1: Gas. Lagunya beta putarkan.
2: Iya. Saya tahu maksudnya Kak Pongki.

0: Terima kasih Bu Ria di Jakarta. Saya
1: apa dikit mobil apa kan yang juga lagu-lagu zaman dulu lah itu.
0: Iya.
1: Oke, saya Kak Pongki.
0: Terima kasih
1: banyak.
0: Siap.
1: Selamat hari pekan, selamat keluarga di rumah ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Kak Pongki Dete. Bye bye.
0: Bye bye. Terima kasih untuk Ibu Ria di Jakarta yang sudah bergabung malam ini. Dan kita rehat dulu ya pendengar ya. Setelah pariwara berikut ini kita akan lanjut lagi dengan lagu yang sama, Deloitte dan juga Nanako.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Kita lanjut lagi pendengar di malam ini, lanjut terus di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini spesial kita live karaoke. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung sama kami di live TikToknya RRI Kupang. Halo, gimana kabar semuanya? Sehat ya? Terpantau malam ini kayaknya anginnya lumayan kencang di luar sana. Jadi terus berhati-hati pendengar dengan kondisi cuaca sekarang ini. Selamat malam juga untuk Anda. Selamat malam. Sehat selalu. Yang mau bergabung bersama kami malam ini di Ruang Rindu Special Karaoke. Ada dua lagu yang beta putarkan, yang beta siapkan. Lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. Kemudian lagu yang kedua ada dari koleksinya Dan Aku dengan Percuma. Dua lagu ini beta bakalan putarkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama menyanyi lagu malam ini. Lagu-lagu karaoke spesial di malam minggu ya. Jadi buat Anda yang malam minggunya tidak buat apa-apa sa, yang lagi ocong-ocong, ya silakan gabung saja di Prosat RRI Kupang. Karena malam ini kita ada dengan lagu-lagu karaoke. Spesial malam ini ada dua lagu yang beta siapkan untuk Anda bisa nyanyikan bersama. Dari koleksinya Deloitte, Apa Salah dan Dosaku, kemudian Percuma dari Dan Aku. Selamat malam buat kakak siapa nih, Aquarius, kakak Ditaktor, selamat malam, kakak Debbie, selamat malam semuanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi menunggu untuk waktu beristirahat. Ya, selamat malam saja untuk Anda. Semoga terus diberikan kekuatan kesehatan untuk menjalani aktivitasnya di weekend kali ini. Sebelum besok yang punya rencana-rencana jalan-jalan, yang punya rencana untuk berwisata, semoga yang direncanakan itu berjalan dengan lancar ya. Kakak Martan dulu, selamat malam kakak. Kemana kabar? Sehat-sehat kok. Salam untuk semua keluarga di rumah. Kakak Stefan, selamat malam. Selamat beraktivitas. Ih. Terima kasih. Selamat malam kakak. Semoga diberkati selalu dalam setiap aktivitasnya. Iya. Yang terbaik juga untuk Anda pendengar yang lagi bersama kami di program Masat RRI Kupang malam ini dengan sejumlah rencana-rencana yang bakal dilakukan. Halo kakak Ihendra Alfa Edison, selamat malam juga. Gimana kabar kak, sehat ya? Iya, semoga dengan rencana besok yang mau jalan-jalan, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Iya, yang besok mau jalan-jalan juga semoga rencananya berjalan dengan matang tanpa ada halangan dan rintangan apapun itu, biar Anda bisa menikmati ya, karena selama seminggu bekerja, maybe gitu ya, bisa dimaksimalkan dengan waktu liburan selama 2 hari ini sebelum Anda mulai bekerja di hari Senin. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Anda pendengar yang malam ini sudah bergabung. Ada Marince, Kak Dewi, Bung Endang, Kakak Sisil, Ibu Natalia, Kakak Ferry, Kakak Ria, dan juga yang sementara ini pantau di Pro 1 RRI Kupang. Selamat malam untuk Anda. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bergabung. Oh iya, kakak Abdul Haf, selamat malam kakak. Kermana kabar? Kabar sehat kok. Semoga terus diberkati ya kakak Abdul. Selamat melakukan aktivitasnya. Kakak Ice Sila, selamat malam kakak. Kakak Ince Tapatap juga, selamat malam yang sudah menyaksikan kami di live TikToknya kami malam ini. Thank you so much untuk apresiasinya. Baik, mengakhiri perjumpaan kita di Pro 1 RRI Kupang, kembali beta putarkan untuk Anda lagu malam ini biar mengingat kenangan-kenangan yang lalu gitu ya. Halo Kakak Weni, selamat malam. Kakak Ice Sila, terima kasih sudah bergabung. Yang mau nyanyi-nyanyi bareng untuk lagu berikut ini dari koleksinya Percuma. Kalau sudah Percuma, dari koleksinya Dan Aku dengan judul lagunya Percuma, beta hadirkan untuk Anda yang mengingat masa lalu dengan kenangan-kenangan di tanah rantau. Atau untuk Anda yang saat ini lagi merantau, pengen balik Kupang, ya tetap semangat saja untuk Anda. Khususnya buat kakak Queen Sai Elizabeth yang ada di Malaysia kakak. Halo, kemana kakak? Ada susah di rantau kosonde nih.
Semoga jangan susah ya. Kakak Kristin, Neonane, selamat malam kakak, hormat, selalu diberkati, sehat selalu. Oke, ini dia lagu dari Parcuma, ya. Khusus untuk anak-anak rantau yang malam ini semoga tidak susah ya, tapi bahagia selalu di tanah rantauan. Sekaligus saya ucapkan terima kasih banyak untuk anda pendengar yang sudah bergabung di program Satria Kupang.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, masih banyak orang bilang, ah, dia cuma gemuk saja. Padahal kalau kita mau telusuri gitu ya, dokter bisa memberikan semacam statement bahwa obesitas itu bukan sekadar soal penampilan. Obesitas itu merupakan penyakit yang bisa membawa banyak masalah kesehatan. Hal ini juga senada disampaikan oleh Profesor Dante Saxono Harbuono, Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia, yang menjelaskan bahwa orang yang mengalami obesitas punya risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, diabetes, bahkan beberapa jenis kanker. Memang ada faktor keturunan yang bisa bikin seseorang lebih gampang naik berat badan, tapi bukan berarti sonde bisa diatasi. Nah, dengan pola makan yang teratur, rajin olahraga dan menjalani gaya hidup sehat, berat badan bisa mulai turun dan risiko penyakit juga bisa ikut berkurang. Kalau kondisi obesitas sudah berat, dokter bisa menyarankan pengobatan khusus atau tindakan medis sesuai dengan kebutuhan. Yang penting tidak dianjurkan untuk minum obat pelangsing gitu ya, tanpa pengawasan tenaga kesehatan.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

0: Adek, tugas dari ibu guru sudah dikerjakan belum?
1: Belum, Ma. Ada nonton YouTube dulu. Setelah itu baru ada kerja.
0: Adek, kan tugas matematika belum dikerjakan. Nanti kalau Adek tunda terus, malah makin banyak tugasnya. Ya sudah, minum susu dulu. Setelah itu, kerjakan tugasnya ya. Kalau ada kesulitan, baru Mama bantu.
1: Iya, Mama.
2: Perhatian dan motivasi dari orang tua mampu menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan prestasi anak.

Ya, pendengar, kalau pas sisi rambut atau cuci rambut ada beberapa helai rambut yang rontok, itu sebenarnya biasa saja. Tapi kalau rambut rontoknya terus menerus sampai berbulan-bulan, nah itu baru perlu diperhatikan. Menurut dokter bedah transplantasi rambut, Dr. Maya Singh, rambut bisa rontok karena banyak hal. Misalnya sakit, ya habis sakit, stres, diet yang ketat, kurang makan makanan yang bergizi, perubahan hormon, ataupun juga efek dari obat-obatan. Kabar baiknya, kalau penyebabnya diatasi, biasanya rambut itu bisa tumbuh kembali. Tapi kalau kerontokannya berlangsung lebih dari 3 bulan, apalagi ada riwayat kebotakan dalam keluarga, sebaiknya segera periksa ke dokter. Jangan langsung percaya sama produk-produk yang viral di media sosial. Kalau Sonde mau, ya kalau Sonde, karena maksud saya, karena Sonde semua serum vitamin ataupun sampo mahal cocok untuk semua orang. Penanganan yang tepat harus sesuai dengan penyebab kerontokannya. Jadi pendengar Pro 1, kalau rambut mulai rontok berlebihan, jangan panik, tapi lebih baik cari tahu penyebabnya sejak dini supaya rambut Anda tetap sehat dan percaya diri tetap terjaga.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya, semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Ben mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Minggu 5 Juli 2026. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kemenduk Bangga, Uki Kusuma Kurniawan mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, mulai dari kondisi psikologi anak, lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power thresher bagi petani.

Informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai produser prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pelé masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah.

0: aksi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada, tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan Anda bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Dengan Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top scorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu, karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari Perancis yang pagi nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga, yaitu Kylian Mbappe dengan 6 gol, selisih 1 gol. Lalu juga ada Haaland atau Erling Haaland dari Norwegia dan Harry Kane dari Inggris dengan masing-masing mengumpulkan 5 gol. Jadi 7-6-5. Karena tentu saja selisih 1 gol itu kalau di dalam konteks Piala Dunia sangat berat sekali. Kemungkinan untuk mencetak skor di Piala Dunia itu ya berbeda mungkin dengan pertandingan liga ya, karena intensitasnya atau frekuensinya lebih sering. Sementara untuk masuk ke 32 besar hingga 16 besar, otomatis kalau kalah sudah tidak ada peluang lagi untuk mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka asis akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa asis mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian asis ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama, dan sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak, itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksi akan menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh. Tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026 siapakah yang akan menjadi top skor terbanyak? Sementara itu, Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang. Ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu mendebarkan, dan juga selisih golnya hanya satu. Dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipaksa ditambah ya, dari 2 kali 45 menit dengan hasil imbang akhirnya harus ditambah menit tambahan, babak tambahan gitu ya. Pertandingan ini berjalan terlihat seimbang, bahkan tidak seperti yang diprediksi bahwa berat sebelah gitu ya, bahwa Argentina ataupun yang sekarang sedang mengejar
sepatu emas yaitu Lionel Messi akan dengan mudah membobol gawang Tanjung Verde. Ternyata tidak juga. Kiper Tanjung Verde, Fozina, tampil begitu gemilang sejak pertama kali menginjakan rumput di Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk Argentina sendiri, melawan Argentina, Fozina bisa atau telah melakukan saving penentu, ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya, ketika memasuki area kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Keverde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Keverde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya, yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih dalam musik, dari segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda. Dan juga detik-detik atau jelang kick-off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada dengan Maroko. Nanti kami juga hadirkan bagaimana ulasan prediksi pertandingannya bersama narasumber kami pada malam nanti ya, sekitar pukul 23 lebih 35 atau 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: legenda.
1: Vai ter que fazer que tem que Pelé. Hoje gol! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

COVID, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Pertika dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan dimulai babak 16 besar kick-off hal pertama antara Kanada melawan Maroko. Yeah. Saya nggak sendiri, ada Bung Sabil.
1: Iya, selamat malam pendengar Bung Fajar.
0: Ya, nanti yang memandu nanti ada Bung Sabil, tim dini hari Pertika RRI. Dan juga kita nggak berdua aja, ada bertiga. Ada yeah. Bung Henry Wibowo.
1: Bukan
0: Bung Henry.
1: Apa nih?
0: Jack Henry, bukan?
1: Bukan.
0: Iniesta, tapi nggak lolos. Jagoannya Italia, tapi nggak lolos.
1: Oh,
0: Bung.
1: Mentang-mentang Inggris masih
0: habis kecoket, habis kecoket. Nah, ini menarik nih. Maroko tertatih-tatih memang masuk ke 16 besar, tapi kemarin itu mungkin sebuah hal yang mengejutkan ketika berhasil memulangkan salah satu negara kandidat juara, yeah. Belanda, melawan Kanada. Kanada ini perjalanannya mungkin bisa dibilang mulus juga sih. Apa karena faktor tuan rumah atau karena kedalaman pemainnya bagus? Tapi prediksinya gimana nih antara Kanada dan Maroko ini, Bu?
1: Ya, ini Kanada menarik sebenarnya. Ini tuan rumah tapi rasa bukan tuan rumah. Karena di babak 32 besar dan babak 16 besar ini mereka justru tidak bermain di Kanada ya, di negaranya.
0: Betul.
1: Harus bermain di Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat perjalanan Kanada menuju ke babak 16 besar sebenarnya sudah menjadi sejarah buat mereka ya. Karena untuk pertama kali mereka bisa lolos ke fase knockout di Piala Dunia. Tapi memang sebenarnya kekuatan dari Kanada belum terlalu teruji betul ya. Karena fase grup mereka hanya melawan Swiss, melawan Qatar juga. Saat itu Qatar dapat 2 kartu merah ya. Saat mereka menang 6-0. Kemudian juga saat imbang melawan Bosnia. Dan di babak 32 besar pun mereka menang susah payah atas Afrika Selatan ya.
0: Iya.
1: Dan ini akan menjadi
0: injury time ya kalau nggak salah ya.
1: Betul, bahkan di 90 plus 2 saat itu golnya. 90 plus 2. Dan ini melawan Maroko akan menjadi ujian sesungguhnya lah ya buat Kanada. Karena di atas kertas Maroko nih secara mentalitas, secara kekuatan tim sudah teruji lah ya di Piala Dunia di fase grup. Mereka bisa menahan imbang tim sekali berbrazil. Kemudian akhirnya di babak 32 besar pun mereka memulangkan salah satu kandidat yaitu Belanda ya.
0: Belanda
1: yang sering disebut timnas pusatnya Indonesia.
0: ada yang mesen jersey Belanda belum datang tapi udah pulang duluan. Ada tuh teman saya. Mana orangnya? Oh, di luar masih.
1: Dan tentu di laga ini Maroko akan berstatus sebagai unggulan ya. Karena apalagi tadi kembali lagi bahwa meskipun Kanada ini tuan rumah, mereka juga tidak bermain di negara mereka ya. Dan apalagi Maroko ini juga dikenal fansnya ini sangat militan sekali ya. Dan tentu nih, kita lihat nanti dukungan supporter di Houston Stadium mungkin akan berimbang nih antara Kanada dan juga ke Maroko. Karena ini Maroko fansnya juga sangat luar biasa.
0: Dan
1: setiap kali Maroko bermain ini pasti fansnya juga banyak yang hadir ke stadion.
0: Kanada itu salah satu pemain yang bisa dibilang legenda hidup yang berhasil membuat Kanada menjadi tuan rumah adalah Alphonso Davies. Tapi saya nggak tahu nih, timbul tenggelam. Kadang ada di starting line up, kadang di bangku cadangan. Tapi kalau untuk pagi ini gimana ya, Bu?
1: Ya, Alphonso Davies memang sempat ini ya menepi karena kondisinya belum 100% fit ya.
0: Oh, belum.
1: Iya, dan saat melawan Afrika Selatan dia sempat tampil meskipun masuk dari bangku cadangan ya. Dan untuk di starting line up di malam hari ini juga belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Betul, masih ada di bangku cadangan di posisinya ditempati oleh Alistair Johnson ya. Betul, dan tentunya Kanada di lini belakang sangat membutuhkan lah ya pengalaman dan juga sosok seorang Alphonso Davies ya. Karena ini memang bisa dibilang pemain dengan jam terbang paling tinggi lah ya di Kanada saat ini ya. Siapa yang mengenal dirinya.
0: Berarti masih mengandalkan Jonathan Davies ya.
1: Betul, dan Jonathan Davies saat ini sudah mencetak total 3 gol ya.
0: 3 gol.
1: Betul, dan tentunya,
0: ketika lubung golnya itu di Qatar ya.
1: Iya, betul. Mereka menang 6-0 ya.
0: 6-0. Baik, ada pendengar yang sudah masuk.
1: Yeah.
0: Ini kalau begitu saya harus pamit ya pendengar Pertiga. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Sabil detik-detik jelang pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Maroko pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan Pertiga RRI laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut. Bung Henry, terima kasih.
1: Siap.
0: Bung Sabil, terima kasih. Lanjut ya. Singgasananya kepada Bung Sabil. Terima kasih. Saya Fajar Nugroho, pendengar undur diri. Selamat malam.
2: Selamat malam Bung Fajar. Terima kasih, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Henry Wibowo. Namun Bung Henry, izin kita terima pendengar dulu ya, udah ngantri dari tadi nih. Ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Bung Sabil, Bung Henry Wibowo.
2: Ya.
3: Pak Tong ingin menyampaikan saja kalau pertandingan malam ini itu kita memetik dua pelajaran. Yang pertama, Kanada itu meletakkan fondasi tim nasionalnya, head coach kita sekarang Roger Chapman.
2: Iya.
3: Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia, itu naturalisasinya ada 16 orang loh, pemain intinya 11 orang itu naturalisasi semua. Jadi buat pundit yang menteri tim nasional sudah lah, contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua, yang menang Maroko itu sampai ke final nanti, itu saja ya.
2: Baik Pak Tong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Henry ya.
2: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih Maroko Kanada?
4: Kalau saya megang Maroko 2-0 untuk Maroko ya, biarpun Kanada tuan rumah enggak ada ngaruh kali.
2: Baik Pak Tanjung.
4: Oke, makasih Bung Sabil. Salam olahraga.
2: Jaya Pak Tanjung.
4: Jaya.
2: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat malam Bu Indra.
5: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya
2: Bu Indra.
5: Dua malam ini ya,
2: yeah.
5: Banyak kejutan. Waduh, dan apa, permainan begitu seru. Dan kita lihat banyak keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog, katakanlah. Ya, seperti sekarang juga sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, lebih ya apa, sudah merasakan waduh, betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini mendapat banyak keberuntungan, termasuk lawan Qatar itu ya. Nah, iya. Nah, sekarang lawannya Maroko itu entah seperti tadi dikatakan, dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar. Dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini begitu, walaupun dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
2: Oke, baik Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita terakhir ke Pak Sarwi ya, Surabaya. Selamat malam Pak Sarwi.
6: Selamat malam, salam olahraga Bung.
2: Jaya Pak Sarwi, dukung siapa nih kali ini nih?
6: Bung Sabri sama Bung siapa ini?
2: Henry, Bung Henry.
6: Henry, ya, selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Masih selamat malam sih ya. Dukungan saya ini tetap Maroko 2-1.
2: Maroko 2-1, ada alasannya gak nih dukung Maroko nih?
6: Kalau alasannya sih dalam cara mainnya ya, penyerangannya itu saya lebih senang Maroko.
2: Oke. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Satu untuk Maroko. Terima kasih. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Sarwi. Bung Henry, ini banyak pendengar kita mendukung Maroko nih. Kalau Anda melihat perjalanan Maroko dari fase grup ya, di mana dia bisa mengimbangi Brazil dan kemudian memenangkan pertandingan melawan Scotland, Haiti, dan tadi sudah disinggung juga menang dramatis atas Belanda. Anda melihat Maroko ini memang kualitasnya masih sama seperti 2022 ketika mereka yang menjadi semifinalis, Bung.
1: Betul, bahkan bisa dibilang secara kualitas tim Maroko meningkat ya di edisi kali ini ya. Dan mungkin acungan jempol layak untuk pelatih mereka ya, Muhammad Wahbi ini pelatih baru sebenarnya untuk menggantikan Walid Regragui yang di 24 tahun yang lalu sukses membawa Maroko finish di posisi keempat ya. Yeah. Mungkin ada perbedaan strategi antara Wahbi dan juga Regragui ya. Regragui sama-sama kita tahu di Maroko lebih banyak mengandalkan defensive counter attack ya. Sementara di bawah seorang Muhammad Wahbi ini memang pelatih sudah mengenal tim ini karena dia juga berstatus sebagai pelatih timnas Maroko di U20, U23 dan dia dikenal dengan strategi yang tampil menyerang ya. Dan terbukti di Piala Dunia tahun ini meskipun mereka bertemu dengan tim seperti Brazil, bertemu tim seperti Belanda, tapi mereka tidak merasa inferior begitu ya. Mereka tetap tampil menyerang dan bahkan saat menghadapi Brazil pun mereka berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Itu menandakan bahwa memang Maroko bersama dengan sang pelatih barunya ini Muhammad Wahbi sedang on fire lah di Piala Dunia ini.
2: Iya. Kalau Anda melihatnya dari skuad Maroko terutama yang kita sudah terima daftar susunan pemain ya. Ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya? Performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
1: Ya, ada beberapa nama tentunya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi kan di Maroko ya. Bagaimana para pemain rekan-rekan setimnya itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi. Yeah. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan, tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia inverted ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu. Bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti ya, untuk membantu serangan ya. Ini memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya, pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya, yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol. Dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh lini belakang dari Kanada.
2: Ya, memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus, tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile ya, bisa bermain di segala posisi, apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan, ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya, Bung Henry ya.
1: Iya, dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya, didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya, seperti El Hanous yang masih juga berusia 22 tahun, lalu juga ada seorang Azedine Owanahi dengan yang usianya 26 tahun. Jadi memang generasi Maroko yang saat ini tampil di Piala Dunia 2020 ini sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat 4 tahun sebelumnya ya, mana saat itu Maroko punya seorang Youssef En-Nesyri, ada Hakim Ziyech, itu nama-nama itu udah nggak ada. Tapi ternyata generasi yang ada di tahun ini pun ternyata masih bisa membuat tim ini kompetitif ya. Dan yang menarik adalah bahwa proses peralihan dari seorang pelatih Walid Regragui kepada Muhammad Wahbi juga berjalan sangat mulus ya. Dan terbukti bahwa Maroko pun langsung tampil bagus di Piala Dunia ini. Dan mungkin ya kalau misalkan terus menunjukkan performa yang konsisten, mungkin Maroko juga bisa mengulang apa yang mereka lakukan di tahun 2022 saat itu mereka mencetak sejarah lolos ke semifinal meskipun akhirnya harus kalah di perebutan posisi ketiga saat
2: itu. Luar biasa, cukup komplit ya bagaimana tim Maroko ini. Tadi ada mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu pemainnya juga luar biasa ini. Ini nama-nama besar yang bermain di klub-klub besar Eropa ini. Ada Mazraoui, MU ya. Betul. Kemudian Brahim Diaz, Real Madrid. Ya, dan lupa Hakimi, ini PSG juara Liga Champions Eropa pasti yang kualitas tuh. Iya. Tapi Anda melihat dengan melawan Kanada yang tuan rumah tapi mainnya di negara tetangga. Ini kira-kira akan Maroko untuk bisa menangkan pertandingan kali ini seperti apa, Bung Henry?
1: Iya, kalau kita berbicara kans tentunya Maroko lebih diunggulkan ya. Kalau kita melihat bagaimana Kanada menang susah payah saat menghadapi Afrika Selatan ya. Dan kala itu tim Kanada melepas 12 tendangan tapi hanya mencetak 1 gol, dan itu pun golnya hadir di menit 90 plus 2 kala itu dicetak oleh seorang Eustachio. Dan ini kalau Kanada tidak melakukan start yang kencang di awal pertama, ini akan sangat berbahaya sekali. karena memang Maroko ini akan menerapkan strategi tadi yang memang sangat-sangat menyerang dan memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya.
2: Iya.
1: Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui ya, dari MU.
2: Iya.
1: Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya.
2: Oh iya, iya.
1: Ismail Saibari yang juga baru saja dikontak oleh Bayern Munchen, tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
2: Iya, baik. Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
7: Selamat malam, Bung Satul, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto.
7: Jaya. Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke pegang Maroko ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai yang namanya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Yeah. Nah, mudah-mudahan lah tidak ada perpanjangan waktu. Bapak kedua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
2: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih tradisinya.
7: Bung Hendri, Bung Sabi. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
8: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
2: Yeah.
8: Oh ya, Bung Sabil. Ini apa main malam ini?
2: Kanada melawan Maroko.
8: Tuan rumahnya di mana mainnya?
2: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Henry?
1: Di stadion Houston ya.
2: Oh, di Houston.
8: Iya. Maroko dan Kanada ya?
2: Iya.
8: Ya, saya megang Kanada, Bung Sabil gitu.
2: Iya, ada. 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya. Dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
8: Iya, oke. Okay. Saya tanya Bos Lampung.
2: Oke, okay, baik, Pak Leman.
8: Terima kasih. Selamat malam.
2: Wassalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
9: Selamat malam, salam olahraga, jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
9: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
2: Oh, iya.
9: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya?
2: Ya.
9: Oke, sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
2: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
9: Oh iya, mesti ada pemenang ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
2: Oh, Kanada milihnya. Oke.
9: Okay. Ya Kanada itu nanti itu.
2: Oke, okay, baik, Pak Rahman.
9: Oke, okay, terima kasih Bung Sabil ya.
2: Ya, terima kasih kembali.
9: Salam olahraga jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
10: Malam Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
10: Hakimi is the best.
2: Oh, ide.
10: apa namanya larinya rajin ke sana ke sini ke sana sini seperti
2: itu. Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
10: 2-1 untuk Maroko.
2: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Henry, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Henry, analisa Anda.
1: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko.
2: Yeah.
1: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
2: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu atau saling melancarkan serangan agresif gitu, Bung? Seperti ya, apa?
1: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala Dunia tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire. datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya. Yeah. Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
2: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
2: Silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat, untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam, dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih, dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bolanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi. Main dengan nomor punggung 20 Ali Ahmed tadi dari Kanada terjatuh, dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Hal-Hal. Alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Ikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi tampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa, ke sebelah kanan kepada Nel Ainoui. tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main El Anoui di stadion kali ini. Nusair Mazraoui kali ini, masih Nusair Mazraoui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada. Langsung melakukan serangan balik cepat Stefan Aspekoy. Alirkan ke sisi sebelah kiri. Ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko. Kirimkan umpan tarik. Masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Ditinju saja oleh Yassine Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing. Sebuah sundulan masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yassine Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan disapu saja bola. Tanpa kenal kompromi tadi nampaknya Redwan Hal-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Ajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, siapakah yang melakukan. Ada Stefan Aspekoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yassine Bono, kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan pendek, masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko, umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola, kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, oh, berhasil dicuri tadi, berbenturan, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan, namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan, mengalami cedera, masih kita nantikan. Nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Oh ya, Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston. Berbenturan tadi. Masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi. Kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop. Balikan kepada Redwan. Berikan lagi kepada Issa Diop. Alirkan sebelah kanan kali ini. Ada Nusair Mazraoui. Tarik mundur ke belakang kepada Yassine Bono. Yassine Bono dahkan kali ini ke sebelah kiri.
0: ada Nosair Mazrui tadi. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Issa Diop. Tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya, kiper Yasin Bono kali ini, yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda, dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan di back pass saja, dan disapu menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwesi tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup spartan tadi, mengejar bola, namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stepan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mazrui. Terjatuh Mazrui, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan, Ayub Wadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanus tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, tendangan langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, ada Tajon Buchanan tadi terjatuh. Terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwesi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri. Diamankan tadi bola Alistair Johnston, kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David. Masih Jonathan David menguasai bola, ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat. Kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwesi tadi ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini, Landia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
13: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan, Estakio tadi, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembali lagi dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada Tajon Buchanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi masuknya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston, bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke 12 atau masuk menit ke 13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal, masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang, Ada Issa Diop di sana masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Menatap ke depan, Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Mazrui hadirkan ke sektor depan tadi masuknya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Tampaknya saja di perebutan dengan kanan tadi dan bola mengenai pemain dari Kanada ini. Hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko. Ada Mazrui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Mazrui kepada siapa akan diberikan? Mundur saja ke belakang. Nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko. Coba mencari Akraf Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brahim Diaz, mundur ke belakang. Ada Issa Diop, mainkan bola juga. Para pemain Maroko cari celah di sektor sebelah kiri. Kini pertahanan dari Kanada, umpan 1-2. Namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri ini. Bagaimana Akraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tendangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat. Mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal bertemu kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akraf Hakimi, memainkan bola, sodorkan lagi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya. Namun keluar saja dari Martin Kripu, menjaga gawang dari Kanada. Menyapu bola, jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola. Pemain-pemain Maroko di sektor sebelah, Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Halal. Masih ada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Ayub juga di sana. Namun jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed. Dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tendangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal. Masih memainkan bola Ayub, lebar ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi. Bagaimana pemain Zedin, mundur ke belakang kembali. Ada Ayub, coba menggiring perlahan. Bayangin ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan. Sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Deli Ciraria di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston. Lebar ke sisi kanan, kita sana dari Jonathan David. Umpan terobosan di berada sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejan Buchanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estekio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estekio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Estekio, mundur beberapa langkah ke belakang. Sudah dilakukan kaki kanan, coba sudut, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan. pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Frogelis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah dia, bermain dengan Alistair Johnston. Balikan lagi sektor sebelah kanan dia, ada Bombito. Coba lagi Eustachio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mundur lagi ke belakang, pemain Kanada mencoba ke tengah lagi oleh Eustachio. Mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Richie Larea. Alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan, ada Bombite juga mencoba membantu, kini mana Tejan Bukanan. Mundur ke belakang, kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, ada Tejan Bukanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang oleh Eustachio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan, atau ini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal. Pergerakan dari jam bukanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, dari Oluwasei, menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan kulitnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami tegang otot nampaknya. Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, main punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Kata itu Michael Oliver juga tentu melihat bagaimana kondisi dari Saibari. Kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, mengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko yang merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari punggung 11 dari Maroko ini akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin, maksud kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan. Oh, Saibari Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini, menggantikan Saibari setelah mengalami cedera. Di sektor lini serang, ini menjadi andalan Maroko sebenarnya, Saibari. Namun harus terpaksa digantikan. Eustachio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustachio sudah dilakukan dengan kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja dengan kepala Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan melihat siapakah, kemana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Sisi kanan, coba kini bagian kanan, mencoba alirkan bola, mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Johnston di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Umbati angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
1: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya, dan itu beberapa kali terlihat. Dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan, gitu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
13: Hamstring.
1: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
13: Panjang.
1: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al-Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
0: Ya, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di Hydration Break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan. Ridwan pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil dia sambil membawa bola maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara, Mazrui jatuh tadi, Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop. Masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung. Oh, Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elvanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krychal. Jadi duel tadi dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini pertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazrowi tadi. Main dengan kepala plontos ini tadi nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgeroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop. Kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah. Balikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu. Lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop. Alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrowi. Depan kepada Elvanus tadi namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan Mazrowi. Terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Achraf Hakimi. Back pass lagi kepada Issa Diop. Pendek saja ke tengah kepada Ayub Wadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola. Umpan 1-2 dengan Ayub Wadi. Dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop. Pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi. Tarik mundur lagi ke belakang. Pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal. Ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Forgeroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Krychal. Masih Maxim tendang bola

0: Tahanannya sendiri, Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekel, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel, pada Moise Bombito, pindahkan kepada Johnson Alinstar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Wadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, lagi-lagi bagi Marco, sudah dilakukan Masrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi, namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakuyau, kirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Mas Roy, disapu saja. Kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur ataupun Alistair Johnson. Sudah dilakukan, siapakah yang dituju, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakuyau. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada. Estakuyau tendang bola, sudah melambung, dicuri tadi, berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Wadi tadi terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Wadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Wadi setelah di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, Sadio pendek kepada Ayub Wadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Masrowi tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Issa Diop, masih mencari rekannya Issa Diop, alirkan lagi ke tengah. Kali ini ada Bilal Elkhanus, Ridwan Masrowi. Oh, berhasil dicuri kali ini, ada Tajon Buhanan, terjatuh Buhanan tadi, namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai, dan Johnson di sana terjatuh, bukan pelanggaran. Coba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada, masih Johnson, terjadi Marzui tadi mencoba mengamankan bola, sodokan bola ke depan tadi, berikan kepada Raimi, namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodokan saya ke belakang kepada Maxim Kripel. Kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Mazrui tadi sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada, punggung 15 Bombito, masih tergeletak kini. Bagaimana Mazrui dari Maroko memegang perutnya di atas lapangan hijau ini, semoga tidak menjadi hal yang berbahaya bagi Mazrui yang sudah bangkit kembali setelah tadi bagaimana Ismail Saibari mengalami cedera dan harus digantikan oleh Rahimi. Maroko kini menguasai bola, ada lagi Sadio, sodorkan lagi pendek, kan bola tidak pertahanan sendiri, pemain-pemain Maroko alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Akraf Hakimi, mencoba melewati tadi Ali Ahmad, namun umpan yang diberikan keluar lapangan, dan parang ke dalam saja bagi
2: Kanada atau Maroko masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Nah, sini coba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi jadi perebutan.

0: berhasil dicuri kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko masih di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita nantikan sudah dilakukan, berikan saja kepada Ridwan Halal, sodorkan kepada Mazuri ke sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Ridwan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Bisa Diop masai bola kini, sodorkan saja pendek, menentang bola pemain-pemain dari Maroko. Ke sisi kanan ada Issa Diop kembali memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, menetap ke depan melihat Akrab Hakimi nampaknya melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Hasim Fipiu. Gerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim berpunggung 22 Larea dan juga Akrab Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan dorongan terhadap salah satu pemain juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Akrab Hakimi, kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Pasti kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Akrab Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver, Ricci Larea tadi. Dilakukan sebenarnya Akrab Hakimi sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Akrab Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini, dengan Ricci Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, Hasim Fipiu lempar tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan daerah pertahanan dari Maroko. Coba terjadi hal lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun coba Johnstone tadi datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazui mencoba membantu, terjadi perebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi, bagaimana nomor punggung 3 tadi, Bilal Elkanus, benturan dengan pemain dari Kanada, Niko Sigur nampaknya, ya, Niko Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito, menata ke depan Bombito, bersiap akan memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi apakah melakukan, langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Akrab Hakimi, pada Ayub, balikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada main nomor punggung 25 Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini, pemain-pemain dari Maroko mencoba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazri melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz, beberapa tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang Maroko, nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal, sodorkan lagi ke tengah dia, main Azridin Gunahi tadi, dan juga Akrab Hakimi memainkan bola kiri ke depan 1-2, berhasil direbut tadi, kembali patah di tengah jalan main pemain dari Maroko tadi. agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko, mencoba lagi dengan Brahim Diaz nampaknya. Tarik tadi bagaimana gerakan dari Brahim Diaz. Michael Oliver dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menghadiahkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Ketika Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Brahim Diaz, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan, akan Hakimi nampaknya melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko, dihalau saja oleh barisan pertahanan, tadi ada Fogaroles. Namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko, sedotkan lagi ke kanan dia. Pos sebelah kiri pertahanan dari Kanada, bola bergulir keluar lapangan tadi. Luke Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya, mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan lipat ke dalam, terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Dua pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor 8, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed, sehingga dua kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua, kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang, Luke De Fogaroles membiarkan si kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan, nampak begitu lambat permainan dari kedua tim, belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko, berbahaya di sektor sebelah kanan tadi dengan Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dan ketemu kanan, sodokan bola ke depan, berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bombito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan bola dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan kepada Rahimi tadi maksudnya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan mulai dari Jonathan David tadi nampaknya, namun juga melakukan pada Onahi tadi, nomor punggung 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Maya Issa Diop mundur saja kepada Bono yang berdiri di depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono, berikan pendek saja kepada Ridwan Halal, mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan, persiapkan memberikan, melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan, ada juga Hakimi. Ada yang memberikan kepada Ridwan Halal, Mazrui kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun juga cermat umpan dari Mazrui, bola bergulir ke lapangan, lempar ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan di terangnya, di sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah dilakukan umpan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kopi udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi Oktajan ke kanan, rebutan dari Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi dapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Niko Sigo juga tadi yang coba membantu dan juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini, kita nantikan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan cepat, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan melewati lapangan dan parang ke dalam saja bagi Kanada. Bernada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnstone. Si Johnstone menata ke depan, pendek saja, berikan pada Ustadzio, namun jatuh kaki pemain Maroko, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh. Pelanggaran, namun wasit Olkenges menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazui, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya, berhasil diamankan tadi oleh Sudaroles. Coba lagi direbut, jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea mencoba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Ustadzio, pada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah. Di sektor sebelah kanan ada juga Kayu, diminta kepada Hakimi. Serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2, berbahaya. Sejumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di. Oh, sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik ini kembali, kembali lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Issa Diop kini, alirkan lagi ke sisi kanan, lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi, bagaimana pemain-pemain Kanada itu dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sebelah kanan, dan juga bagi Hakimi, ada Ayu di sana, mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui, dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, coba mencari Hakimi, umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan sudah dilakukan, coba mengontrol bola Ayub, mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan, alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi di sana, mendapat tekanan, umpan 1-2, dihalau saja kembali oleh Luke Fedorales tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, hadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal El Kanous nampaknya telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luke de Fogaroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxim Crepu, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi pergerakan, ada Ustadzio mencoba merebut bola, bola bergulir keluar lapangan, dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi, memang keduanya bermain cukup berimbang ya, tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya, dan kerugian juga untuk Maroko di mana second andalan mereka terpaksa harus tarik keluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
2: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menang imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas permainan Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Ashraf Hakimi, baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passing ya. Dan itu membuat meskipun dia ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target. Dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya. Dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan tidak ada Oluwayesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Ashraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi. Dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini, karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang dapat kartu kuning ini, salah satunya Ashraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Kenapa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan Bung?
2: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini. Dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas, selain memang 2 attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya. Yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Ashraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan. Dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse Marsh, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya, yang akan tentunya Oluwayesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
1: Iya. Kalau dari sisi lini serang Maroko, dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan, atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
2: Iya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Awabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus ditekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist, yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
1: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik, atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi ini serang mereka, seperti apa Bung?
2: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi sekali lagi Oluwayesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sahel Larin yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwayesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan satu menarik kalau sampai seorang Jesse March menarik keluar Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau memang nanti kehilangannya, tentu juga akan membuat seorang Jesse March berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
1: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua, do or die ya. Kalau gugur ya langsung pulang ya.
2: Betul.
1: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik Bung Henry, kita rehat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kickoff babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kickoff babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi, Issa Diop maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi maksudnya kepada Brahim Diaz, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luc de Fourgeroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Diaz, kembalikan kepada Achraf Hakimi, tendangan Achraf Hakimi masih membentur. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail El Anoui, tadi tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Masrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada. Melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estakui, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22 Ricci Larea. Tadi umpan lambungnya tadi tidak akurat, tadi kekuasaan pemain dari Kanada Luc Fourgeroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luc de Fourgeroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luc tadi tahui melanggar keras Sofiane Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Siap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan
2: tendangan bebas dari Akhrab Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azzedin Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Akhrab Hakimi. Azzedin Onahi, main dengan nomor punggung 8, berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azzedin Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripiao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Akhrab Hakimi tadi.
3: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi. Bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke arah area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, sisi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
2: Iya, kali ini saudara pendengar, dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi, langsung mencoba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luke de Fugeroles tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui, oh jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Akhrab Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Akhrab Hakimi, masih menguasai bola. Akhrab Hakimi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria maksud kami tadi, dibuang saja tadi bola oleh Akhrab Hakimi, lemparan ke dalam bagi Kanada di lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Akhrab Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakweo, berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi, ke depan kepada Sofiane Rahimi, masih Rahimi, berputar-putar dia Rahimi, masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan dorong ke sisi sebelah kanan Akhrab Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Akhrab Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, sang pencetak gol Azzedin Onahi, pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, ke depan kepada Issa Diop tadi, oh berhasil dicuri kali ini melalui kaki Richie Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali. Ibrahim Diaz tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentur tadi umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri. Siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Akhrab Hakimi. Berjalan pelan dia menuju sudut lapangan. Sudah memegang bola, taruh bola di sudut. Mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi. Maksudnya kepada Ayub Wadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Bombito tadi. Kiper Maxim Kripiau, masih Bombito, kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Masih Luke, pindahkan lagi ke tengah kepada Bombito. Alirkan lagi kepada Luke kali ini. Lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estakio. Kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Diaz. Lemparan ke dalam kali ini, Richie Laria. Sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estakio. Kembalikan kepada Richie. Tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Pindahkan ke tengah kepada Bombito, masih mencari. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi penguasaan ataupun umpan dari Richie tadi. Sempat dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. Elhanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi. Sapu saja oleh pemain dari Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang jauh ke depan kepada Sofyan Rahimi. Sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Akhrab Hakimi. Pelanggaran tadi Akhrab Hakimi kepada back kiri dari Kanada, Richie Ralia. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Wadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estakio lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya. Mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Disundul saja tadi, masih terjadi duel-duel bola udara. Disapu saja oleh Ridwan Halal. Tinggalkan lapangan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Segur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estakio, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko, lemparan ke dalam bagi Kanada. Nah, sudah dilakukan tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Tripiau. Tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali masih belum menemui sasaran. Umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper. Kembalikan kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan. Balik cepat tadi, berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Tripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Alirkan bola, kali ini Luke de Fugroles pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luke de Fugroles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico, ataupun sebelah kiri, ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luke de Fugroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju, karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
4: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dengan pemain Kanada. Ayub tadi terjatuh, Ayub lakukan gimana juga Richie Larea tadi, dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain punggung 7 dan juga punggung 4 Albi dan Amrabat siap-siap melakukan masuk di babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal Elhanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. Elhanous dan juga Wadi, masuk Talbi dan Amrabat. Dan kita sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin dengan lainnya dari Kanada, upaya lagi dari Maroko menguasai bola, bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan tahanan atau diserang dari Maroko, sorotan bola, bagaimana tadi upaya dari Maroko berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazri mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, sorotan lagi bola ke depan, cari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Kanada di sektor sebelah kanan, ada Mazuri, masih Mazuri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luke de Fugroles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk dalam umpan 1-2 dengan Akrab Hakimi, masih disapu lagi oleh Luke de Fugroles tadi, jatuh di daerah pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi, bisa diop kini menguasai bola, sedotkan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada di sektor sebelah kiri, berbahaya, ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tempatnya jadi perebutan di sana, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini. cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas ini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko berlakukan cepat namun mundur ke belakang pada Issa Diop. Kini menguasai bola, sodokan ke kanan dia pada Hakimi. Lagi mundur ke belakang, Amrabat mundur kepada penjaga gawang. Bono masih memainkan bola, pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan. Depan 1-2, Issa Diop kembali mundur kepada Bono. Masih Bono, hadirkan ke sektor sebelah kiri. Ridwan Halal mencoba memainkan bola. Rabat akan lagi sodorkan bola ke depan, memberikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada. Bahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Terus saja ke belakang dia memainkan bola. Masih mainkan di dekat lingkaran tengah, ada Duque Fogaroles mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, kanan tanan dari Maroko. Masih Ali mencoba melewati satu pemain dari Maroko, umpan 1-2 dia dan bola ke depan. Ada larea tadi namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap, namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Nantikan keputusan dari tim garda wasit tadi. Di babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi, menyusul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Gol bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko, terjadi perebutan di sana. Mereka mencoba ikan lagi, bentur lagi pemain dari Kanada. Kembali lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan. Ada Hakimi, mundur saja, biarkan ke sektor sebelah kiri. Bono mencoba keluar dari sarangnya. Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi. Jadi masih perebutan duel udara, mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya. Berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali patah tengah jalan, terjadi perebutan lagi. Perbenturan tadi, kartu kuning nampaknya kepada Larin, Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko. Bono masih terjatuh, Bono megang kakinya tadi. Bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini mendapatkan kartu kuning. Larin dan tidak tendangan bebas saja bagi Maroko, menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke 67 babak yang kedua ini. Bo Henry, satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
3: Ya, satu gol di menit 50 melalui seorang Azadin Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain, salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada Hesse March menarik keluar seorang Olua Yesi ya, dan dimasukkan oleh Selarin. Tapi masalahnya tadi Selarin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Yasin Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya, setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat yang sama-sama kita tahu adalah pemain berkembangaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah, dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous, dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
5: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Oluwaseyi sendiri ya?
3: Ya, sebenarnya tadi Oluwaseyi sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bonu masih bisa di save.

dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Hydration break di babak yang kedua tampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Oh, ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Zedin Owehi yang berhasil mencetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan, kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Ashraf Hakimi, dorongkan saja lempar ke dalam, sudah dilakukan, coba mereka di sektor sebelah kiri pertahanan, namun gembok lagi. Ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola, Eustachio. Coba kini melakukan serangan, Eustachio menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba dikejar oleh Larin, namun lebih dekat menunggu ke belakang tadi Bono menguasai bola. Setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnston. Sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, kirimkan bola ke depan, namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola. Kirimkan lagi sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan, lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun, namun mendapat tekanan tadi. Johnston mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali, penjaga gawang dari Maroko menguasai bola. Sadio lebar ke sisi kanan, menemui Ashraf Hakimi, sodorkan bola namun kembali lemparan ke dalam tampaknya bagi Maroko. Di sektor sebelah kanan ini serangnya dilakukan dengan cepat, jatuh tadi salah satu pemain Maroko, namun tampaknya kembali harus diulang. Ashraf Hakimi sodorkan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri, namun lemparan atau posisi pemain dari Maroko tadi belum mampu mengambil. Lemparan ke dalam atau tendangan bebas nampaknya, ya, lemparan ke dalam. Michael Oliver sudah membuka lahan, dan pemain Kanada tadi sudah melakukan cepat. Coba lagi pemain Kanada, sodorkan bola ke depan, sudah dikejar oleh Rahimi, mundur ke belakang kepada Maxim Kriki, pemain Kanada. Sodorkan lagi pemain Kanada ke sebelah kanan, melakukan serangan, ada Johnston tadi, namun tidak mampu mengejar. Bagaimana tepatnya aliran bola tadi, Alistair Johnston, bola bergulir saja ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Sektor sebelah kiri permainannya, ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Terjadi perebutan di sana, kembali keluar penguasaan bola, lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya, masuki sisi kanan pertahanan dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, bola sodorkan lagi ke depan, mencari Rahimi tadi, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi oleh Bombito, mundur saja ke belakang pada Maxim Kriki, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melalui 3 di tengah, jadi sundulan tadi, rebut lagi oleh pemain Kanada lainnya, kirimkan bola jauh ke depan, coba dikejar lagi pada Kyle Larin, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko ini. Masih lagi mencoba Maroko, kirimkan lagi kepada Sofyan Amrabat tadi, nampaknya alirkan ke sebelah kanan, ada Hakimi, alirkan lagi mencoba mencari kawan yang bebas, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi. Masukkan umpan ke dalam lagi Kanada, masuk daerah ada Kyle Larin, pemain dan Kanada sodorkan lagi, mundur ke belakang, lagi mencoba membangun serangan, ada juga Luke Sigur memasai bola sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, kembali lagi pemain-pemain Kanada menguasai bola. Sektor sebelah kanan, ini kiri pertahanan dari Maroko. Dan juga bagaimana bagian di kanan, sektor sebelah kiri, bentur lagi dengan pemain dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada, masih di menit-menit babak kedua, sudah masuk ke menit ke-75. Kita nantikan
umpan ke dalam nampaknya kembali dilakukan oleh Johnston. Long throw dan sejumlah pemain Kanada mencoba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko.

0: kita nantikan. Lemparan jauh yang akan dilakukan sudah dilakukan, coba disundul, dihalau saja oleh Mazuli tadi, kembali lagi masih jatuh kaki pemain Kanada, kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya, mencoba ditepis tadi oleh Bono, terjadi lagi perebutan di sana, ada Kyle Larin, juga digona Ahmad Ali, namun sayang bolanya masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, ada Eustachio, melakukan tembakan, membentur lagi, pelanggaran terjadi Michael Oliver, tepat saja sekitar berapa senti saja daerah kotak penalti dari Maroko, peluang emas atau peluang terbaik coba diciptakan oleh ada kini, peroleh tendangan bebas. Nah, aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko, nomor punggung 4. Bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, ada juga kapten Eustachio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis. Nah, hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang siap-siap tentu harap tim hujannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada, ada Jonathan David berada di sana, ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang akan eksekusi sambil berkomunikasi Jonathan David, namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David, main dari Kanada ini, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Jonathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 David dan juga nomor ya pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sisi sebelah kanan, memberikan bola ke depan namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Lukanan tadi. Jen Lukanan mencoba memecah kebuntuan namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini, sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Eustachio. Kita nantikan Eustachio beberapa langkah mundur ke belakang memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan jadi dihalau saja berhasil tendangan dari Eustachio, namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan cari kawannya, namun terlalu keras tadi dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. Bagaimana nomor punggung 24 Promis David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
1: Ya baik saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal, saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Zedine Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, terjatuh kapten Stefan Estakio tadi,
0: dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Estakio sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainoui tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada, tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripdau, langsung dorong ke depan kepada Promise David, tengah kepada Luke de Fougeroles. Masih Luke de Fougeroles alirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Brahim Diaz, gol. Oh, nampaknya lagi-lagi Azedin Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
2: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya, tapi yang menarik tadi dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
1: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Azedin Onahi di babak yang kedua ini, sudah mencetak brace Azedin Onahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Achraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik, dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Azedin Onahi. Sudah memasuki menit 83, saudara pendengar, saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada, dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan tarik tadi. Namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevelbroek tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi. Langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, hadirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Sevelbroek kali ini, kirimkan umpan crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Azedin Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi, menyundul bola, masih menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu melakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Azedin Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob. Jacob umpan tarik tadi disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Buchanan, kirimkan umpan crossing tadi Severbrook, masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Ada Nico Sigurd tadi, umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau. Masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Luke de Fugeroles pada Stefan tadi, tingkat umpan crossing disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk. Langsung sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan Stefan Estakiau. Ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promis David tadi. Yasin Bono berusaha tadi meninju bola, namun berbenturan tadi dengan Promis David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promis David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan nampaknya Tajon Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigurd ditarik keluar, gantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Jadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan Sofyan Amrabat, namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob, umpan melambung crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi. Tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola. coba dikejar tadi oleh Elhanus, namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito, langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Kripio. Maxim Kripio langsung pindahkan bola, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi Dail Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah masuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi, ditempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakio tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofiane Rahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Dengan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada, Maxim Kripio, untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yasin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yasin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disundul saja. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David pada Kyle Larin, pada Jonathan Osorio, pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi, alirkan ke sisi sebelah kanan tadi, tidak jelas siapa yang diumpan. Disapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Kripio, namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Kripio, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko lakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Mas Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui, lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbrook tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke de Fugueroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dintaldi depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sevelbrug kali ini masih Jacob terjatuh, pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiau dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba. Siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah memberikan isyarat Estakiau ataupun Jayden Nelson tadi. Kirimkan umpan pendek saja. Estakiau, oh, terjadi kemelut kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi. Tidak jelas tadi. Luke de Fugueroles. Sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada. Karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung, namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Sevelbrug tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi pendek saja kepada Nail Al-Annoui. Masih Annoui tarik mundur ke belakang kepada Mazrui. Ke depan kepada James Dintaldi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi. Ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Brahim Dias kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi. Mempertebal keunggulan mereka kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Brahim Dias tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi ini Kanada.
2: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Brahim Dias yang menandakan dia memberikan 2 asis pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang 2 gol yang tercipta dari Onani tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
1: Ya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
3: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Virgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
2: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, Bung. Yeah. Ya. Tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Asraf Hakimi, saat dia, mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti, tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay. Dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini, mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
3: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya, setelan aslinya ya.
2: Betul.
3: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
2: Betul.
3: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
2: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jacob Selfbroek. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya. Karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Asraf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
3: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan apa banyak penyerang, tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke bertahannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
2: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Yeah. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali. Dan bahkan tadi bahkan dari gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak tipu, bisa menipu 1-2 sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan assist kepada Onahi ya.
3: Iya, di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada?
2: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang SMR harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
3: Ya. Iya, Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi, Pak Faiz.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
4: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
3: Iya.
4: Tapi ini menjadi tantangan, ini bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
3: Iya. Berarti dukung jadi Maroko terus sampai masuk final ya?
4: Mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika canyan yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
3: Iya.
4: Betul. Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
3: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
4: Oke. Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
3: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih, Pak Herdi? Selamat pagi, Pak Herdi.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Salim.
3: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
5: Cilacap.
3: Oh, Cilacap. Silakan, Pak Herdi. Komentarnya atas hasil pertandingan.
5: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah. Seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya. Tiba-tiba kasihkan nyerang, jadi backnya gimana gitu ya. Jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya. Sudah masuk ke 8 besar. Mudah-mudahan jadi juara ya.
3: Baik, Pak Herdi.
5: Bung Hendrik ya. Salam olahraga ya.
3: Jaya, Pak Herdi, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi, Pak Tunggal.
6: Selamat pagi, Mas. Ya, jago saya menang.
3: Jagoin Maroko juga berarti ya.
6: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah melebihi 3-0.
3: Iya.
6: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
3: Iya.
6: Menang Maroko gitu. Tapi sekarang 1-0 ini malah melebihi.
3: Iya, itulah.
6: Menang Perancis insya Allah.
3: Oke, baik, Pak Tunggal, terima kasih, sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
7: Selamat pagi, Bang.
3: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang, senang atau sedih nih?
7: Ya senang dong, ini kan ada berita.
3: Iya.
7: saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
3: Sudah habis.
7: Itulah. Luar biasa, mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final walaupun jadi juara karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
3: Oke, baik Bobby. Terima kasih juga dukung wakil Afrika nih kalau ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin Bung?
2: Afrika Selatan
3: ya. Yeah. Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng, ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022 dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
2: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marts selesai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik, ya berulang kali ngomong seperti itu, babak pertama ya, dan memang itu memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa, sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan, tapi memang apa yang terjadi di babak kedua, benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif. Sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Marts dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit
3: ya. Betul.
2: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa unjuk gigi di depan Muhammad Owabi, bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
3: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya, karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat, ini harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka, seperti apa Bung?
2: Ya sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesse Marts ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi makanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
3: tuan rumah.
2: Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka. Gitu.
3: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
2: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan. Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
3: menang
2: pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Marts ya, yang tampaknya juga masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat, salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh Hesse Marts. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Herdman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Yeah. Satunya mungkin Duncan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya. Iya.
3: Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
2: Ya betul, aduh pen.
3: Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
2: Ya mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Ya kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022 dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia Achraf Hakimi akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
3: Wah iya.
2: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko. Tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda. Meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis. Meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya. Seperti sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama yeah, kita saksikan ya.
3: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, mungkin. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
2: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya. Tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Yeah. Ini layak menjadi man of the match. Karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Nahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yasin Bono juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Yeah. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Jonathan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yasin Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua. Dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yasin Bono masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
3: Iya. Baik, kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
2: Iya, Bung.
3: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
3: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik, ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya, masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
3: Lajim menolong
2: gitu, Pancasilais banget lah Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan, yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya.
2: Yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Gitu. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior.

0: kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa ah ya dia udah nolongin kan semua orang kan nggak mungkin dong ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam bilik kemudinya gitu ya. Nah itu kan udah banyak kan, enggak saya juga nggak mungkin nolong nanti malah saya ngerepotin gitu ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu, yang ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, karena namanya juga telur dalam kondisi
1: terguling,
0: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya karena merasa ya kalau kecelakaan tuh kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi udahlah ini diambil aja lah gitu daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behaviornya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya. Karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu, cuma kembali lagi.
1: Berapa persen nih?
0: Ada juga. Nah, itu dia. Persen itu kita enggak bisa tahu berapa.
1: Tapi gini,
0: persennya.
1: Buka Sandra gini.
0: Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan UMR. Nah, ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya gitu. Jadi
1: jadi kok berkaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
0: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti gak kemakan ya lebih baik saya bawa pulang aja.
1: Oke, baik Bu Sandra, saya tanul nih. Saya langsung undang pendengar, boleh ya malam hari ini ya?
0: Silahkan.
1: Ya baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Kalau tadi saya sempat rangkum beberapa di antaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah, entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, durian. Entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman.

0: Tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah, ada sampah ini kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampah di situ. Atau di lampu merah, satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Buka sana. Ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh. Ah, daripada bengong enggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Buka sana itu. Kenapa tuh analisisnya tuh?
1: Iya. Yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya, itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi, dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan, sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks, jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari, ada apa, kenapa saya harus lari gitu ya, jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi gak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
0: daripada ya, ada kasus yang
1: betul. Ya, okay, tapi bye. Kan kembali lagi, itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan tuh, di sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, enggak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan, nanti aku diomongin orang. Jangan, nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih?
0: Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilah kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Nggak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun, artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuk lah itu karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum. Menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya,
1: perilaku massa.
0: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum ya semuanya kena hukuman, enggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas. Ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih, buka standar. Saya juga bingung nih. Lampu merah nih, tapi ada motor depan jalan duluan, jalan terobos itu kan melanggar ya. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih, klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan, lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya? Mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitannya juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu. Bu Sandra.
1: Ya, tapi kembali lagi memang kalau perilaku massa itu kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh, kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility. Nah, termasuk di dalamnya dosanya juga dibagi rame-rame gitu.
2: Tapi
1: saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya, gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah, dan di masyarakat, dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran, semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda, dia pasti takut sendiri. Gitu. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh. Gitu,
0: mirroring ya. Mirroring itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
1: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya gak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya gak ngajarin sih. Oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi gak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuma nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuma hafalan aja. Nah, balik lagi persoalannya, ya kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu enggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, nah mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi, afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul, nah itu kan gak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir, ah yaudah, boleh juga nih, berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan.
0: Itu contagious ya, artinya nyebar cepat banget ya, Bu Cassandra, satu saja melakukan.
1: Sangat cepat, begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, kita bawa pulang aja, cepet itu cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
0: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
1: Betul. Bahkan ngevideoin itu kan sebenarnya gak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda.
0: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri, saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone, dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila loh, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, orang ngambil punya hak orang lain.
1: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah persoalannya kan kembali gitu lagi loh, ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajari, lalu kemudian dipraktekin, kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
0: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
1: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi
0: bahwa taraf hidup yang lebih tinggi negara, itu,
1: saya kira.
0: Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
1: Iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah, ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini mestinya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayahnya masing-masing.
0: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
1: Akan lebih tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
0: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektur yang masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
1: Iya, bukan ini. Menolong telurnya ya.
0: Bukan menolong telurnya. Baik, jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
1: saya dengan baik. Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
0: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
1: Tapi ada, itu cuma hafalan.
0: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih Bu Kasandra. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di real life atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok enggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
1: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
0: Pancasila lima-limanya apa?
1: Belum masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati, untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas pasti. Tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini itu keluarga kita bukan gitu ya. Ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
1: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan, ini berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali. Berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
0: Iya, terakhir Bu Kassandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada ikatan juga dengan penegakan hukum ya, Bu Kassandra?
1: Oh iya, memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan, kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan. Itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan. Apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih, gitu. Nah, yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu gitu ya. Kalau, tapi kan apakah itu penyimpangan?
0: Iya, kalau
1: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah, kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama tindak pidana dan perdata ya.
0: Nah, saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah. Itu ada pelanggaran hukum enggak? Pidana enggak? Bu Kassandra, para penjaga ini.
1: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ya sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya. Terutama kan kita punya, ya apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos ada gitu ya. Lolos. Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu, lagi ngambil gitu ya, lagi ngambil telurnya gitu ya, nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati ya, tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Okay. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang itu tadi, ya udah nggak apa-apa kan nggak ketangkep.
0: Iya gitu. Sama kayak terobos lampu merah. Oh nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Kassandra.
1: Iya, kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV saya nggak akan mau melakukan itu, karena kan ada CCTV lillahi ta'allah ya. Kan ada di sana gitu. Tapi ada orang yang bilang nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini gitu.
0: Bu Kassandra, terima kasih banyak atas waktunya. Psikolog klinis forensik Kassandra Putranto.

0: Pendengar, sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Laporannya disampaikan Ana Kusuma.
1: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
2: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
1: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
3: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
1: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma, melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller

seperti legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi ya, tentang Piala Dunia 2026 yang kali ini sudah memasuki babak 16 besar. Memasuki fase gugur Piala Dunia FIFA 2026, tensi kompetisi kian meningkat seiring dengan tersaringnya 16 tim terbaik dari total 48 peserta. Babak 16 besar ini menjadi titik krusial yang kerap menghadirkan berbagai kejutan mengingat tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Dan laga pembuka babak 16 besar akan mempertemukan tuan rumah Kanada melawan wakil Afrika, Maroko. Kanada tampil cukup impresif dengan produktivitas gol mencapai 6 gol di fase grup dan hanya kebobolan 3 kali. Sementara Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan tim kuat seperti Belanda melalui drama adu penalti. Dan ini tentu menjadi pertemuan dua kekuatan yang mengandalkan disiplin taktik dan juga kecepatan transisi, dengan Maroko unggul dalam pengalaman sementara Kanada memiliki keuntungan dukungan publik di tuan rumah. Dan di hari yang sama juga, ini juga akan ada pertandingan lainnya antara Prancis menghadapi Paraguay, di mana Prancis melangkah ke fase ini dengan catatan sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan, 8 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Sementara Paraguay tampil sebagai kuda hitam dengan permainan kolektif dan pertahanan yang cukup solid, hanya kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan. Pertemuan ini juga diprediksi akan menjadi duel antara pengalaman dan determinasi, di mana Prancis lebih diunggulkan secara kualitas individu, namun Paraguay juga bisa berpotensi memberikan kejutan lewat kedisiplinan dan efektivitas serangan balik. Dan kita akan coba perbincangkan sore ini tentang babak pertama ya, 16 besar Piala Dunia 2026, bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tajudin. Bung Tajudin, salam olahraga. Jaya Bung Tajudin. Ya, kita sudah masuk ke babak 16 besar ya, Piala Dunia 2026. Semakin seru pastinya. Kalau kita melihat perjalanan turnamen sejauh ini, Bung Tajudin, dari fase grup, kemudian 32 besar, intensitas pertandingan rasanya cukup tinggi ya. Dengan format 48 tim, pertandingan jadi lebih banyak dan juga variasi kekuatan semakin beragam. Nah, menurut Bung Tajudin, bagaimana kualitas dari Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya?
2: Kita bicara kualitas, baik secara tim maupun individu, sangat sangat baik, menarik.
1: Ya.
2: Bahkan ada yang papar nonton. Ya. Ini karena panjang, yang pertandingannya ya, banyak tim. Ya, sangat menarik sekali, Mbak.
1: Sangat menarik ya. Oke. Baik. Bung Tajudin, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung berinteraktif dengan Bung Tajudin juga terkait dengan Piala Dunia 2026, boleh ya. Nah, Bung Tajudin sudah memasuki babak 16 besar. Bagaimana menurut Anda kemudian Piala Dunia sejauh ini ya di 16 besar dengan tim-tim yang sudah lolos ke babak ini?
2: Tim yang 16 besar ini menurut saya tim mudah.
1: Oh iya. Ya. Jadi kita ya 16 besar ya, tim-timnya semakin berkualitas tapi juga banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan ya di 16 besar ini ya, Bung Tajudin.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Ada yang flashback Argentina dengan Tanjung Verde, ini cukup mengejutkan sekali karena memang Tanjung Verde tidak bisa disepelekan juga ya dari permainannya 3-2 akhirnya melawan Argentina. Ini bagaimana, Bung Tajudin?
2: Ya, menurut saya tim-tim lolos di Piala Dunia ini walaupun wajah baru,
1: yeah,
2: kualitasnya tidak jauh dengan tim-tim lama yang sudah berlangsung dengan Piala Dunia. Mm-hmm. Makanya saya bilang Piala Dunia tahun ini menarik, karena timnya banyak yang 48 kan,
1: yeah,
2: yang daripada
1: cukup banyak ya.
2: Nah, cukup banyak. Nah, perjalanan panjang, para pemain ini diperlukan mental dan stamina. Menariknya di situ,
1: ya. Kita bergeser ke laga pembuka 16 besar ya, nanti akan berlangsung Kanada versus Maroko. Kalau melihat performa dari keduanya, bagaimana Bung Tajudin memetakan kekuatan antara Kanada dan juga Maroko?
2: Kanada diuntungkan dengan sebagai tuan rumah. Tapi Maroko juga punya kualitas dan mental pemain yang kelas akan bertabur bintang banyak di Eropa dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau saya pribadi tetap saya jago Maroko gitu, Pak. Karena Maroko punya kapten itu yang satu lawan Belanda kan berapa kali mengancam lawan Belanda.
1: Yeah.
2: Jadi Hakim itu menurut saya seperti trek ya, padahal di kanan gitu.
1: Okay.
2: Dibantu oleh teman-teman ya. Makanya secara yeah. tim kualitas okay. individu dan tim ya, saya pikir yeah. Maroko lebih unggul.
1: Ya baik. Nah sebagai salah satu tuan rumah Kanada, ini kan tentu membawa harapan besar ya, Bung Tajudin, untuk publik di sana. Seberapa benar. Realistis kemudian peluang Kanada untuk mencatatkan sejarah ya, lolos ke perempat final nantinya, Bung?
2: Ya peluang Kanada itu sangat besar karena sebagai tuan rumah tadi, harus psikologis
1: ya. Ya, agak terputus-putus, Bung Tajudin mungkin bisa bergeser kembali ya.
2: Bentar.
1: Tajudin, banyak juga yang menjagokan Maroko meskipun Kanada ini tuan rumah, tetap saja tidak berpengaruh gitu terhadap kepercayaan diri dari Maroko untuk didukung nih, Bung Tajudin.
2: Baik, Mbak.
1: Ya.
2: Ada satu lagi yang saya ingin lihat Maroko bermain itu.
1: Mm-hmm.
2: Ada beberapa pemain yang penontonnya itu mamanya gitu.
1: Seperti apa tuh?
2: Nah, ibu mereka gitu. Hadir. Jadi itu yang bikin kita merinding. Kalau seorang ibu, nah, itu kan luar biasa. Apapun sukanya, apalagi pesannya sepak. Jadi dari zaman saya dulu, waktu saya jadi pemain itu, kadang via telepon minta doakan biar menang. Dan insyaallah biasanya teman. di situ kita melihat nama itu loh, secara kekuatan
1: juga. Oke, Maroko kemarin juga berhasil mengalahkan Belanda ya. Ini digadang sebagai salah satu calon tim juara melalui adu penalti. Apakah ada kemungkinan pertandingan bisa berangsur ke penalti juga nih nantinya, Bung Tajudin?
2: Kalau menurut saya tidak terjadi penalti.
1: Tidak ya.
2: Karena Maroko tetap melakukan perannya waktu melawan Belanda, mereka memang berperannya total football. Untuk melawan Kanada, saya pikir ini tim Maroko lebih berani melakukan perlawanan dan melakukan comeback defense yang sangat rapi.
1: Bung Tajudin, kalau melihat dari berbagai analisa yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana prediksi Anda nih untuk Kanada dan juga Maroko malam nanti? Mungkin skornya juga ya.
2: Rata-rata jago Maroko ini nampak.
1: Iya, pendengar kami ternyata rata-rata Maroko ya, walaupun Kanada adalah tuan rumah, ternyata itu tidak mengecualikan mereka untuk mendukung Maroko ya, tidak menyepelekan juga.
2: Iya, memang Maroko main. Kok prediksi saya 2-0 untuk Maroko, Mbak?
1: Sama ya, Bung Tajudin juga menjagokan Maroko. Baik, kalau untuk Prancis dan juga Paraguay, ini bagaimana, Bung Tajudin?
2: Prancis ini dari awal, waktu saya diwawancara pertama, kan dari awal masih jagokan Prancis.
1: Yeah.
2: Oh, sebelumnya, ketinggalkan mulai. Saya sudah jagokan Prancis. Ternyata dalam pertandingan memang tidak mengecewakan.
1: Oke.
2: Di dalam Piala Dunia.
1: Ya, baik. Prediksinya untuk Prancis dan Paraguay bagaimana, Bung Tajudin?
2: Prancis Paraguay 2-0 bisa
1: lebih. Oh, sama ya, 2-0 juga seperti Maroko dan juga Kanada. Baik, kalau begitu kita nantikan ya, Bung Tajudin, bagaimana jalannya laga pertandingan antara kedua tim ini atau keempat tim ini yang dalam dua laga, bagaimana dari tim-tim ini bisa merealisasikan ekspektasi ya daripada pendengar tadi ya, apakah bisa disesuaikan atau tidak. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas waktu. Salam olahraga. Bagaimana sepak bola, Bung Tajudin?
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
5: Fajri Cleonardo is the
0: Olympic champion. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi, yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya, kira-kira? Nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Oriksani. Bung Geragah, dengan Fajar. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih? Paraguay-Prancis.
2: Paraguay-Prancis, ya. Prancis, saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya. Kalau
1: bahasa anak mudanya ya.
2: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan. Sementara Paraguay itu sebaliknya. Mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih. Kurang lebih kayaknya.
1: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2026 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
2: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika. Di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
1: padahal termasuk subur loh ya.
2: Betul. Paraguay. Kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
1: demam panggung ya, Bung Geragah.
2: Demam panggung saya yakin tidak. Hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya. Segala sesuatu pasti bisa terjadi dan benar banget, benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah, itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah benar one-sided ya.
1: Oh iya. Oh gitu. Artinya
2: Prancis saya prediksi bakal menang sih.
1: Oke. Kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Geragah? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 40 menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Geragah?
2: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembélé adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, begitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya José Luis Chilavert, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan di situ ada Gomez juga. Di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik. Tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided dan benar-benar satu sisi Prancis. Saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
1: Oh, oke, okay. Kalau gitu nanti.
2: Ya, keduanya sama-sama mendukung Prancis ya. Jadi
1: satu yang saya satu optimis banget dari Pak Daniel di Sorong. Kalau ya, Pak Frans Dinias tuh ya tipis lah skornya 2-1.
2: Ya, tidak kaget ya, artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan, ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu, jadi lebih banyak.
1: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
2: Betul, tapi di sisi lain karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti itu, memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus selama 120 menit. Tapi 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina, maupun tim-tim yang di level klub juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
1: Iya.
2: Siapapun Messi pun pernah gagal
1: melakukan
2: penalti. Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti, yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing tulus. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya coba-coba taktikal dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
1: Iya.
2: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe, dan juga Michel Olise.
1: Olise.
2: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Chouameni yang juga kadang jadi box-to-box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
1: Oke. Ya, jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay. Sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1 masuk Piala Dunia. Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia Prancis 1-4, Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis. Hampir melesakkan gol lebih dari 1. Meskipun di belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan. Betul. Walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga. Dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia, itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya begitu. Tanggapannya Bung Raga?
2: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan mungkin dua karakter yang berbeda ya, Inggris dengan

0: passing ketimbang running.
1: Oh, I see.
0: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan
1: lari
0: sana lari sini, betul.
1: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa, Perancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros, tenaganya masih oke banget. Sementara para gue abis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan, adu penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bung.
0: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk tim yang lolos ke Piala Dunia.
1: Oke.
0: Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron sebenarnya posisi sayap di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Yang eranya Jose Luis Tilavert, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang. Itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saceres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saceres melawan Barcola atau Saceres melawan Osman Dembele, atau justru sebaliknya ketika Saceres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Julius Conde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di tiga pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
1: tiga orang itu,
0: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan corner maupun tendangan bebas, begitu Bung Fajar.
1: Iya, satu penyerang dijaga dua orang itu menarik, tapi sayangnya Prancis punya tiga yang tajam, agak bingung juga.
0: Betul.
1: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Prediksinya berapa nih, Bung Raga?
0: Prediksi 2-0.
1: 2-0 ya.
0: Prancis, iya.
1: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya, Bung. Salam olahraga. Siap.
0: Salam olahraga jaya.
1: Demikian pendengar, pemerhati sepak bola, Geraga.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Paraguay melawan Prancis. Dan seperti biasa, sebelum kita ke pertandingannya, kita akan bahas dulu ya seperti apa prediksi dan juga analisis, nanti strategi dan juga formasi yang akan diturunkan. Dan saya tidak sendirian, seperti biasa sudah ada pengamat sepak bola bersama saya. Kali ini ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, apa kabar Bung?
1: Kabar baik, Mas Abil.
0: Salam olahraga, Bung Jupri.
1: Olahraga.
0: Ya, kali ini Paraguay melawan Prancis. Tentu saja, ya kita semua tahu yang diunggulkan, semua orang mengunggulkan Prancis ya. Apalagi produktivitas golnya luar biasa. Satu pertandingan 3 gol ya, minimal ya.
1: Ratanya
0: ya. Anda melihat seperti apa akan Prancis di pertandingan kali ini? Apakah Anda setuju kalau Prancis akan mendominasi pertandingan?

0: dengan ini, Bung?
1: Ya, banyak orang pasti akan memperkirakan bahwa Prancis akan bisa melalui pertandingan ini dengan mudah ya. Yeah. Karena ya harus diakui bahwa memang Paraguay bukan, kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu atau mungkin 5 tahun lalu gitu. Mm-hmm. Paraguay ini kan bisa dikatakan memang sekarang ada penurunan apa ya, penurunan kualitas pemain lah. Hmm. Kalau kita dulu pernah tahu ada nama-nama pemain di kubu Paraguay, ada Chilavert, ada Carlos Gamarra, ada Rocky Santa Cruz, tapi sekarang memang bahkan di depan kalau kita lihat memang tidak ada pemain yang bisa dikatakan bisa jadi andalan. Bahkan kalau di era sebelumnya kan selain Rocky Santa Cruz ada juga Nelson Haedo Paldes yang yeah, juga jadi andalan, tapi kali ini kita lihat pemain-pemainnya memang bisa dibilang lebih ke kelas menengah. Tapi ya, ya itu juga bukan berarti Paraguay juga akan mudah juga, saya menurut saya ya. Hmm. Bukan berarti mereka akan mudah juga dilewati oleh Prancis, karena di babak 30 besar mereka sudah membuktikan gitu. Mereka mampu menjungkalkan Jerman yang sebenarnya masuk dalam daftar favorit untuk meraih gelar di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan saya kira apa yang terjadi terhadap Jerman tentunya juga tidak mau diulangi oleh Prancis gitu. Karena sebenarnya Paraguay ini kalau kita tarik lebih jauh lagi di fase grup, mereka banyak orang juga memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melewati fase grup, karena di pertandingan pertama mereka sudah kalah 1-4 melawan Amerika Serikat, tapi kemudian mereka bisa menang atas Turki dan itu akhirnya membuat peluang mereka lebih terbuka. Tapi sebenarnya secara keseluruhan permainannya sebenarnya nggak yang istimewa banget gitu. Tapi ya itu tadi keuntungannya buat Paraguay adalah mereka tidak diunggulkan terutama saat melawan Jerman ya. Dan Jerman juga bisa dikatakan di pertandingan di babak 3 besar kemarin mereka juga tidak tampil dalam performa terbaik. Itu yang akhirnya membuat mereka menjadi kesulitan menghadapi Paraguay, yang akhirnya membuat kejutan besar dengan mengalahkan Jerman lewat adu penalti dengan skor 4-3 gitu, setelah skor imbang 1-1 di selama 120 menit. Tapi yang dihadapi kali ini Prancis, tadi yang disebutkan Bung Sabil, mereka itu adalah tim paling produktif di sejauh ini ya. Kalau kita tahu sampai babak 16 besar ya, mereka adalah tim paling produktif. Bukan hanya tim paling produktif, mereka juga sangat-sangat kuat dalam bertahan. Artinya baru kebobolan 2 gol. Artinya mereka tajam dalam menyerang tapi juga sangat kuat dalam bertahan. Jadi memang benar-benar seimbang lah gitu. Dan itu yang kalau kita bicara kekuatan di depan, bahkan ada nama-nama yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kylian Mbappe di sana, ada Ousmane Dembele, kemudian juga ada Michael Olise, bahkan Bradley Bakola juga muncul juga menggeser Desire Doe yang sebenarnya memang awalnya mungkin diproyeksi akan menjadi pemain inti di squad ini. Dan kalau kita bicara Mbappe ya, ini pemain yang saya kira memang menemukan apa ya, performa terbaiknya di Piala Dunia ini. Jadi dengan 6 gol dan kita lihat juga dia juga sudah menyumbang 2 assist dan bersaing dengan Lionel Messi, yang kita lihat kejar-kejaran dengan Lionel Messi, yang bukan hanya soal perburuan top scorer di Piala Dunia kali ini, tapi juga perburuan tentang mengenai apa, perburuan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi Messi sekarang sudah 20 gol dan Mbappe ada di 18 gol. Dan selain itu saya tertarik juga bagaimana Prancis mereka mempunyai seorang Michael Olise, pemain yang saya kira memang penampilannya sangat-sangat menawan sejauh ini. Dan kita tahu dia sudah menciptakan 5 assist, menjadi pemain yang paling banyak menciptakan assist sejauh ini di Piala Dunia 2026, yang peringkat di bawahnya ada Bruno Guimarães dari gelandang dari Brasil dengan 4 assist. Dan kemudian bagaimana juga sosok seorang Ousmane Dembele juga sudah menciptakan 4 gol dan juga 2 assist. Jadi 3 pemain ini saya kira memang akan menjadi apa ya, mimpi buruk lah sepertinya untuk pertahanan dari Paraguay ya. Apalagi kalau kita lihat mereka disupport juga dengan pemain-pemain yang juga berkualitas, ada Adrien Rabiot dan juga Kone di lini tengah. Jadi saya kira memang Prancis sepertinya ya, menurut saya tidak akan mengulangi kesalahan dari Jerman, karena permainan mereka begitu-begitu luar biasa. Dan meskipun pastinya Paraguay akan bermain bertahan di pertandingan ini, karena kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, possession, penguasaan bola Paraguay hanya sampai 25%. Jadi memang mereka jelas-jelas memang intensinya adalah bagaimana mereka bertahan dan sembari mencari peluang. Itu yang saya kira mungkin pendekatannya akan relatif kurang lebih sama. Artinya mereka mungkin akan bermain dengan 5 pemain belakang dengan harapan bisa menutup ruang ya, di ruang agar Mbappe, Olise ataupun Ousmane Dembele juga tidak leluasa dalam masuk ke kotak penalti dari Paraguay.
0: Ya, kalau kita melihat perjalanan Paraguay ini bisa dibilang mereka pertahanannya juga harus diwaspadai ya, karena bayangkan Turki yang punya keuntungan keunggulan pemain ketika itu tidak mampu untuk menjebol gawang Paraguay, kemudian juga bisa menahan Australia dan juga Jerman sempat unggul lebih dulu tapi ya. Kemudian Jerman membalas, tapi setelahnya Jerman bertubi-tubi melakukan serangan. Pertahanan Paraguay ini luar biasa bisa bertahan. Apakah Anda melihat memang pertahanan Paraguay ini begitu bagusnya? Seperti apa strategi pertahanan Paraguay ini, Bu?
1: Ya, yang terlihat jelas ya di pertandingan kemarin melawan Jerman adalah mereka, ya itu tadi, agresivitas, kemudian bagaimana juga kemauan mereka dalam melakukan duel. Artinya kita lihat kalau kita bicara bagaimana duel bola-bola kedua, ya begitu bola masih apa hilang, kemudian para pemain Paraguay ini memang sangat-sangat agresif.
0: Oh, iya.
1: Saya kira memang menjadi kekuatan dari Paraguay. Jadi saya kira mungkin Prancis juga harus mewaspadai itu, karena tim-tim Amerika Latin ini kan ya terkecuali Brazil dan juga Argentina ya. Kita lihat bagaimana pendekatan Uruguay juga saat melawan Spanyol, mereka main sangat agresif untuk yaitu tadi, untuk mengikis gap kualitas pemain. Jadi mereka bermain lebih agresif, bermain lebih keras, dan itu yang harus juga diantisipasi oleh pelatih Prancis Didier Deschamps, bahwa permainan mungkin akan cenderung agresif. Tapi kalau kita lihat mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga, itu tadi, mereka punya skill individu yang luar biasa. Jadi kemungkinan duel one on one sepertinya memang akan banyak dimenangkan oleh para pemain Prancis. Tapi kalau kita bicara Paraguay, mereka adalah tim yang bisa di pertandingan melawan Jerman mereka memenangi 56% duel dengan
0: duel one on one-nya.
1: Dengan duel one on one.
0: Wow.
1: Juga duel di bola bawahnya
0: sampai
1: 59%. Jadi ini yang perlihatkan bahwa kemauan dan determinasi dari Paraguay ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan pertanyaannya kemudian adalah dengan bermain 120 menit dan kemudian sampai adu penalti, apakah tenaganya masih akan sama nih melawan Prancis? Karena kemarin habis-habisan melawan Jerman dan akan menghadapi Prancis yang kita tahu juga sejauh ini menjadi tim yang bisa dikatakan performanya sangat-sangat meyakinkan. Di fase grup mereka sapu bersih, kemudian juga sekarang di pertandingan kemarin terakhir juga meraih kemenangan yang juga bagus juga, luar biasa juga. Jadi saya kira memang ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang akan sangat-sangat sulit buat Paraguay.
0: Iya, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya, Bung. Ini silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung sama kami memberikan prediksi siapa jagoan Anda, silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru, ada Pak Tanjung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Tanjung. Kali ini jagoin siapa, Pak Tanjung, nih?
2: Wah, tadi betul kan jagoan, tapi meleset 3-0 saya, tadi itu 2-0. Ini Prancis calon juara ini, saya 2-1 untuk Prancis ya.
0: Oh, 2-1 untuk Prancis.
2: Wah, bukan kaleng-kaleng juga ya, Jerman ditahan ya.
0: Iya.
2: Ya, ini sama siapa komunitas satu kita?
0: Oke. Okay.
2: Ya, ini Brazil jam berapa, men? Bung?
0: Brazil jam berapa?
1: Brazil masih besok, Pak.
0: Oh, besok. Iya.
2: Oh, besok enggak jam 10 malam nanti?
1: Enggak, jam kalau enggak salah antara dini hari atau pagi gitu, Pak. Iya, dini hari kayaknya.
2: Oh, disiarkan apa, RMI kan?
0: Iya, disiarkan.
1: Pasti, Pak, pasti.
2: Oke, salam olahraga, Bung Sabil. 2-1, ayo Bella, Johnny.
0: Jaya, Pak Tanjung. Sehat selalu. Dukung Prancis, Pak Tanjung. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
3: Selamat pagi, Bung Sabil. Selamat pagi, Bung Jupri Alexander.
1: Selamat pagi, Pak Tong.
3: Kalau prediksi saya, Erevan Maroko Prancis. Karena kalau Paraguay itu, dia kan kalau nggak salah di zona CONMEBOL peringkat 4. Dia cuma mengandalkan Antonio Enquimpo kan, kalau di depan, kalau di belakang kaptennya si Gustavo Gomez sama Omar RBDT, kalau pemain belakang sama penjaga gawang. Kalau di Prancis itu siapapun yang dimainkan itu akan bisa membuat gol, karena dari 2018-2022 Prancis kan selalu ke final. Kalau kali ini ketemu Maroko baru ketemu batunya. Karena Maroko akan refund. Saya berharap kalau dini hari ini Prancis banyak mendapatkan kartu kuning atau dapat kartu merah itu saja. Ini tadi asal dini hari.
0: Tahan tidak dimatong. Waduh, dukung Prancis tapi nyumpain kartu juga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabri juga Bung Cupri.
0: Iya, jaya Pak Sarwi, silakan.
4: Prancis, bahasa banyak 3-1 untuk Prancis.
0: Oh, 3-1 untuk Prancis. Kenapa nih, yakin menang 3-1?
4: Oh yakin dong, ini tim, anu nanti tim Beli aja bisa masukkan 2 ya. Yakin itu, 3-1
0: lah. Oke, kalau gitu, baik Mas Sarwi. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, jaya selalu Pak Sarwi. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi, Bung Sarwi.
0: Iya, bagaimana prediksi Bapak nih?
5: Ya, tidak elok istilahnya kalau misalnya prediksi saudara-saudara kita tadi tidak dibagi gitu, Bung Sabil ya.
0: Oh, para gua ini.
5: bukan apa istilahnya ya, seperti yang diulas tadi, memang Prancis memiliki trio yang ganas gitu ya.
0: Iya. Yeah.
5: Tapi setidaknya para gua juga punya pertahanan gitu yang apik gitu ya.
0: Iya.
5: Yeah. Waktu laga Jerman gitu ya. Dan kalau Prancis tidak berhati-hati bisa nasibnya serupa dengan Jerman gitu. Jadi saya kira apa Gabriel Falos dengan Julio itu bisa merepotkan pertahanan Prancis gitu, Bung Sadir ya.
0: Oke. Okay.
5: Jadi saya kira itu aja ya.
0: Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih prediksinya. Ya betul sekali ya. Mungkin para gue juga. Kita tidak tahu, bola itu bundar Bung Jupri ya.
1: Betul, segalanya masih bisa terjadi.
0: Jerman udah ngerasain tuh bagaimana pedesnya kalah di babak adu penalti. Tapi kalau kita lihat skuad dari kedua kesebelasan, Anda melihat apakah semuanya full team atau ada yang cedera? Kemudian apakah ada yang memang ini lain dari biasanya nih, kejutan-kejutan formasi yang Anda lihat dari yang sudah ada di daftar pemain Bung Jupri?
1: Ya kalau kita lihat memang Paraguay tetap mengandalkan ya, porosnya adalah tetap mereka Julio Enciso, kemudian ada Almiron dan juga Galarza yang jadi memang dua kekuatan di sisi sayap. Kembali kita lihat ada Diego Gomez yang sekarang juga kembali ke starting line up, pemain yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat-sangat baik dalam mengambil lini tengah. Dan di Prancis tidak banyak perubahan, praktis memang hanya masuknya Manu Kone,
0: iya,
1: menggantikan Tchouaméni. Jadi memang bisa dibilang ini adalah tim terbaiknya Prancis gitu. Karena kalau kita lihat hampir di setiap pertandingan memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih.
0: Iya.
1: Perubahan yang dilakukan di Deschamps mengandalkan tetap, kalau kita lihat di depan sudah pasti main ya Mbappe, Dembele, Olise, dan Barcola yang belakangan juga dapat kepercayaan lebih. Dan di bangku cadangan kita tahu juga masih ada nama seperti Ryan Cherki,
0: iya,
1: Desiree Doué. Jadi banyak pilihan begitu yang saya lihat memang dikubur dari Prancis. Dan buat Paraguay pendekatannya tentu mereka akan bermain dengan 5 pemain belakang ya, mencoba untuk memastikan memang kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, mereka sebenarnya memaksa untuk menutup area di lini tengah sehingga memang aliran bolanya lebih banyak ke area winger yang itu memang yang taktik yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya itu yang bisa berjalan. Tapi Prancis kita lihat kekuatannya akan, saya kira akan banyak bertumpu kepada seorang Olise ya. Bagaimana Olise bisa mengatur pola serangan dari Prancis. Kalau Olise bisa dimatikan, saya kira kesempatan Paraguay untuk memberikan kejutan akan lebih terbuka gitu. Tapi jika Olise masih bisa leluasa untuk bisa menguasai lini tengah, untuk bisa memberikan key passes atau umpan-umpan kunci ke lini depan, saya kira mungkin Mbappe akan bersenang-senang gitu, keadaan dari Paraguay.
0: Iya, Olise adalah kunci ya Bung Jupri ya. Kita terima pendengar lagi nih, sesi terakhir. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Jepri, salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
6: Wah pokoknya Prancis itu sistemnya itu menyerang dan bertahan. Saya yakin akan menang Prancis.
0: Iya, skornya?
6: Itu. Tetap kadang-kadang
3: orang tuh kalau asik menyerang, pertahannya itu lupa, itu sudah disitulah kebobolnya di situ. Saya menyerang dan bertahan tekniknya. Makasih Bung
0: Cepi. Oke, kalau gitu.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, baik Pak Toto. Ya mungkin Prancis menang tapi ada kebobolannya gitu. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
7: Pagi Mas Api sama Pak Putri Alexander.
0: Iya.
1: Ya, Pak.
7: Mbappe dalam memburu sepatu emas, kalau menurut saya sih ini harusnya sih Prancis harusnya menang 4-0 Mas, harusnya Mas. karena si Dembele itu kan dia kan dapat ini dapat Ballon d'Or kan. Ya pasti bandolnya itu pasti kuat banget Mas. Tadi itu sebenarnya aku di Maroko sama Kanada, jadi saya cuma nomor 1-0 aja buat Maroko.
0: Iya, ternyata 3. Oke, Pak Roni, jadi ini ya, dukung Prancis mutlak ya. 4-0, ya. Baik Pak Roni, terima kasih. Saya selalu. Terakhir kita ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Daniel, sayang sekali. Bung Jupri, menjelang kick off babak pertama, Anda melihat strategi Paraguay ini dengan memasang 5 back dan juga 4 gelandang ya, apakah mereka benar-benar akan bertahan total atau sebenarnya ini kamuflase nih, jangan-jangan nanti pas standing cair juga mereka bisa masuk menyerang juga ini Bung Jupri?
1: Ya kalau kita komparasi ya dengan possession mereka saat lawan Jerman yang hanya 25% ya. Artinya indikasinya jelas mereka tidak akan mau banyak-banyak menguasai bola. Artinya mereka fokus untuk bertahan. Karena dengan skor tetap 0-0, kalau itu bisa bertahan 120 menit, kesempatannya justru akan lebih terbuka kalau mereka main di adu penalti gitu. Karena mereka punya kiper yang luar biasa, Orlando Gil, yang kita tahu di pertandingan lawan Jerman dia membuat 5 penyelamatan di waktu normal, kemudian juga 2 penalti digagalkan pemain Jerman Kai Havertz dan juga Nick Woltemade. Jadi saya kira Prancis juga tidak akan mau pastinya jika memang Paraguay ingin membawa pertandingan ini sampai ke adu penalti.
0: Baik Bung Jupri, mungkin terakhir seperti apa Anda memprediksi jalannya pertandingan babak pertama nanti, apakah Prancis akan betul-betul mendominasi lebih dari 70% penguasaan bola kalau copy paste dari pertandingan Jerman? Dan apakah akan ada gol yang tercipta dan untuk tim yang mana nih, silakan?
1: Ya saya memprediksi memang Prancis akan mencoba untuk bisa menciptakan gol cepat di pertandingan kali ini, karena dengan begitu paling tidak mereka beban mereka juga bisa lebih berkurang gitu. Karena jika pertandingan berlarut-larut tidak ada gol yang mereka bisa ciptakan, ini akan bisa menciptakan tekanan. Itu yang saya kira juga akan dihindari oleh para pemain dari Le Blue ya di pertandingan kali ini. Jadi saya kira peran 3 pemain depan, Olise, Dembele, kemudian juga kalau kita Mbappe plus dukungan dari Barcola, saya kira juga akan coba lebih agresif untuk bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Paraguay. Dan harapannya tentu di belakang Saliba dan kawan-kawan juga bisa solid ya. Artinya kalau kita lihat pendekatannya kan Paraguay akan lebih banyak ke serangan balik. Jadi penting buat para pemain dari Prancis juga untuk bisa fokus menjaga pertahanan mereka, jangan sampai memang terlalu ofensif sehingga merupakan area di pertahanan yang justrunya akan berbahaya.
0: Dan juga untuk Paraguay seperti apa? Karena Anda bilang tadi mereka fokus bertahan, tapi ada kemungkinan nggak mereka mencuri gol gitu Bung, dari situasi counter-attack misalnya? Seperti apa counter-attack yang bisa dilakukan oleh kecepatan para pemain penyerang mereka?
1: Ya kalau kita kan mereka punya Almiron dan juga Enciso. Enciso ini sebenarnya bukan pemain nomor 9, jadi Enciso ini pemain yang saya kira akan lebih free loan oleh perannya. Dia akan banyak
0: maju-mundur,
1: bergerak ke semua sisi lapangan. Jadi mungkin akan ada ruang untuk Almiron dan Galarza untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tapi itu lagi-lagi bagaimana juga support ya. Terkadang tim yang bertahan ini transisi positifnya agak terlambat. Yang saya kira juga menjadi persoalan. Yang kalau itu bisa diperbaiki, saya kira kesempatan mereka untuk bisa memberikan ancaman. Karena saya perkirakan Prancis memang akan bermain menyerang untuk bisa ya itu tadi, untuk bisa mereka bisa cepat unggul, dan harapannya memang Paraguay bisa memanfaatkan lubang-lubang yang nantinya diciptakan di area pertahanan dari timnas Prancis.
0: Iya, dengan cara tadi ya, transisi positifnya harus bagus ya.
1: Bagus, betul.
0: Namun sayangnya data sebaliknya ini menunjukkan Paraguay justru kurang produktif. Di mana baru mencetak 3 gol dalam waktu normal di penyisian 2 dan di babak 32 besar kemarin berhasil menjebol gol Jerman 1. Tapi peluangnya ada ya, Bung ya, untuk Paraguay bisa mencuri ya nanti ya.
1: Ya, saya kira tetap ada ya. Artinya kan kalau kita kemarin melawan Jerman, mereka ditekan bertubi-tubi, tapi ada momen di mana mereka bisa menciptakan gol. Itu yang saya kira juga akan coba dicari. Artinya mereka mau coba akan melihat apakah ada kesempatan untuk mereka. Error yang dilakukan oleh para pemain Prancis, dan saya kira tetap agresivitas dari para pemain Paraguay akan mereka tetap tampilkan seperti di pertandingan saat mereka memberikan kejutan mengalahkan Jerman.
0: Ya, tentu saja kita ingin melihat pertandingan yang seru, bukan dengan strategi negatif football. Kita hanya melihat pemain Prancis kucing-kucingan itu. Kita tidak ingin melihat itu. Tentu saja kita ingin Paraguay-nya juga bisa memberikan perlawanan meskipun hanya sekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
1: Betul.
0: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick-off babak pertama. Dan juga ya, daftar susunan pemain sudah ditampilkan. Segera kick-off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, mendengar dari Philadelphia Stadium Amerika Serikat, kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat, saat ini bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
0: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Mikhail Olise dari Prancis, dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan kursi umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh McMagnan, umpan saja kepada nomor 17 ada Willem Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay. Mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya, di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan, di sana ada Kunde mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke Kosmulga kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocer saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi nih gawang Paraguay saat ini. Bagaimana masuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga. juga bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan serang dari Prancis. Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Koundé mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri serang dari Prancis. Ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Barcola tadi, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan serang dari Prancis, ada Ousmane Dembele masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Koundé, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dan di sana ada Koundé nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba. Kita masih menantikan kembali beralih saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama, tarik lagi kepada Koundé, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke belakang gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada main nomor punggung 12 tadi, ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan, ada Michael Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicuri pemain Paraguay. Di sana Julian Chisso, namun kembali juga mampu direbut, ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali, umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11, ada Michael Olise, pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri serang dari Prancis, pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Michael Olise mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengelik-ngelik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi, sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merasakan sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Oh, di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh, ada Mbappe mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay. Jauh saja yang dituju ada sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis, ada William Saliba, tidak ingin kembali mengamankan bola, dan bola ditanduk saja ataupun diheading keluar lapangan pertandingan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga, detik 46, bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap siap untuk melakukan lemparan saja, sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis, dan tujuh adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis, dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh McNaught nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis, pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada McNaught nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba menggiring bola pelan-pelan, dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah, di sana ada Koundé, melebar, dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano. Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele mencoba umpan tadi masuk kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay. Namun kini penguasaan bola Prancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis, ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron, terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan.

0: bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay. Ousmane Dembele ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay. Masih aman lagi ini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan. Terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis. Di sana ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Umpan sodokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sana ada Dinge, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi, masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tampaknya Ousmane Dembele, sudah lakukan sebelum gawang, ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay. Masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan, sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliluk dia, mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay. Umpan kepada Dinge, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah. Di sana ada William Saliba, tarik lagi bersama kepada Upamecano. Umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu, Arben Koundé, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano. Umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih melik-lik dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay. Umpan pendek lagi kepada Dayot, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot, menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Velas, nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Yang dituju ada William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan. Umpan saja kepada Koundé, kerjasama 1-2 bersama Manu Koné, menahan bola sejenak Manu Koné, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah. Umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Koné. Umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya ada. Di sana kita lihat ada Dembele, menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi, memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti. William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso dari sektor kanan, masih diberikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih menantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Koné ataupun kepada rekannya di sektor tengah ada Koundé. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Dinge, umpan pendek kepada Mbappe. Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Koundé. Koundé tarik lagi ke kanan, di sana ada Koné, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay. Umpan ke mulut kawan, ada satu pemain pas di sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain. Terjadi masih perebutan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih open play, dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez. Tampaknya memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Dinge dari sektor kanan pertahanan Paraguay, langsung saja ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi. Namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun belum berhasil, dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
1: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam. Tampaknya wasit Ilkis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay sudah dilakukan dan terjadi cup duel. Kali ini ada Julio Enciso. Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain Julio Enciso. Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso masih kesulitan. Julio Enciso untuk melewati William Saliba. Dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Perancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Kounde. Jules Kounde kembali melebar kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise berbahaya menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain, back pass ke belakang. Kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang. Ada Manu Kone kerjasama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Pendengar, hingga menit ke 11.17 Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan dan kali ini melewati garis tengah permainan. Terjadi cup duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay. Kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza takatik dia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone dan wasit Tantasef akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza, nomor 23, dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah, kita nantikan saja pendengar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Perancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Perancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Jules Kounde melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. Kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele. Berikan saja kepada Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain, berbahaya Michael Olise. Namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan lewat 3.5 permainan. Terjadi cup duel tadi dan kali ini kembali terjadi cup duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali pendengar, gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis, hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini, melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne masih bekerja sama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. Kali ini ada Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele. Masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Barcola. Barcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Pendengar, umpan matang tadi, umpan tarik dari Lucas Digne. tidak mampu tadi, tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gill. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Alvaro, Gustavo Alvaro, memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Kakil Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso, kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé umpan terobosan kepada Michael Olise. Ah, namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembélé kepada Michael Olise. Sempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi pendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gill yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna oranye, celana oranye dan kaos kaki berwarna oranye. Namun sayang sekali pendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Ah, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembélé. Ah, sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor punggung 6. Siap-siap Paraguay, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso, berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Ah, Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor punggung 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Iya. Dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Jupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
2: Iya, sesuai prediksi ya. Kalau kita solusi, memang Prancis langsung ya mengambil catatan 0 serangan, dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang terbuat ditaruh ya di area pertahanan. Pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan beberapa kali, bertukar posisi dengan Dembélé untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
1: Iya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocok saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Lius Conde. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi. Berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan berat lebar bola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Konde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Usman Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan. Berikan kepada Manu Kone bersiap langsung tendangan. Namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan. Namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Ousmane Dembele, deras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Ousmane Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone melebar ke sebelah kanan. Ada Jules Konde berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone kini mendribel bola. Umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot, umpan tarik mendengar. Namun sayang sekali diblok tadi dengan cop heading oleh Velasquez atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilkis Tantasev akhirnya memberikan hydration break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
2: Ya, yang terpenting yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat dari Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele, begitu juga kita lihat Mbappe dan juga Olise, belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Konde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu dapat kemistrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
1: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi, dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
2: Ya, tadi tadi kan ada satu ya,
3: ya,
2: upaya dari
3: Manukone,
2: Manukone, tapi memang belum ya, belum membuahkan hasil. Tapi ya, kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi.
3: Ya.
2: Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena ya, kita lihat memang para pemain Prancis mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk ke, lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
3: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Os Orlando Kiel sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26 skor masih 0-0 antara Paraguay dengan Prancis.
4: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres dari sektor kanan pertahanan Paraguay, sudah dilakukan jauh tadi Julio Enciso tadi direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan, lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Konde, tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada rekannya Sarada Kone. Manu Kone mencoba merasai sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihat dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron Dapak, yang kini cepat sekali Almiron menyisir sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merasai sambil melakukan adu sepil dari pemain Prancis, memasuki area kotak penalti, kilik lagi tidak menjadi memberikan umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menyisir bola, umpan langsung ke mulut gawang, tidak jadi shooting lagi. Oh, bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis. Dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay, di sana ada Barcola mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah lewati di garis di kanan tengah pertandingan, sudah dilakukan, namun kuasa sepenuhnya oleh Digne, tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, melewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar umpan saja kepada Konde, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele merasa umpan pendek saja kepada Olise, pendek lagi, tidak jadi kepada Miskin Lakumul Gawang. Tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Caceres, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan, dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan ke depan, yang dituju adalah Barcola, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, tidak jadi, dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, dan kembali dicuri pemain Paraguay. Dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini Almiron mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis, sehingga ada menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini setelah tadi Indonesian break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 2-3 langkah tadi, jaga gawang. Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditanduk saja tadi oleh Diego Gomez, terjadi lagi perebutan, di sana ada Konde, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manukone tadi dilakukan oleh Almiron dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike McCown dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembélé, tidak jadi, masih menahan bola Dembélé, geli-geli umpan pendek saja lagi kepada Koundé, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Masih Olise coba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembélé, umpan langsung ke mulut, ada Mbappé, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembélé, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappé yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembélé tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappé dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Juli Enciso, merasa dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam, karena memang sebelumnya bagaimana daya Upamecano ini berhasil memotong bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi maksudnya kepada Leo Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi yang dilakukan oleh pemain dari Caceres sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan ketika McDonald kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manukone tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melebar dia ke tengah,

namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan, tampaknya ada Manuel Almiron ataupun nomor 8 dari Diego Gomez yang siap-siap mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari sudah dilakukan umpan saja. Oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada Mike Maignan dan tampaknya juga wasit Liu Puluit, karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutip sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka umpan saja kepada Lucas Digne, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang saya dianggar tadi, dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini, sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup membuat para pemain-pemain dari ayam jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang, tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, untuk mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga masuk ke menit ke-35 babak yang pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter keluar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11. Di sana ada Miguel Olise, siap-siap dia, ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan belakang. Oh, terjadi lagi dua di oleh kotak penalti dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocor saja bola rebound ataupun bola liar tadi di garis mulut gawang dari Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Mane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan melengkung, ada 2 pemain Prancis di sana namun gagal, namun bisa digolek Kone, langsung shooting. Bagaimana tadi sepakan dari Kunde, kita melihat pemain nomor punggung 5 ini juga memperkuat tim Barcelona tidak mampu menggetarkan jalan dari Paraguay, dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini, sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk melakukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih megang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya Mike ataupun Orlando Gil penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tendang saja jauh, mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Kone, nomor punggung 5 ini merangsek dia, mencoba meluri ataupun merasa dari sektor kiri pertandingan Paraguay, umpan saja ke Dembele, melik-lik dia, umpan klasikalnya. Oh, bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay, masih jauh dari tekanan dampaknya pemain-pemain Prancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Prancis, umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4 Dayot Upamecano, umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya, ada William Saliba, dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Kunde, Kunde tarik lagi ke belakang tadi masuknya, namun bisa dicoret pemain Paraguay, umpan saja ke tengah, ada Julius Enciso dari Paraguay, mampu kembali ke William Saliba, dikuasai sepenuhnya oleh Miguel Olise dari sektor tengah pertandingan. Miguel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay, kini giliran Paraguay. Di sana ada Miguel Almiron, merasak dia dari sektor kiri pertahanan Prancis, melilik-lilik dia,

mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya ada Diego Gomez. Lari lagi ke belakang, menguasai bola sepenuhnya. Oh, tidak lagi. Oh, lagi-lagi. Bagaimana kontrol penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez, yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja, umpan lagi kepada Dembele. Berhasil rekan penalti. Berhasil cuti Dembele. Oh! Lagi-lagi. Tendangan percobaan dari Dembele tadi setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso, namun bisa dia melewati dengan membalikan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam, dan masih sulit tadi menembus dalam pertahanan dari Paraguay. Sementara itu, saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh, khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan jurus sudah dilakukan Dembele ke mulut lawan tadi. Ada satu pemain depan sini cuma menerima umpan tadi. Namun lagi-lagi saksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele, sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan dengan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39-40 detik ini dan dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan. Jadi tujuh adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ah, ini terjadi lagi. Bagaimana tugas di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso, namun dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang Prancis tadi, Julio Enciso, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dayot Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot. Masih melintir Rabiot, merasa dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan ke depan yang ditunjuk adalah Barcola, melewati satu pemain, dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Konde. Masih melintir dia, mencoba merasak dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manu Konde, umpan saja kepada Dembele, merasak dari sektor kiri, umpan lagi kepada Konde, melihat kembali senang, umpan crossing, kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Pemain yang memperkuat Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bakal 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari

0: kepada agresif umpan ke mulut gawang. Dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga McMacdon menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi. Namun umpannya terlalu keras dan diamankan oleh penjaga gawang Perancis. Saat ini umpan saja kepada Lucas Digne, mencoba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rebion, nahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Anu Kone meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele. Maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Nampaknya Perancis kembali mengung serangan. Mikel Olise dari sektor tengah, di sana pendek saja pada Dayot Upamecano, masih pendek sia kepada Koundé, tarik lagi ke kanan. Di sana ada Mohd Bungu 7, tampaknya kita lihat tarik lagi ke belakang kepada Koundé. Beliau dia mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Gagal lagi kepada Dayot, namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay. Mendapat dua pengalaman dari Paraguay. Umpan lagi kepada Koundé, kembali kepada Dembele. Namun lagi-lagi bola bisa sliding ataupun dibuang tadi pemain Paraguay. Kita masih menantikan. Kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak. Umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat satu pemain Perancis yang mencoba membantu. Ada Lucas Digne masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri. Umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan, dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano. Upamecano tidak jadi memberikan umpan, justru kepada Koundé dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih Koundé langsung syuting. Masih melambung bagaimana syuting dilakukan, percobaan dilakukan oleh Manu Koundé tadi, sehingga kita memasuki menit ke 43, skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
1: Ya, dengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay, dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3, berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia, kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar, kali ini ada 4 lebar bola, menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah melewati ataupun memasuki kotak 16, namun berhasil diliput oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete. Namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang kali ini. Nomor punggung 3 maksudnya kepada Julio Enciso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya, namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Patrick Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan, kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini, back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2, Rabiot tendangan langsung. Namun sayang sekali mendengar membentur dari salah satu pemain dari Paraguay, dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil nomor punggung 12, dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Mikel Olise. Mikel Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan, sodorkan saja kepada Manu Koundé. Manu Koundé kerjasama dia dengan satu pemain, berhasil direbut oleh Julio Enciso. Julio Enciso kali ini para gue melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julio Enciso masih berlari keras dia, melewati para pemain dari timnas Prancis, dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenangi bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. ya masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise berlari melewati garis tengah permainan kali ini. Berikan saja kepada Manukone. Manukone, umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi. Berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Melebar lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay. Mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis. Tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor 4 sodorkan lagi, berikan kepada Michael Olise. Menyisir dari sebelah kanan, berbahaya, dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Tamper, namun bola ditarik lagi ke belakang, tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan. Ah, sayang sekali pendengar. Adrien Rabiot tadi umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay, namun tidak terjadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé bola ditarik ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Umpan tarik ke depan, kali dikontrol tadi oleh sayang sekali dikontrol oleh Pepe Barcola. Namun bersama dengan itu, wasit Ilgiz Tamtasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk pelaksanaan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
2: Ya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi yang sudah melaporkan ya, pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kacamata nih 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda, Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay bermain setengah lapangan.
3: Ya.
2: Bagaimana analisa Anda? Kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini, Bung?
3: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%, yeah. Masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya, Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri,
2: yeah.
3: Kemudian di area tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan,
2: yeah,
3: untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat sangat-sangat solid sepanjang 40 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah, karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa. Dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan, permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak tidak nyaman, karena memang dengan permainan agresif pada akhirnya maka tadi sempat terpancing juga, bahkan ada Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif. Dan sejauh ini dengan skor 0-0, saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
2: Ya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
3: Betul.
2: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana, Bung? Paraguay tadi counter attacknya?
3: Terlepas dari itu, kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya. Aksi-aksi individunya cukup-cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Mayuga Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi lagi-lagi ya itu tadi tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi bagaimana juga support dari lini kedua yang akhirnya terlambat membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting, mereka tidak kebobolan gitu. Soal nanti ada gol itu hal-hal yang lain. Tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Prancis, dan itu terbukti berhasil.
2: Ya, dengan begitu banyaknya pemain Paraguay menumpuk, bahkan begitu banyak di dalam kotak penaltinya, ini seperti parkir bus ya ketika mereka sedang bertahan. Ini Anda melihat bagaimana strategi Prancis untuk menyerangnya? Mereka apakah sudah optimal dalam menjalankan, sepertinya harus umpan-umpan crossing atau percobaan tendangan jarak jauh diperbanyak ya, Bung?
3: Ya, tadi kalau saya hitung tadi di babak pertama ya ada 4 tembakan jarak jauh ya, dan dua-duanya memang datang dari 2 pivot mereka. Ada Manu Kone dan juga Adrian Rabiot, tapi ya lagi-lagi upayanya belum berbuah maksimal. Jadi kalau kita bicara bagaimana juga tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, perlu juga soal akurasi gitu, ketepatan itu yang belum terlihat tadi di babak pertama dari para pemain dari Prancis. Dan Olise juga saya lihat juga terlalu banyak bergerak agak sayap ya. Lihat, saya kira perlu juga Olise untuk bisa bermain lebih ke tengah untuk paling tidak bisa lebih dekat dengan Kylian Mbappe, karena tadi Mbappe sepertinya juga agak terlalu banyak bergerak terlalu liar menurut saya ya. Artinya itu membuat para pemain dari Paraguay juga bisa lebih nyaman dalam bentuk shape di pertahanan mereka. Jadi kombinasi 3 pemain depan ini saya kira juga harus bisa lebih tajam lagi buat Prancis, karena belum terlalu nyetel lah, belum nemu gitu 3 pemain ini. Dan di sisi kiri kita lihat Barcola juga penampilannya belum terlalu memuaskan, dan mungkin ada kesempatan juga buat Desiree Doe untuk bisa main di babak kedua.
2: Oke, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar, Anda bisa mengomentari jalannya pertandingan babak pertama dan juga prediksi untuk hasil akhir pertandingan. Silakan di line telepon kami dan juga bisa di chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bung Jupri. Kita sapa terlebih dahulu dari Pulau Alimandar. Ada Pak Acore. Saya salah sebut atau tidak nih? Pak Acore, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi. Ini bacanya betul Pak Acore atau gimana ya, nyebutnya?
4: Acore.
2: Oh, Pak Acore, Pulau Alimandar. Ini tepatnya di
4: Pulau Alimandar.
2: Oh, Pulau Alimandar. Ini. Baik, Pak. Pak Acore, silakan nih, gimana menanggapi hasil masih kacamata nih?
4: Ini Pak, apa namanya ini yang tim-tim ini yang dua ini, wah memang sama-sama luar biasa ya.
2: Iya.
4: Meskipun masih 0-0 ya, Pak.
2: Iya.
4: Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini berhasil Prancis ini ya, cuy, mudah-mudahan nanti ini babak kedua Prancis sangat ada bolanya nih. Tahu dia 2-1 lah gitu.
2: Iya. Bisa ya, menang pada akhirnya ya Prancis, saya berharapnya ya Pak Acore ya.
4: Mudah-mudahan ini Prancis lolos nanti ini.
2: Oke, baik Pak Acore. Ya. Terima kasih.
4: Terima kasih. Ya, salam olahraga.
2: Jaya Pak Acore. Saya selalu. Kita ke Buton Tengah, ada Pak Ali. Selamat pagi Pak Ali.
5: Bung Sadil, Bung Jufri, salam olahraga.
2: Jaya Pak Ali.
5: Ini memang Prancis juga dibuat agak kewalahan sama Paraguay ini.
2: Iya.
5: Betapa kuatnya dan kokohnya benteng dari Paraguay, sehingga memang Prancis juga agak sulit untuk menembus gawang Orlando Gil. Tapi Bung Sabil, cepat atau lambat pasti Prancis mungkin akan tetap menjebol di babak kedua ini, Bung Sabil.
2: Iya, skor akhirnya berapa nih kira-kira?
5: Ya, ini memang saya tidak bisa memprediksi Bung Sabil, karena ini Paraguay juga ini dia punya serangan-serangan balik yang memang cukup sporadis. Ini yang harus patuh diwaspadai oleh Prancis juga ini. Ini harus ya minimal 2-1 lah.
2: Oh, 2-1 sama seperti Pak Acole tadi.
5: Untuk Paraguay 2-1.
2: Oh, dukung Paraguay ini.
5: Iya.
2: Baik, Pak Ali ya. Siapa tahu ada kejutan center attack-nya berhasil ya.
5: Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Ali. Terakhir kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
6: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Rahman. Ada Bung Jupri juga. Silakan komentar dan prediksinya untuk kedua.
6: Selamat pagi, Bung Jupri. Salam kenal.
7: Salam kenal, Pak.
6: Oke, selamat pagi ya. Ini kalau menurut dari pandangan-pandangan mata, Paraguay ini betul-betul menjaga pintu supaya tidak jebol. Tapi akan tetapi nanti babak kedua ini resiko bagi Perancis. Karena Paraguay ini punya penyerang balik. Kalau memang nanti 0-0 ya tetap Paraguay lah yang menang nanti.
2: Waduh. Jadi ya pada
6: ini,
2: dukung Paraguay
6: ini
2: ya.
6: Terus terang aja 1-0 ya untuk Paraguay ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
6: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Rahman.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Jupri, ini bagaimana ya caranya agar Prancis ini di babak kedua bisa lebih efektif dalam mengatasi lini pertahanan Paraguay yang tampil sangat solid. Anda melihat apakah perlu adanya rotasi atau ada pemain yang kurang perform kemudian diganti posisinya? Seperti apa, Bung Jupri, analisa Anda?
3: Ya, kalau menurut saya memang di awal babak kedua ini belum terlalu perlu ya. Karena situasinya masih panjang waktu. Artinya kalau kita bicara waktu pertandingan masih ada 45 menit babak kedua. Jadi kalaupun memang terjadi deadlock, saya kira mungkin perubahan akan terjadi sekitar di menit 60 atau sampai 70 ya. Artinya mereka butuh pemain yang punya tipikal permainan yang berbeda, karena Prancis punya banyak peluru saya kira yang bisa dimanfaatkan saat nantinya Dembele tidak jalan atau Barcola tidak jalan. Mereka masih punya Doué, masih punya Ryan Cherki, ada juga Marcus Thuram yang kira juga punya tipikal yang berbeda untuk pemain yang bisa dikatakan lebih ke target man. Jadi saya kira memang akan bergantung pada akan seperti apa juga pertahanan dari Paraguay ini, apakah mereka akan tetap sampai solid seperti pertama, karena bermain bertahan ini tidak mudah, butuh juga konsentrasi tinggi dan juga tuntutan stamina yang baik juga. Itu yang saya kira juga akan dilihat juga di babak kedua. Dan buat Perancis tentunya mereka juga ingin bisa secepatnya bisa membobol gawang dari Paraguay secepatnya, karena itu akan memudahkan mereka. Tadi seperti dikatakan juga tadi bahwa jika memang tidak ada gol yang bisa diciptakan di awal babak kedua, akan tekanannya akan lebih tinggi buat gitu. Itu akan membuat mereka bisa bermain tidak tenang nantinya. Itu kira juga akan coba dihindari oleh tim asuhan Didier Deschamps. Dan buat Paraguay, mereka tetap akan dengan pakem yang sama selama memang mereka bisa menjaga gawang mereka aman dari kebobolan gitu. Situasinya mungkin akan berbeda saat pada akhirnya mereka nanti akan kebobolan, pendekatannya mungkin akan lebih ofensif, mungkin akan lebih terbuka. Dan jika situasi sampai terjadi, ya Prancis akan bermain lebih nyaman, karena memang mereka ingin Paraguay juga bisa keluar, bisa bermain lebih terbuka. Dengan begitu harapannya nanti ada ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Prancis yang kita tahu memang secara kualitas individu memang mereka sangat unggul dibandingkan dari para pemain dari Paraguay.
2: Kalau menyerang terus dan banyak menciptakan peluang tapi tidak kunjung gol, itu tentunya akan menimbulkan frustrasi ya pada pemain depan Prancis. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad pemain cadangannya ini sama galaknya nih. Jadi sepertinya Prancis kalaupun akan menurunkan pemain cadangannya menggantikan pemain utama ini peluang mencetak golnya luar biasa. Tadi Anda sudah sebut Marcus Thuram, ada juga Tchouaméni yang masih belum dimainkan dan lain-lain, ini Ryan Cherki gitu ya. Tapi dari sisi Paraguay, Anda melihatnya mereka di babak kedua akan tetap bermain seperti tadi atau coba curi poin juga nih?
3: Saya kira pendekatannya akan tetap ya.
2: Sama ya.
3: Main dengan 4-1, karena buat mereka itu tadi seperti saya katakan di awal bahwa mereka akan puas jika memang bisa membuat pertandingan ini tetap 0-0 gitu. Dan kita tahu di bawah Mistar mereka sangat percaya diri, karena mereka punya Orlando Gil yang kita tahu punya postur 168 cm dan terbukti memang Orlando Gil ini kiper dari klub Argentina San Lorenzo adalah pemain yang sangat-sangat piawai dalam yeah. adu penalti. Jadi saya kira memang mereka mencoba untuk menuntun pertandingan ke arah sana. Gitu. Nah, ini saya kira akan sangat-sangat dihindari, akan coba dihindari oleh Perancis karena memang mereka punya kapabilitas itu gitu. Kalau kita yeah. Perancis mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Ada tadi Dembele yang sudah menciptakan 4 gol, ada Mbappe yang kita tahu juga sangat on fire di turnamen kali ini, dan kita juga masih menunggu bagaimana aksi dari brilian dari Olise yang belum terlalu terlihat
7: yeah.
3: pertama. Itu yang saya kira.
8: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

Inilah selayang pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 5 Juli 2026, bersama saya, Ana Lopo. Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa menyampaikan berbagai kegiatan dilaksanakan menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Polres Sumba Timur juga menggelar jalan sehat, olahraga bersama, serta berpartisipasi dalam kegiatan serentak jajaran Polda Nusa Tenggara Timur yang dirangkum sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor murid tingkat nasional. Menurut Kapolres, rangkaian kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan dan keseimbangan emosional personel. Kapolres menambahkan kemeriahan HUT Bayangkara di Sumba Timur turut melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Bayangkari, Persib, organisasi masyarakat hingga kalangan pengusaha. Berbagai hiburan seperti lomba tarik tambang, pertandingan eksibisi, serta bagian ratusan hadiah door prize termasuk hadiah utama dan kambing. Nusa Tenggara Timur rentan penyaluran dan peredaran narkoba karena posisinya sebagai wilayah kepulauan dan potensial transit pemasaran narkoba karena perbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga sulit diawasi. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur, Dian Novika Uli menegaskan, dari sisi penyaluran Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk daerah tertinggi, namun penyalahgunaan tergolong prevalensi tinggi berdasarkan survei nasional. Penggunaan narkoba secara langsung diakui Koordinator Prodi PSI SKM Undana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik, dapat merusak sistem saraf dan membajak zat kimia otak. Dampak utamanya meliputi kecanduan, perubahan kepribadian, memicu gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko penyakit jiwa berat. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Steven Nyola mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Steven menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama sehingga guru P3K baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Steven juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar persoalan distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rakabau, mengatakan pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data distribusi guru serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal. Kabupaten Sumba Barat direncanakan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional pacuan kuda oleh Federasi Kuda Pacu Nasional. Kejuaraan tersebut ditargetkan berlangsung setelah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Federasi Nasional Pordasi Pacu, Frenki Susanto Tarawatu, menjelaskan rangkaian kegiatan kejurnas akan dimulai pada 19 Agustus 2026. Persiapan meliputi kejuaraan, pelatihan hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pacuan kuda. Menurutnya, pelatihan bagi joki dan pelatih menjadi bagian penting untuk memenuhi standar event nasional termasuk POM 2028.
Kelompok Tenun Las Baun Pelita Alak dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung ekonomi masyarakat hingga kini belum dimanfaatkan. Warga menyebut penyebab utama adalah akses jalan menuju lokasi yang telah ditutup. Rumah tenun tersebut dibangun pemerintah Kota Kupang di atas lahan yang diserahkan untuk kepentingan masyarakat. Bangunan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas para penenun sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun harapan itu tidak berjalan sesuai rencana setelah akses jalan menuju lokasi ditutup akibat persoalan lahan. Masyarakat Luter Baitano juga berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan akses jalan tersebut guna kelancaran roda perekonomian masyarakat. Masyarakat adat di Molo, Kabupaten Timor Tengah Selatan memandang alam bukan sekedar sumber daya untuk menanam dan memanen hasil pertanian, melainkan saudara kembar yang bernyawa dan harus dijaga kelestariannya. Komunitas Lakuat Kujawas Vindi Lengga menyebutkan, masyarakat adat di Molo memandang bahwa di setiap mata air ada penjaga, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak disengajakan, secepatnya melakukan ritual dengan mengambil 3 batu kecil lalu dipukul ke dada sambil memanggil nama untuk kembali pulang. Leluhur masyarakat Molo secara cerdas mengikat identitas manusia dengan lingkungan melalui nama marga. Mereka membaca perubahan cuaca, arah angin, dan siklus musim melalui perilaku flora dan fauna sebagai pedoman kapan harus membuka ladang, menanam, atau menjaga diri dari potensi bencana. Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Timur, sejak Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 80 kasus kriminal konvensional ditangani. Dari jumlah tersebut, 65 kasus berhasil diselesaikan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan. Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran penyidik di tingkat Polda maupun Polres dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia menegaskan, keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Nusa Tenggara Timur dalam menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polda Nusa Tenggara Timur terus mengedepankan langkah preventif melalui patroli, edukasi, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kriminal dan menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan serta segera melaporkan setiap tindak pidana atau potensi gangguan kamtibmas kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana kerja bersama yang melibatkan pemerintah, BMKG, lembaga kemanusiaan, hingga organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan workshop, pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama WFP. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan pendekatan kesiapsiagaan antisipatif menghadapi berbagai ancaman bencana untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif. Kepala Kantor WFP Kupang menyebutkan, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, hingga siklon tropis.
melalui penguatan sistem aksi dini dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. Sistem bertani hidroponik menawarkan keunggulan efisiensi ruang dan air, pertumbuhan tanaman lebih cepat, serta hasil panen bersih, berkualitas tinggi, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hidroponik cocok untuk area tanah terbatas karena memungkinkan petani melipatgandakan jumlah tanaman per meter dibandingkan pertanian konvensional. Pemilik usaha Gate Farm, Octavia Nuraini Kubano, menyebutkan bercocok tanam hidroponik menguntungkan karena di setiap rotasi tanam bisa panen setiap minggu dan dapat uang asalkan jangan putus untuk menanam. Sistem bertani hidroponik lebih produktif karena waktu tanam lebih singkat. Tanaman seperti selada, sawi, dan bayam hanya membutuhkan masa panen selama 45 hari. Tanaman yang sama membutuhkan masa panen selama 60 hari bila ditanam secara konvensional. Sistem penanaman hidroponik lebih sederhana dan tidak membutuhkan perangkat yang rumit dan bisa di rumah dengan lahan yang sempit. Sebanyak 955 lulusan dokter magister profesi dan sarjana resmi diwisuda Universitas Nusa Cendana Kupang pada periode 2 tahun 2026 dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena. Dalam sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur. Gubernur mengajak para wisudawan menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi pemanfaatan teknologi secara bijak serta pengembangan potensi di desa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anggota Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Yunita Wakil, dalam pertemuan bersama pengurus PWI Nusa Tenggara Timur, menyampaikan Persatuan Wartawan Indonesia merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Gawake menilai media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting menguasai proses demokrasi bangsa ini. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar Polda Nusa Tenggara Timur penuh hikmat dan penuh keceriaan berlangsung Rabu 1 Juli 2026 di lapangan Bayangkara, Mapolda Nusa Tenggara Timur bertindak selaku Inspektur Upacara Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko. Dalam amanatnya, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko menegaskan di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Polri dituntut menjadi institusi yang profesional, humanis, serta mampu menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional. Hari Bayangkara bukan sekedar peringatan hari lahir Polri, tetapi menjadi momentum
untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen kepada bangsa dan negara. Hadir dalam upacara tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, unsur pimpinan daerah, para pejabat utama Polda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta personel Polda dan tamu undangan lainnya. UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita mengapresiasi kegiatan dengar bareng pertandingan sepak bola yang digelar RRI Kupang. Momentum tersebut diharapkan menjadi awal kerjasama untuk memperluas penyebarluasan informasi layanan bagi penyandang disabilitas. Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita menyampaikan rasa terima kasih karena lembaganya dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan dengar bareng. Saat ini UPTD tersebut membina puluhan penyandang disabilitas yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan keterampilan. Kepala UPTD mengatakan kegiatan dengar bareng menjadi bentuk perhatian yang membangkitkan semangat anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, dukungan media sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia sekaligus potensi yang dimiliki penyandang disabilitas. Penerapan Pergub 13 tahun 2025 tentang pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan berplat luar daerah dan tunggakan pajak lahir dari niat yang benar, tetapi harus memperhatikan implementasi dan dampak sosial masyarakat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Roland Fangidai menilai pelarangan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan perlu dikaji ulang. Hal ini dinilai berisiko mengerus tujuan pemerataan mendorong masyarakat kembali membeli BBM eceran non-subsidi dengan harga mahal, serta mengganggu program bahan bakar minyak satu harga di wilayah terpencil. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Rikson atau PAH menegaskan alasan penerapan pergub tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Joni Rikson atau PAH menegaskan membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Ana Lopo mengucapkan terima kasih dan sampai

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Ya, pendengar, berikut kita kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 antara Paraguay melawan Prancis dengan skor saat ini masih imbang 0-0.
1: Dia umpan saja ke kiri, yang dituju adalah nomor punggung William. Ada tiba tadi umpan saja kepada Kone, umpan lagi kepada Dembele, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Di sana ada Canale, umpan pendek saja kepada Alonso, dorong lagi bola ke depan. Tadi yang tuju adalah nomor punggung 23 tampaknya Gustavo, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Kini Prancis dari sektor tengah lapangan pertandingan, William Saliba dorongkan saja ke nomor punggung 3, ada Digne, umpan melebar ke kanan, di sana ada Due mencoba mengirim bola, merasa kotak penalti, namun kembali mendapat gangguan, bukan sebuah pelanggaran. Manu Kone umpan dorongkan kembali kepada Luis Conde, dorongkan kembali Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba meliuk-liuk dia, tidak mampu, mencoba memberikan umpan lagi kepada rekannya di sana, itu juga adalah nomor punggung 7, ada Dembele, namun kembali direbut oleh pemain Paraguay, umpan cip saja, dan terjadi gangguan tadi nampaknya. Namun kini Due umpan pendek saja, Kylian Mbappe shooting, dan lagi-lagi bagaimana 1-2 percobaan tentunya dari para pemain Prancis tadi. Nomor punggung 10, sang kapten ke-11 dari Prancis, Kylian Mbappe tadi mencoba untuk melakukan tendangan ke arah mulut gawang dari Paraguay, namun masih melambung di gawang Paraguay tadi yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih amanlah kini gawang Paraguay dari kumpulan pemain-pemain dari Prancis. Kini kembali McMahon, pemain ataupun kiper dari Prancis, menguasai bola, dorongkan saja pelan saja kepada Jules Koundé, masih menggiring pelan-pelan saja Jules Koundé dari sisi kanan pertahanan sendiri, dorongkan lagi kepada Manu Kone, tarik lagi kembali kepada Kone, melebar dia ke sisi tengah pertandingan, ada William Saliba, umpan dorong ke depan nih, tujuh sana ada nomor punggung 17 atau 14 Rabiot, tarik lagi ke tengah, yang tujuh adalah Kone, masih Kone, dorongkan bola kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Kone, dorongkan sektor kiri, ada William Saliba, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, yang dituju oleh Andoe, masih mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, meliuk-liuk dia, mencoba melewati Almiron, ataupun di sana Alcaceres, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Digne, Lucas Digne, tarik lagi ke belakang, William Saliba, dorongkan ke sektor tengah, di sana ada Kone, kembali Kone, kepada Kone, kepada Kande, kepada William, mencoba tadi Dembele, mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan kepada Kylian Mbappe, namun dicocor lagi oleh pemain Paraguay, tampaknya Diego Gomez, direbut oleh William Saliba, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Doe, melewati 1-2 pemain Paraguay, masih Doe, oh, bukan sebuah pelanggaran tadi, bagaimana Diego Gomez, ataupun Almiron tadi, mencoba beradu sepen dari, dengan sektor pertahanan kiri dari Prancis tadi, namun William Saliba kembali menahan bola, dan mampu menguasai bola sepenuhnya, dan di saat yang bersamaan, bagaimana upaya tadi yang dilakukan oleh Almiron sehingga menyebabkan tampaknya ada terjadi gangguan di paha kaki kirinya. Di saat yang bersamaan, wasit asal Uzbekistan tadi, Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan, meniupkan peluit tanda sebagai adanya insiden di area kotak 16 dari Paraguay. Kita masih menantikan, memang sebelumnya ada kontak fisik yang dilakukan oleh pemain Paraguay terhadap Sirik Due, pemain yang dimasukkan di menit ke-60 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah memang ada keputusan dari wasit di Rumpar untuk berkomunikasi dengan wasit utama bersama dengan Ilgiz Tantashev. Kita masih melihat, ya, memang sepertinya ada instruksi cek VAR ataupun possible penalti tadi setelah sebelumnya Desir Due. Ya, nampaknya wasit Ilgiz Tantashev komunikasi dengan wasit VAR untuk melihat tayangan ulang ataupun replay bagaimana tadi insiden yang terjadi di kotak penalti. Bung Jupri, Anda melihat bagaimana dengan insiden tadi dengan terjatuhnya Desir Due di area kotak penalti dari Paraguay ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang ada sentuhan, ya. Bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Desir Due sangat baik tadi, mencoba menusuk kotak penalti dan beberapa pemain bisa dilewati, dan ada tackle, ya. Tackle yang coba dilakukan oleh Diego Gomez dan terlambat saya kira, dan sepertinya akan ada call penalti ini dari wasit.
1: Kita masih menantikan dan kita menunggu bagaimana keputusan dari wasit Ilgiz Tantashev.
3: After the local review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
1: Iya, ternyata benar sekali pendengar. Akhirnya putusan wasit Ol Ilkis Tandasev menunjuk penalti. Hadiah penalti akan diberikan kepada Prancis. Setelah sebelumnya tadi Desir Due melakukan akselerasi di kotak penalti Paraguay dan mendapat tadi ganjalan ataupun gangguan kaki dari nomor punggung 8 pemain Paraguay, ada Diego Gomez, sehingga wasit menunjukkan hadiah titik putih atau tendangan 12 pas bagi Perancis di menit ke-67. Kita masih menantikan siapakah algojo ataupun eksekutor titik putih ini, dan tampaknya Ousmane Dembele sudah megang bola dia dan tampak dikubungi oleh 4-5-6 pemain dari Paraguay. Tampaknya memang intrik ataupun gangguan tentunya untuk menunjukkan mentalitas dari penendang eksekutor dari Prancis ini. Dembele masih nimang-nimang bola, megang bolanya dalam pendekapan, karena memang bagaimana penjaga gawang dari Paraguay juga ini mencoba untuk mengganggu mentalitas dari para pemain Prancis, khususnya bagi eksekutor yang akan melakukan tendangan penalti, termasuk Julius Cesares tadi juga melakukan. Woi, ternyata akhirnya Kylian Mbappe, tampaknya sang kapten dari Prancis sendiri, akan mengeksekusi tendangan penalti ini, dan ia sudah meletakkan bola di titik putih. Tendangan 12 pas sudah meletakkan bola sembari mendapatkan instruksi dari wasit Ilgis Tantasev. Dan sementara itu penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil juga telah mundur beberapa langkah menuju ke mulut gawangnya sendiri, bersiap-siap dia. Begitu juga tajam mata dari Kylian Mbappe. Kita masih menantikan tajam mata kedua pemain ini, Kylian Mbappe dan penjaga gawang dari Paraguay. Namun tampaknya wasit menginstruksikan titik letak bola harus tepat di titik putih ataupun tendangan 12. Kita masih menantikan, masih meletakkan bola tadi Kylian Mbappe sambil menghembuskan nafas panjang cukupnya. Memang mentalitas ini diuji. Walaupun kita ketahui sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi dari Kylian Mbappe, sehingga tendangan kaki kanannya meluncur dan mendatar ke sektor ataupun ke arah kiri dari tiang gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, dan tertipu tadi tampaknya Orlando Gil dan tidak mampu membaca arah bola dengan benar, sehingga bola masuk ke jaring ataupun ke sarang gawang dari Paraguay, sehingga membuat Prancis unggul 1-0 atas Paraguay dan memasuki menit ke-67 ini. Bung Jupri, ya, bagaimana eksekutor yang cukup dingin ini dari Kylian Mbappe?
2: Ya betul, kita lihat bagaimana eksekusi, ya, eksekusi yang sangat-sangat tenang dari Mbappe, melihat juga bagaimana dia pergerakan kiper dari Orlando Gil dan mengecoh, ya. Dan saya kira ini menjadi pembeda sejauh ini buat Prancis, dan ini ada gol ke-7 buat Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, membuat dia kembali sejajar dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Dan kalau kita bicara top scorer sepanjang masa, Mbappe hanya terpaut sekarang 1 gol dengan Messi. Artinya ini semakin sengit persaingan di antara Messi dan juga Mbappe dalam upaya meraih gelar sepatu emas di Piala Dunia kali ini.
1: Ya, tampaknya juga ada pergantian 2 pemain dari Paraguay, dimasukkan Mauricio dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alfaro, menggantikan rekannya. Sementara itu, selain Mauricio juga menggantikan pemain nomor punggung 10 tadi, Miguel, dan tarik lagi keluar dan dimasukkan juga nomor punggung 21 tampaknya, ada Gabriel Avalos yang juga berposisi sebagai striker, juga dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alfaro. Saat ini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-71 tadi, gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 membuat leading ayam jantan Prancis. Kini bola dalam penguasaan sepenuhnya pemain Prancis, di sana ada Olise, lambungkan saja bola pendek saja yang dituju ada Kylian Mbappe, namun kembali dialirkan oleh Julius Cesares, umpan saja ke mulut gawang yang dituju adalah Gabriel Avalos. Terjadi duel cincir bola di atas mulut gawang dari Prancis, namun kembali dipetik di udara saja bagaimana bola liar tadi oleh Mike Maignan. Kini kembali lagi Prancis melalui Luis Koundé, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada Dayot Upamecano, meminta rekannya untuk mendekat, dipotong saja tadi coba oleh pemain dari Paraguay tadi, dan terjadi pelanggaran bagaimana penguasaan bola tadi Rabiot. dapat gangguan dari Kubas, Andres Kubas di sektor tengah lapangan pertandingan, dan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran. Tampaknya memang Andres Rabiot

0: kehilafan ini agar tidak terjadi keributan ataupun kericuan lebih lanjut. Dan jika kita berbicara, Bung Jupri, terkait dari kubu Paraguay sendiri, sudah dua pemain yang bertipikal menyerang dimasukkan, ada Mauricio dan juga Gabriel Avalos ya, yang sempat menjadi striker tunggal yang di beberapa pertandingan sebelum tadi memainkan sosok Julio Enciso sebagai false nine. Apa yang Anda baca dari taktik yang diterapkan oleh pelatih dari Paraguay, Gustavo Alfaro, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, tentunya memang dengan situasi tertinggal ya, Paraguay tidak punya pilihan selain memang mereka bermain lebih keluar menyerang. Artinya pendekatan taktikal dengan 5-4-1 saya kira akan ada perubahan dengan tadi masuknya Apalos, pemain yang kita tahu memang pemain yang bermain di lini depan. Kita tahu Julian Siswa tadi sudah juga ditarik keluar karena memang mengalami latihan sepertinya, dan masuk Apalos dan juga Marusio ini juga pemain yang saya kira juga ngotot dan juga punya mobilitas tinggi. Jadi saya kira buat Paraguay sekarang pilihannya adalah mereka harus berani lebih menekan dan tentunya tetap dengan pendekatan bermain agresif, karena sejauh ini memang taktikal ini berjalan dengan baik di luar tadi
0: insiden penalti tadi, Bu.
1: Insiden penalti yang saya kira juga memang clear memang penalti, dan saya kira kecerdikan juga tadi dari Deschamps bagaimana memasukkan Doe menggantikan Barcola, karena Doe begitu masuk tadi beberapa kali memang aksi-aksi individu dia terutama penetrasi kotak penalti pada akhirnya memang memancing adanya pelanggaran dilakukan oleh pemain Paraguay tadi, Diego Gomez.
0: Iya. Berbeda dengan Didier Deschamps, di kubu Alvaro sendiri, Gustavo Alvaro tidak punya kemewahan seperti timnas di bangku cadangan, yo. Dan jika melihat saat ini tersisa apa yang tersisa di bangku cadangan Paraguay, apa yang masih bisa dilakukan oleh Gustavo Alvaro untuk memaksimalkan waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi nih, Bu?
1: Ya, sayangnya memang tadi Omal Alderete mengalami cedera ya. Padahal tadi kita tahu bahwa
0: cukup baik
1: ya, di pertahanan sangat-sangat solid ya, 5 pemain belakang mereka, tapi kemudian masuk Canale. Ya, ada perubahan yang saya kira juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Prancis. Tapi dengan sekarang situasi tertinggal 0-1, ya pilihannya tentu mereka harus bermain lebih keluar. Artinya kalau kita lihat tadi Marcio sudah masuk, kemudian juga Avalos sudah masuk. Masih ada satu pergantian pemain yang bisa dilakukan. Bobadilla saya kira juga bisa menjadi opsi. Tapi lagi-lagi penting buat para pemain Paraguay adalah mereka bisa bermain lebih berani keluar untuk bisa melekan pemain-pemain dari Prancis.
0: Ya, kali ini permainan sudah kembali bergulir dan ada Dayot Upamecano dari sektor pertahanan Prancis. Berikan saja kepada Olise, umpan pendek saja. Berikan kepada Manu Kone masih melebar, dia berikan kepada Luka Dini. Kali ini berikan kepada Adrian Rabiot tarik ke belakang, berikan kepada Upamecano sodorkan bola dia kepada sosok Usman Dembele. Mundur lagi ke belakang Usman Dembele, berikan kepada Jules Konde melebar dia kepada Upamecano. Umpan terobosan ke depan maksudnya, tadi sayang sekali berhasil diblok oleh para pemain Paraguay. Masih jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Desiré Doué 1-2 dia dengan Kylian Mbappe, namun berhasil direbut bola. Terjadi insiden tadi di lapangan, beberapa kali terjadi insiden yang melibatkan dengan Kylian Mbappe, di mana kapten dan sekaligus striker dari timnas Prancis ini memang dikawal ketat oleh beberapa pemain dari timnas Paraguay, khususnya Jose Caceres tadi. Ya, sempat terjadi insiden tadi antara Caceres dengan Mbappe. Namun kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan ini. Untuk saat ini pendengar, timnas Prancis masih unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh sang kapten, yaitu Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 7 gol di Piala Dunia 2026. Kali ini ada Gustavo Velasquez umpan tarik ke depan, tadi maksudnya kepada Caballero, namun sayang sekali tidak berhasil dikejar oleh Caballero, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Dan kali ini ada Mike Maignan, kiper timnas Prancis, yang pada kesempatan pertandingan ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, Mike Maignan bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan tampaknya. Ya, melewati garis tengah permainan.

0: Ya pendengar, masih unggul 1-0 timnas Prancis atas Paraguay dan waktu tersisa tinggal sekitar 12 menit lagi. Dan gol tadi dicetak oleh Kylian Mbappe. Kali ini ada nomor punggung 6, Junior Alonso, berikan kepada Jose Canale. Jose Canale masih umpan satu dia dengan Junior Alonso. Kali ini ada nomor punggung 14, Andres Cubas. Andres Cubas umpan ke depan, ada Matias Galarza. Matias Galarza mendelay bola dia, melihat rekannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4, ada Juan Caceres. Juan Caceres umpan satu dia dengan Matias Galarza. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Gomez. Gustavo Gomez kali ini berikan kepada Mauricio. Mauricio dari sektor tengah permainan, melewati garis tengah permainan kali ini. Umpan lagi ke belakang, ada Junior Alonso. Junior Alonso umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Gustavo Caballero, namun berhasil tadi diblok atau disapu oleh pemain Prancis, hanya menghasilkan lemparan ke dalam.
1: Ya,
0: sempat terjadi protes tadi dari timnas Paraguay, seharusnya mendapatkan lemparan ke dalam ada Paraguay, ternyata benar sudah dikonfirmasi oleh wasit Ilgis Tantasev. Kali ini lemparan ke dalam dari timnas Paraguay ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, sekitar 10 meter saja dari kotak 16. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, jauh datangnya bola, berbahaya tadi, disundul tadi, namun terjadi insiden pelanggaran tadi antara Gabriel Avalos dengan Dayot Upamecano, di mana saat perebutan bola tadi Avalos menyikut tampaknya Dayot Upamecano, sehingga wasit Ilgis Tantasev meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Mendekati menit ke-80, skor masih belum berubah. Prancis unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh Kylian Mbappe dari menit ke-70. Pada menit ke-70 maksud kami. Sudah bersiap-siap Mike Maignan, mundur 1-2-3 langkah ke depan. Sudah dilakukan, deras bola datangnya, ada di sektor sebelah kanan penyerangan, dikontrol tadi oleh Usman Dembele. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Junior Alonso saat ini bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan dalam ke depan, berikan saja kepada Matias Galarza, dikontrol tadi lewat kaki, namun kembali bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini terjadi cop duel, ada Adrian Rabiot jatuh lagi tadi, ada Manu Kone melakukan tackle keras tadi, Manu Kone, untuk menghentikan alur serangan yang dilakukan oleh Martin Caceres dari Paraguay. Manu Kone tadi tampak memotong aliran bola dari Manu Kone, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning untuk timnas Prancis, yaitu bagi Manu Kone. Iya, menit ke-81, detik ke-15 kali ini sudah bersiap-siap untuk timnas Paraguay, ada Mauricio nomor 11 sedikit berada di depan garis tengah permainan dari jarak sekitar 50 meter. Sudah dilakukan deras datangnya bola, mendekati jantung pertahanan, disundul saja tadi, namun Mike Maignan keluar dari sarangnya dan memetik bola di udara, maka terselamatkanlah ancaman untuk timnas Prancis kali ini. Dan timnas Prancis saat ini melakukan serangan, ada Adrien Rabiot, umpan dia berikan pada Desiree Doué. Desiree Doué mundur lagi, maksudnya kepada Manu Kone. Manu Kone kini berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini ada di sisi kanan sebelah penyerangan, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun tidak mampu dikontrol dengan baik. Kali ini terjadi pelanggaran lagi. Oh, bukan terjadi pelanggaran, pendengar. Ada Dayot Upamecano, melebar dia, beri kepada Lucas Digne. Kali ini masih timnas Prancis ada di area pertahanan mereka sendiri. Berikan saja. Saat ini ada Usman Dembele. Usman Dembele menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Tarik lagi bola ke belakang. Berikan kepada Lucas Digne. Berusaha untuk mengontrol permainan dan tidak terburu-buru melakukan penyerangan. Kali ini ada Desiree Doué. Timnas Prancis masih mendominasi jalannya permainan. Umpan 1-2 tadi, Lucas Digne dan juga William Saliba. Kali ini ada Adrien Rabiot. umpan ke belakang berikan kepada William Saliba, melebar ke sebelah kanan ada Dayot Upamecano, umpan terobosan ke depan umpan Upamecano berikan kepada Miguel Olise, umpan 1-2 dia, berhasil melewati 1-2 pemain, meliuk-liuk dia, kali ini dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay, berhasil direbut oleh Mauricio, umpan tadi ke depan, maksudnya dari Gustavo Gomez, terjadi perebutan bola kali ini, namun masih terjadi, bukan terjadi pelanggaran, Olise gini, nah kali ini pendengar, Ilgis Tantasev, meniup peluit, bahwa nomor punggung 24 Gustavo Caballero, akhirnya dinilai melakukan pelanggaran dan bersiap-siap di tepi lapangan nomor punggung 24 Ryan Cherki dari timnas Prancis akan dimasukkan oleh Didier Deschamps dan benar kali ini ternyata Ousmane Dembele ditarik keluar oleh pelatih Prancis Didier Deschamps dan dimasukkan Ryan Cherki pada kesempatan kali ini. Cherki yang bermain untuk Manchester City sudah bersiap-siap masuk dan kali ini akan menggantikan Ousmane Dembele. Ya, kembali permainan dimulai. Desiree Doué akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia ke belakang. Umpan maksudnya kepada William Saliba. William Saliba umpan pendek saja 1-2 dengan Dayot Upamecano. Dayot Upamecano umpan terobosan dia. Kali ini ada Desiree Doué. Desiree Doué menyisir dari sebelah kiri. Desiree Doué berbahaya. Maksudnya kepada Michael Olise. Kali ini datang lagi serangan. Kali ini ada Ryan Cherki. Ryan Cherki berikan bola kepada Michael Olise. Michael Olise masuki lapangan, masuk kotak 16 dari timnas Paraguay. Umpan 1-2. Kerjasama dia dengan Ryan Cherki. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba mengontrol bola. Umpan dari Ryan Cherki. Saat ini kembali Prancis menarik serangan, kali ini berawal lagi dari belakang, ada Lucas Digne kali ini. Lucas Digne umpan 1-2 dengan Mbappe, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan lagi kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan tarik lagi ke belakang, ada Dayot Upamecano. Kali ini dari sektor kanan, Ryan Cherki. Ryan Cherki dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Paraguay. Mundur ke belakang, berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde saat ini umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Dayot Upamecano. Berikan saja bola kepada Lucas Digne. Lucas Digne dari sisi kiri penyerangan. Lucas Digne umpan 1-2 tadi dengan sang kapten Kylian Mbappe. Berhasil direbut tadi oleh para pemain Paraguay, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-85, detik ke-35, masih unggul Prancis 1-0 atas Paraguay.
1: Ya, saat ini penguasaan bola, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Jose Caceres, sudah lakukan pendek saja kepada rekannya tadi. Terjadi duel chip di sektor kiri pertahanan dari Prancis dan bola kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah bersiap-siap, sudah memegang bola dia di area sektor kiri pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan jauh, sudah dilakukan. Lemparan menuju ke area kotak penalti, terjadi duel di sana, namun bisa diselamatkan pemain Paraguay lagi. Terjadi gelancar, langsung shooting. Oh, satu percobaan tadi, tampaknya Alonso, ada junior Alonso melakukan tendangan langsung ke mulut gawang dari Prancis, namun arah bola masih menjamping di sisi kiri gawang Prancis, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan tendangan ke gawang akan dilakukan saja oleh penjaga gawang atau kiper dari Prancis, Mike Maignan. Siap-siap, sementara itu juga ada beberapa pemain yang mencoba menyisir ke area jantung pertahanan dari Paraguay. Sudah lakukan tendang jauh saja, sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi lagi duel di sana, terjadi duel antara Kone bersama dengan pemain Paraguay. Tampaknya ada Gajarda lakukan duel tadi. Ada Manu Kone, pemain AS Roma ini juga menjadi gelandang bertahan atau penyerang dari Prancis yang memang bekerja keras. Bagaimana menahan serangan dari Paraguay tadi? Lihat memang ada gangguan dari Gajarda terhadap pemain dari Prancis ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja, dituju adalah Digne, umpan sorongkan saja ke depan, dituju adalah Mikel Olise, namun bola terlalu jauh dan hanya menghasilkan tadi ataupun dalam penguasaan bola pemain Paraguay, namun kembali dapat direbut tampaknya oleh pemain Prancis tadi dan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Akan diambil tadi nomor punggung 3, sana ada Lucas Digne. Siap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam dan memasuki menit ke-87 detik 30 ini, di mana memang dakdikduk bagi dukung kedua kesebelasan Prancis dan juga Paraguay. Tadi maksudnya umpan saja ke sektor kanan pertahanan Prancis pada Ryan Cherki, namun arah bola justru lebih jauh dari penguasaan bola pemain Prancis sehingga kembali Paraguay. Di sana ada Canale, Jose Canale coba mengirim bola umpan saja ke sektor kiri, pelan saja pada musim 23. Di sana ada Gajarda, masih Gajarda, Matias Gajarda umpan saja ke belakang kepada Marcum 14. Masih Andres Cubas, dorongkan saja bola tadi maksudnya kepada Caceres tadi, mampu direbut oleh pemain Prancis. Kini Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, masih melilungnya Kylian Mbappe, langsung shooting, masih bisa ditepis tadi oleh Orlando Ge. Dan aliran bola kini rebound masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mikael Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Dorongkan saja ke belakang pada Konde, masih Konde, tarik lagi ke belakang pada Dayot Upamecano, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Masih Kone, dorongkan lagi pendek saja kepada Kylian Mbappe, lakukan kilan saja tadi umpan pendek ke belakang, namun masih penuhnya oleh pemain Prancis. Dorongkan saja ke belakang tadi Digne ke belakang kepada Rabiot, pendek saja tadi Rabiot pada William Saliba, kembalikan lagi kepada Rabiot, dorongkan saja ke kan pendek saja pada Kone, tarik lagi ke belakang pada William Saliba, dorongkan lagi pada Rabiot sektor kanan, kanan dari Paraguay, dan kembali lagi Digne, dorongkan aliran bola kepada William Saliba, masih menguasai bola William Saliba dengan kaki kanannya, memberikan umpan ke belakang kepada penjaga Mike Maignan. Kita masih menantikan Mike Maignan umpan saja melebar ke kanan yang dituju oleh Dayot Upamecano, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, dorongkan lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, kembali lagi langsung tendang kaki kiri, sudah melewati tadi hampir garis lingkaran tempat pertandingan, namun bisa diblok oleh pemain dari Paraguay, langsung saja tendang ke mulut gawang, terjadi dari duel sana, mampu diblok oleh Paraguay, nomor bunga ada Mesira, langsung shooting. Bagaimana tendangan percobaan tadi dari Mauricio, pemain dari Paraguay ini, namun tendangannya masih terlalu lemah dan masih mampu dijangkau tadi oleh Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis, kecekatan tadi. Dan saat ini tandingan kembali bergulir. Nampaknya lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain Paraguay. Mauricio mampu dia menguasai bola sepenuhnya dari sektor pertahanan Prancis, langsung umpan ke mulut gawang. Dicocor saja tadi oleh satu pemain Prancis tadi, tampaknya adalah Lucas Digne, mencoba untuk mengamankan lini belakang dari Prancis tadi. Sementara itu di saat yang bersamaan juga ada tambahan waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Ini terjadi serangan dari tim Paraguay tadi, mencoba umpan crossing tampaknya, namun bisa dipotong pemain Prancis. Justru kini penguasaan bola ada Mikel Olise, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Doe, Doe langsung shooting, Doe masih mengenai kaki dari para pemain belakang dari Paraguay. Dan terjadi lagi sana duel bola-bola di udara di sektor kanan pertahanan Paraguay, namun kembali bisa diamankan oleh Rabiot, pemain Prancis ini. Umpan saja dorongkan ke depan yang dituju adalah Kone, dorongkan lagi kepada Doe, Doe kepada Olise, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay dan menghasilkan tendangan bebas tampaknya, karena memang kita lihat tadi ada gangguan yang dilakukan oleh Matias Galarza terhadap Mikel Olise, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit pertama tambahan waktu babak yang kedua ini dari 10 menit yang diberikan oleh wasit Ilgis asal Uzbekistan ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi tim jantan Prancis. Dan tampaknya tendangan bebas akan dihadapi langsung oleh dua pemain. Dan di sana kita lihat nomor punggung 14, tepatnya Adrien Rabiot bersama dengan Mikel Olise yang akan mengeksekusi tendangan bebas, namun pendek saja, melebar dia ke tengah. Di sana ada Yuris Kunde, melebar dia ke sektor kiri. Ada Ryan Cherki, masih melilit dia di sektor kiri pertahanan dari Paraguay, mencoba melewati dua pemain Paraguay. Kembali gagal, dipotong saja tadi tampaknya oleh Galarza. Umpan lagi, sorongkan bola ke depan yang dituju oleh nomor punggung 24 ada Gustavo, ataupun di sana ada nomor punggung 21 Gabriel Palos. Tampaknya masih mendapat pengawalan tadi dari Upamecano, pemain belakang Prancis ini, oleh Gustavo, mencoba melilit dia, dan terjadi lagi duel. Cocor saja tadi, dan sementara itu justru wasit Ilgis menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gustavo Caballero, yang juga pemain dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Gustavo Alfaro, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas mendengar memasuki menit kedua detik 19 tambahan waktu babak yang kedua dari 10 menit ini. Kita masih menantikan Perancis masih unggul 1-0 berkat gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 ini. Sudah dilakukan tendangan ke apa tadi, tendangan bebas saja yang dilakukan oleh penjaga gawang Mike Maignan, namun arah bola justru harus keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan Paraguay. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi Alonso jauh saja, yang tuju adalah Mauricio, namun bola lebih dekat pada William Saliba. Lagi tendangan saja ke depan, terjadi lagi duel di sana. Galarza, masih terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Manu Kone dari sektor kiri penampar Paraguay, kerja sama satu dua bersama Ryan Cherki. Ryan Cherki mencoba melewati ruangan Paraguay dari sisi kiri, mampu dia melewati. Lagi-lagi memang cukup kesulitan ini pemain asal Manchester City ini untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Perancis. Tampaknya akan diambil oleh Mikel Olise dari sisi kiri tahanan Paraguay. Sudah menahan bola dengan kaki kanannya, Mikel Olise tampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah melihat rekannya, dia masih meletakkan bola di lingkaran garis tendangan sudut ini. Kita melihat ada dua ataupun tiga pemain dari Perancis yang ada di kotak penalti. Tampaknya ada Kylian Mbappe, kemudian juga ada Koundé, dan juga ada Dayot Upamecano. Tampaknya juga belum dimulai pertandingan karena ada protes yang dilakukan oleh Mikel Olise. Ada pemain dari Paraguay yang mencoba mendekat. Sudah dilakukan eksekusi kepada Ndoue, pendek saja Ndoue. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, langsung ke belakang gawang. Mampu dari jegal pemain Paraguay. Kini Paraguay ada Canales, usik Canales, menguasai bola, umpan dorong ke depan. Di sana ada nomor punggung 24 atau 21, tampaknya ada Gustavo. Tampaknya kita masih menantikan ataupun Galarza. Dan di saat yang bersamaan ada satu pemain dari Prancis tadi, Jules Koundé, yang terjatuh tampaknya. Dan wasit tampaknya masih melihat apa yang terjadi. Kita nantikan, memang ada tadi adu sprint ataupun benturan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Paraguay, sehingga membuat Jules Koundé harus terjatuh tergeletak di area lapangan pertandingan. Namun kini sudah bangkit kembali tampaknya Jules Koundé, pemain dengan rambut gimbal ini, lari untuk terus membantu lini pertahanan dari Prancis yang memang tinggal memasuki menit ataupun tersisa 5 menit lagi dari 10 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Bersiap-siap tampaknya Junior Alonso sudah memegang bola dia dari sektor kanan pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan ke dalam jauh. Sudah dilakukan dia, mundur 2-3 langkah sudah dilakukan. Terjadi chop duel sana, terjadi perebutan di kotak penalti Prancis, namun bola diamankan. Kini justru kembali lagi diambil alih oleh pemain dari Paraguay. Di sana Jose Canales umpan saja mulut gawang, terjadi duel di sana. Ada Mauricio, namun kembali diamankan oleh Lucas Digne tadi melalui headingnya pelan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan, sehingga masih amanlah saat ini gawang Prancis. Lemparan jauh saja ke sektor kiri yang dituju maksudnya tadi kepada Mikel Olise, mampu dia mengamankan bola. Belum out ball, masih lagi Rabiot, umpan saja kembalikan kepada Mikel Olise, tarik lagi ke belakang, dituju adalah Digne. Langsung lagi kepada Mike Maignan, langsung tendangan kaki kanannya meluncur ke sektor kiri pertahanan Perancis. Terjadi duel di sana, kembali lagi ditendang oleh Mikel Olise, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Perancis. Ada Ndoue, Ndoue merasakan rekor mati. Ndoue masih umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung shooting, bisa di belakang, ada lagi Kylian Mbappe. Dua kali tendangan percobaan yang dilakukan Kylian Mbappe, namun dengan cekatan juga Orlando Gil masih bisa mampu menahan bola tendangan keras kaki kiri oleh Kylian Mbappe tadi. Dan masih aman lagi ini gawang Paraguay, dan terjadi lagi perebutan di area tengah lapangan pertandingan. Kita lihat dan kita nantikan. Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga banyak sekali drama-drama yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini, sehingga wasit harus memberikan kartu kuning bagi Mikel Olise hingga memasuki menit 6:29 detik ini. Memang tadi ada gangguan tampaknya pendengar yang dilakukan oleh pemain dari Prancis ini, Mikel Olise, menahan bola tadi karena memang kita lihat Matias Galarza tadi mencoba untuk mengeksekusi tendangan bebas, tapi sempat mendapat tahanan dari Kylian Olise, sehingga wasit mengatakan itu ada sebuah pelanggaran. Kini terjadi, bola sorongkan saja ke mulut gawang dari Prancis, namun kembali Ndoue membuang bola tadi ke depan. Terjadi lagi perebutan di area sektor pertahanan dari Prancis, terjadi perebutan sana. Mampu diamankan oleh Caceres, umpas saja ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 3, langsung ke mulut gawang. Terjadi lagi duel perebutan di sana, dan bola kembali hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay. Dan ini tentu menjadi sebuah peluang bagi Paraguay untuk bisa paling tidak menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan. Tampaknya banyak sekali pemain Paraguay yang menumpuk di area kotak 16 dari timnas Prancis ini. Tampaknya Mauricio, pemain nomor punggung 11 ini, akan mengeksekusi tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis ini. Dan sementara itu tampaknya ada satu pemain dari Paraguay, Matias Galarza, yang memang tampaknya terjatuh tadi dan dapat ataupun mampu bangkit kembali setelah tadi wasit melihat langsung kondisi Galarza tadi sempat tergeletak di kotak ataupun di mulut gawang dari Prancis. Sudah dilakukan, sudah dilakukan untuk memetik bola ke udara tadi. Bagaimana memang dengan cekatan, dengan apik tadi Mike Maignan melakukan penyelamatan hingga menjatuhkan dirinya terbang ke udara hingga memetik bola dan mampu tadi bola diamankan. Saat ini penguasaan bolanya lempar saja pendek saja kepada Digne, nomor 23 pemain Prancis, sektor kiri. Umpan sodorkan bola ke depan yang ditujuk oleh Desire Doué. Umpan lagi kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dari sektor atau sisi dari sektor pertahanan kanan dari Paraguay mencoba melewati satu poin dan ada gangguan tadi dari Caceres tadi sehingga wasit asal Uzbekistan Ilgis Tantasev tadi melihat sebagai tanda adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Juan Jose Caceres. Kita lihat memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay tadi mendapat gangguan dari Jose Caceres. Tampaknya memang Jose Caceres dan Kylian Mbappe sejak menit awal babak yang kedua juga sering terjadi kontak adu fisik tadi. Lagi-lagi tendangan bebas menyisakan kurang 1 menit lagi. Kini sudah dilakukan pendek saja kepada Mbappe, sudah dilakukan tadi kerjasama 1-2 bersama Doué dan terjadi lagi perebutan bola di sudut kanan pertahanan Paraguay. Tampaknya senyum sumringah Kylian Mbappe melihat bagaimana penjagaan juga yang ketat dari dua pemain dari Paraguay termasuk Matias Galarza yang memang masih menatap wajah dari Kylian Mbappe seakan menjadi sebuah warning tentunya untuk memperingatkan Mbappe bahwasanya pemain belakang dari Paraguay ini menjaga ketat. Pemain asal Real Madrid ini sudah dilakukan pendek saja Michael Doué kepada Michael Olise tadi, pendek tepat direbut oleh Mauricio, terjadi lagi duel di sana. Kembali Galarza mampu dia mengasuh sepenuhnya, mampu lagi Doué merebut bola dan sektor kanan pertahanan Paraguay, terjadi lagi perebutan di area kanan pertahanan Paraguay dan terjadi lagi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Matias Galarza ataupun terjatuh dia dilanggar oleh salah satu pemain Prancis sehingga terjadi tendangan bebas saja bagi Paraguay ini sehingga waktu sudah memasuki menit ke 90 plus 10 menit babak yang kedua ini. Tampaknya dan benar sekali di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan Ilgis Tantasev juga meniupkan peluit panjang sebagai berakhirnya pertandingan babak yang kedua antara Prancis menghadapi Paraguay dan skor akhir 1-0 bagi kemenangan Prancis. Selanjutnya untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini saya terserahkan kepada Bung Jenny dan juga komentator kita ada Bung Zupri.

0: ini kelihatannya hadiah penalti ini seperti berkah bagi Prancis Bung Joki. Karena kan mereka sulit menembus pertahanan dari Paraguay begitu ya.
1: Tuh, sebelum gol dari ada insiden penalti tadi ya. Sebenarnya memang Paraguay bermain sangat-sangat solid. Mereka sangat-sangat baik dalam bertahan, bahkan kalau kita lihat bagaimana lima pemain belakang mereka disiplin mengawal pemain-pemain lini depan dari para pemain dari Prancis, dan kita lihat juga tensi pertandingannya sangat-sangat panas ya. Ada beberapa kali kita lihat ada friksi di antara pemain kedua tim. Ya inilah kalau kita bicara bagaimana fase gugur ya. Ini pertandingan yang sangat menentukan, dan tadi bisa dikatakan bahwa kesalahan dari Diego Gomes, gelandang dari Paraguay, yang melakukan tackle di kotak penalti terhadap Désiré Doué, pada akhirnya yang menjadi pembeda. Ini kesalahan, satu kesalahan, dan akhirnya bisa dikonversi menjadi gol oleh Kylian Mbappe, menjadi gol ketujuh dia di Piala Dunia kali ini, dan mengantarkan Prancis lolos ke babak perempat final.
0: Ya, kita ke pendengar Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Sarwi di Surabaya. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Sai.
0: Silakan Pak Andi.
2: Ya benar, diulas tadi Bung Jupri, seperti dari awal sebelum laga dimulai bahwa barisan pertahanan Paraguay ini memang sangat kuat gitu ya, karena hanya kesalahan elementer akhirnya berbuah petaka gitu ya, dan hasilnya menguntungkan timnas Prancis gitu ya. Tapi ya sukses buat Prancis, tapi di laga kedepannya ditunggu Maroko gitu ya untuk menentukan lajunya ke semifinal gitu selanjutnya. Ya itu aja dari saya.
0: Terima kasih banyak Pak Andi ya, selamat pagi Pak. Berikutnya Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Sarwi.
3: Luar biasa. Saya sangat walaupun kalah, saya sangat kesal ya bersama itu nama Paraguay ya. Ternyata dia bisa bisa bertahan melawan Prancis yang begitu serangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, walaupun 1-0 masih tetap bisa
0: Prancis. Selamat pagi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi ya. Salam olahraga Pak, selamat pagi. Bung Jupri, tapi kelihatannya Paraguay ini, dugaan kita awalnya kan berusaha untuk melakukan perpanjangan waktu lah, atau mungkin adu penalti begitu ya. Karena kalau bermain normal dengan Prancis kelihatannya agak sulit begitu. Itu bagaimana menurut Bung Jupri?
1: Ya tadi sebenarnya arahnya ke sana ya. Nah, sampai dengan menit ke-69 kan tadi belum ada gol yang tercipta gitu. Dan itu yang kita lihat sebenarnya bagaimana para pemain Paraguay begitu bisa dibilang disiplin. Disiplin artinya mereka juga konsentrasinya benar-benar terjaga dengan baik. Tapi satu insiden tadi saya kira ya itulah, kalau kita lihat taktikal juga pergantian pemain dari Desiam tadi menggantikan dari Désiré Doué masuk menggantikan Barcola, dan terbukti memang pergerakan dari Doué yang beberapa kali kita lihat aksi individunya memang sangat-sangat baik, dan akhirnya memancing reaksi dari gelandang dari Paraguay Diego Gomes untuk melakukan tendangan untuk melakukan pelanggaran, dan itu akhirnya menjadi titik pembeda di pertandingan kali ini. Dan Mbappe yang kita tahu memang pemain yang sedang on fire mendapatkan hadiah penalti ya sudah pasti arahnya menuju gol gitu, dan itu yang terjadi. Dan terlepas dari itu, saya kira apresiasi tetap harus diberikan kepada Paraguay karena mereka sebenarnya kepayahan.

0: lewat titik penalti. Jadi yeah, saya kira Paraguay memperlihatkan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan oleh tim manapun, terlepas mereka harus tersingkir di babak 16 besar.
1: Ya. Nah, ini kan harus ada pembelajaran juga bagi Didier ya. Menghadapi tim dengan pertahanan kuat seperti ini, mengandalkan Mbappe yang punya kecepatan pun tidak cukup begitu. Untuk menghadapi Maroko seperti apa nanti ini? Harusnya, Bung Jupri.
0: Iya, yang pasti kita menunggu bagaimana juga aksi dari Ousmane Dembele ya. Ya. Ousmane Dembele di pertandingan ini performanya

0: coba untuk menutup pergerakan dia. Untungnya memang Prancis tadi punya kedalaman tim yang sangat baik. Jadi memang begitu ada pemain yang bisa dikatakan tidak maksimal penampilannya, ada pemain lain dari bangku cadangan bisa muncul. Nah itu yang tidak terjadi di kubu dari Paraguay, karena memang kita tahu bahwa kedalaman timnya berbeda. Paraguay melakukan 4 pergantian pemain. Sayangnya memang tadi ada persoalan ya, persoalan kita Aldrete bermasalah dengan fisik, kemudian juga Enciso juga demikian. Jadi itu tadi, permainan bertahan itu memang menguras fisik, dan akhirnya memang para pemainnya tidak bisa bertahan sampai 90 menit. Dan ini yang akhirnya menjadi peluang bagi Prancis yang akhirnya bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol tadi.
1: Ya, berarti tim dari Amerika Latin tinggal Brazil, Argentina, dan Kolombia kalau begitu ya.
0: Betul.
1: Jubri ya. Tinggal 3 tim itu ya. Ya. Tapi melihat permainan Prancis yang tadi sudah kita saksikan bersama, kesulitan menghadapi Paraguay yang punya pertahanan kokoh seperti ini, bagaimana peluangnya menghadapi lawan berikutnya?
0: Kira pendekatannya akan berbeda ya, karena Maroko kita tahu mereka juga percaya diri dengan kualitas pemain yang mereka punya.
1: Ya.
0: Jadi mungkin
1: kedalaman timnya juga Maroko berbeda lah dengan Paraguay begitu ya.
0: Paraguay betul. Jadi pertandingannya mungkin akan lebih apa ya, lebih terbuka.
1: Ya.
0: Saya kira juga Maroko tentu tidak ingin juga bermain bertahan, karena akan sangat-sangat berbahaya buat mereka jika mereka memutuskan untuk bermain bertahan, karena mereka harus siap itu tadi bermain lebih menunggu, padahal mereka punya kualitas. Kita bicara soal bagaimana kemarin Belanda juga, Belanda punya kualitas tapi mereka bermain menunggu dan pada akhirnya mengkhianati smak bolanya mereka itu. Akhirnya memang membuat mereka menjadi tidak bisa berkembang. Itu yang saya kira juga tidak ingin dilakukan oleh Maroko. Dan saya kira Maroko melawan Prancis, dua tim yang sama-sama akan memainkan sepak bola yang ofensif, dan ini akan menjadi pertandingan sangat menarik di babak final.
1: Iya, boleh dikatakan bahwa Prancis akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, Maroko begitu.
0: Iya, karena Maroko ini kan tinggal selangkah lagi nih sama pencapaian mereka di 4 tahun lalu. Mereka kan di 2022 mampu lolos ke babak semifinal, dan yang menariknya adalah tim yang menyingkirkan mereka adalah Prancis.
1: Iya.
0: Jadi ini kesempatan buat mereka untuk
1: bisa balas dendam lah begitu.
0: Balas dendam. Tapi yang harus diingat juga bahwa sekarang Prancis bisa dikatakan datang dengan tim yang jauh lebih komplit. Itu yang saya kira juga menjadi kekuatan dari Prancis, karena terlihat bagaimana Deschamps mudah ya, untuk bisa melakukan pergantian pemain tapi tidak menurunkan kualitas dari tim itu sendiri.
1: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
0: Terima kasih Bung Jani, selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Ya, pendengar, berikut kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung kebaktian Minggu pagi Gereja Galet Kelapa 5 Kota Kupang.
1: Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa banyaknya Tuhan itu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang-Nya yang kudus. Singa-singa muda merana kelaparan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Siapakah orang yang menyukai hidup? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.

Kekasih Tuhan sekalian, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan vokal grup Presbiter Rayon 5. Sambil kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9.

0: renungan hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu Bapa, mari Bapa memberkati kami semua, berkati juga Mama Pendeta yang akan membawakan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Menghormati firman Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

0: Salam.
1: Salam.
0: Ada sukacita, Bapak Mama, puji Tuhan. Bapak Mama dikasih Tuhan sekalian, hari ini di minggu pertama bulan Juli. Saya kira tiap tahun bulan Juli sebagai warga Gemit kita merayakan sebagai bulan pendidikan. Saya yakin bahwa ada sebuah harapan dan semangat di dalam perayaan bulan pendidikan setiap bulan Juli. Bahwa tiap warga Gemit menyadari dengan sungguh bahwa tiap-tiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjadi pendidik bagi generasi-generasi yang akan datang. Sekali lagi, tiap-tiap kita harus menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadi pendidik bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Dikasih Tuhan sekalian, di minggu yang pertama kita membaca dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Bagian ini adalah bagian dari pesan atau pidato yang disampaikan oleh Musa sebelum orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan. Musa menyadari bahwa dia tidak bisa masuk tanah Kanaan karena Allah melarang Musa untuk masuk bersama-sama dengan orang-orang Israel dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan sebelum Musa melepaskan orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan, sekali lagi dia memberikan pesan terakhir atau pidato terakhir bagi bangsa itu. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, kalau kita pegang Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, itu ada dua bagian pesan yang dicatat di situ. Pasal 1 sampai pasal 4 menjadi pesan yang pertama. Sedangkan pasal 5 sampai pasal 11 itu menjadi pesan yang kedua. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, pertanyaannya kenapa Musa merasa penting untuk memberikan pesan-pesan bagi orang-orang Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Kalau kita pikir-pikir, Musa kan tidak diperkenankan Tuhan masuk tanah Kanaan. Kenapa dia terlalu pusing dengan kehidupan orang-orang Israel di tanah Kanaan? Kenapa Musa mesti capek-capek memberikan pesan kepada orang-orang Israel? Padahal dia sendiri tidak akan bersama-sama dengan mereka memasuki tanah Kanaan. Bagi saya, Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian, ada sebuah tanggung jawab moral yang disadari dengan sungguh oleh Musa sebagai pemimpin bagi Israel. Dia yang dipercayakan oleh Tuhan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan orang-orang Israel sepanjang perjalanan mengitari padang gurun. Kalau kita baca 40 tahun, orang-orang Israel ada dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun Musa ada bersama-sama dengan orang-orang Israel. Dan karena itu, Musa merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsa itu. Dia merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Secara pribadi Musa bersyukur bahwa orang-orang Israel bisa menikmati kehidupan yang lebih baik di tanah perjanjian. Negeri yang disebutkan sebagai negeri yang berlimpah susu dan madu. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada berkat-berkat hidup yang akan dimiliki, dialami, dinikmati oleh orang-orang Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal hati dan pikiran Musa. Musa ini dia kenal orang Israel dengan sangat baik. Sebagai umat pilihan Allah, orang-orang Israel ini orang-orang yang tegar tengkuk. Orang-orang yang tidak suka mendengar nasihat. Orang-orang yang suka hidup menurut apapun yang mereka inginkan. hidup seenaknya saja, hidup semau mereka sendiri. Orang-orang yang sering kali mengabaikan ketetapan perintah hukum dan firman Allah. Musa mengenal dengan baik kehidupan orang-orang Israel. Dan saya kira Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, Musa membayangkan bahwa ketika orang-orang Israel ada di tanah Kanaan, mereka akan menjadi orang-orang yang mungkin akan meninggalkan Tuhan. Karena di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel nanti ketika mereka ada di tanah Kanaan, ada bangsa-bangsa asing, ada orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang memiliki pola hidup yang tidak sama dengan apa yang Allah kehendaki. Orang-orang Israel akan hidup bersama-sama, hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak tahu tentang hukum Allah, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan firman Allah. Dan bisa saja orang-orang Israel akan meninggalkan penyembahan kepada Allah. Itu yang menjadi alasan kenapa kemudian sebelum dia melepaskan orang-orang Israel ada dalam pimpinan Yosua memasuki tanah Kanaan, dia merasa penting perlu untuk memberikan pesan-pesannya. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dalam bagian yang kita baca Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9, ada begitu banyak hal yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Dia memulai kalimat dalam pesan ini dengan inilah perintah. Kata perintah ini bagi saya menegaskan bahwa ini satu hal yang wajib didengar, wajib diterima, wajib untuk dilakukan. Karena dia perintah. Dia tidak hanya sekedar memberitahukan, tetapi dia memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk apa? Untuk dengar apa yang dia sampaikan. Simak dengan baik apa yang dia sampaikan untuk kemudian dilakukan dalam kehidupan mereka. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kenapa dia bilang bahwa ini perintah? Sebab bagi Musa, perintah inilah yang akan menjadikan orang-orang Israel hidup dengan baik dan diberkati selama atau sepanjang hidup mereka. Dalam ayat yang kedua dia bilang, seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu akan diberkati. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, bagi Musa, perintah yang akan dia sampaikan itu menjadi sebuah harapan dan jaminan bagi orang-orang Israel untuk menjadi bangsa yang diberkati ketika mereka ada di tanah Kanaan. Apa perintah itu? Kita baca dalam bacaan ini Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, dalam ayat, mulai dalam ayat yang keempat dan seterusnya. Musa katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.

depan tiap-tiap hari. Dia bilang, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah orang Israel tidak kenal Allah Israel? Apakah Allah Israel itu tidak dikenal oleh orang-orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan? Saya kira walaupun mungkin generasi-generasi yang tua sudah tidak ada dan yang akan masukin ke tanah Kanaan itu generasi-generasi muda, tetapi bagi saya secara turun-temurun selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tiap-tiap generasi telah diberitahukan tentang siapa Allah Israel yang menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi kenapa Musa kembali kasih tahu mereka? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bagi saya, Bapak Mama, bagian ini memberikan sebuah penegasan. Musa mau menegaskan kembali kepada orang-orang Israel. Ingat, Tuhan itu Esa. Tuhan itu hanya satu, tidak ada Allah yang lain. Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu adalah Allah yang Esa. Dia tidak bisa dibandingkan dan disamakan dengan apapun juga. Ketika orang-orang Israel ada di tanah Kanaan nanti, mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang menyembah begitu banyak Allah dalam berbagai-bagai bentuk. Ada yang dalam bentuk patung, ada yang dalam bentuk batu, dan lain sebagainya. Dan dia menegaskan kembali bahwa kamu beriman, kamu percaya kepada Allah Israel yang hidup, yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dan apapun. Karena itu tidak boleh sembah yang lain sebagai Allah yang tuntun kamu keluar dari Mesir memasuki tanah. Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian, saya kira Musa kembali mengingatkan tentang bagian dari 10 hukum. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 5, kita juga menemukan di sana Musa mengingatkan kembali tentang 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui Musa di Gunung Sinai kepada orang-orang Israel. Saya yakin dan percaya kita semua hafal dengan baik 10 hukum itu. Karena di sekolah minggu dan juga di kelas katekisasi kita belajar itu. Mudah-mudahan yang sudah lama ditabis menjadi anggota Sidi sonde lupa 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Musa mengingatkan kembali kepada orang-orang Israel tentang ini. Sekali lagi supaya ketika orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka tidak hidup dengan sembarangan. Mereka tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa asing yang ada di tanah Kanaan secara sembarangan. Mereka harus berpegang teguh pada keyakinan iman mereka sebagai orang-orang Israel, sebagai bangsa, sebagai umat pilihan Allah. Bapak Mama, dari bagian ini bagi saya ada sebuah pesan yang mau disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel, tapi juga bagi kita sebagai orang percaya. Keyakinan iman itu mesti sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak boleh goyah oleh apapun juga. Beriman kepada Allah itu mesti menjadi sebuah keyakinan yang pasti dan tetap. Tidak boleh berubah-ubah oleh karena apapun juga. Jangan sampai bangsa Israel ketika sudah ada di tanah Kanaan menikmati kehidupan yang baik, karena negeri itu menjamin kehidupan yang baik bagi mereka, lalu mereka lupa keyakinan iman mereka kepada Allah Israel yang hidup. Banyak orang yang kemudian meninggalkan keyakinan iman mereka karena kenyamanan hidup yang dijanjikan oleh dunia. Banyak orang rela melepaskan keyakinan iman kepada Allah di dalam Kristus karena kenyamanan hidup yang dia peroleh dalam kehidupan di

tengah-tengah dunia ini. Banyak orang yang dulu setia kepada Tuhan kemudian beralih, meninggalkan Kristus, meninggalkan keyakinan imannya kepada Allah di dalam Kristus, hanya karena pasangan hidup, hanya karena pekerjaan, hanya karena kesenangan hidup duniawi. Meninggalkan Allah di dalam Kristus itu bukan soal berpindah agama saja, tetapi juga dalam tindakan, dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Itu meninggalkan Allah. Mengabaikan perintah-perintah Allah sama dengan tidak mengakui Allah dalam kehidupan kita. Dan Musa di awal pesannya dia kasih ingat orang-orang Israel. Dengarlah hai orang Israel. Allah itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, dia melanjutkan pesannya. Kita baca dalam ayat yang berikut dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kesaksian Injil-Injil, Tuhan Yesus menyebutkan bagian ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, bagian ini menegaskan bagi kita sekalian bahwa bagi Musa, pengakuan tentang Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu mesti nampak dalam sikap mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Pengakuan, sekali lagi, pengakuan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, mesti diwujudkan dalam sikap mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan juga akal budi. Bapak Mama, kata mengasihi bagi saya bukan hanya soal rasa. Beta rasa beta mengasihi. Beta perasaan bilang bahwa beta mengasihi. Tidak. Bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang tindakan. Tentang komitmen. Tentang keyakinan iman untuk secara utuh menunjukkan kasih sebagai bentuk pengakuan iman bahwa Allah yang kita iman adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Cara mengasihinya dengan cara apa? Melakukan apa yang diperintahkannya bagi kita. Tuhan Yesus sendiri bilang, kalau kamu mengasihi aku dan kalau kamu muridku, kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka Musa mengingatkan hal yang sama kepada orang-orang Israel. Ketika memasuki tanah Kenaan, ingat bahwa kasih kepada Allah tidak boleh setengah-setengah. Pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu Esa, tidak boleh hanya lewat kata-kata saja, tapi harus nyata dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam perilaku hidup setiap hari. Kalimat segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan menunjukkan kepada kita dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita mesti menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Melakukan setiap perintah-perintah yang ia sampaikan kepada kita. Bapak Mama tahu apa perintah Tuhan? Semua setahu toh Tuhan perintah apa? Tuhan pun firman bilang apa? Tuhan pun ketetapan-ketetapan itu yang mana? Saya kira sebagai orang percaya semua kita tahu apa sih yang Tuhan perintahkan, apa sih yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan,
apa sih yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Orang-orang percaya tahu itu. Dan kalau kita bilang kita mengasihi Allah, kita percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan, kita lakukan dengan segenap hati. Bukan saat ketong ada mood, senang, berketong lakukan. Saat ketong susah, ketong sambil lakukan. Atau ketika ketong susah, ketong ingat untuk lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin ini teguran, jadi ketong mesti berubah. Ketika ada dalam kesusahan dan penderitaan. Tapi begitu ada dalam kenyamanan, ada dalam kehidupan yang baik, ada dalam sukacita, karena berbagai hal yang kita alami dan terima dalam hidup, ketong lupa perintah Tuhan. Ketong lupa firman Tuhan. Bapak, mama, kekasih Tuhan sekalian. Tidak hanya itu. Musa menyampaikan kepada orang-orang Israel. Saya baca menurut TB2, Alkitab TB2, ayat 6 itu dia bilang begini. Apapun yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Itu TB2. Haruslah kau taruh dalam hati. Bagi saya kalimat ini mau menegaskan kepada kita bahwa apa yang telah disampaikan oleh Musa itu simpan dalam hati. Ini perintah bukan untuk ketong sampaikan kepada orang lain, tapi disampaikan untuk diri kita sendiri. Segala sesuatu harus dimulai dari diri. Maka setelah dengar, lakukan itu. Simpan di dalam hati untuk dilakukan. Bukan hanya sekedar simpan saja, lalu berdiam diri, melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah diterima. Bapak, mama, kekasih Tuhan sekalian, segala sesuatu harus dimulai dari diri. Ketong sana bisa menjadi teladan bagi orang lain kalau ketong tidak melakukan itu. Bagi saya, bagian ini mau menegaskan kepada orang-orang Israel bahwa kamu yang sekarang ada dengar ini, simpan itu sudah dengan baik. Karena kemudian dalam ayat yang ke-7 kita baca ada sebuah perintah dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka yang sudah dengar dan simpan di dalam hati. Yaitu mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau ketika engkau bangun. Jadi apa yang disimpan itu ingat baik-baik. Lakukan dengan baik. Karena kamu harus melanjutkannya kepada orang lain. Bapak, mama, kekasih Tuhan sekalian. Bacaan ini memberikan kepada kita pesan bahwa beriman kepada Tuhan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kehidupan bersama dengan orang lain. Mulai dari dalam rumah. Musa bilang mengajarkannya kepada anak-anak. Siapa yang bertanggung jawab mengajar kepada anak-anak? Orang tua. Karena orang tua sudah lebih dahulu dengar. Orang tua sudah lebih dahulu menerima pengajaran. Orang tua sudah lebih dahulu menerima nasihat dan pesan ini. Bapak, mama, kekasih Tuhan sekalian, orang-orang Israel yang memasuki tanah Kenaan itu generasi-generasi yang tidak mengalami secara langsung pengalaman di Mesir ketika mereka hidup sebagai budak. Sebagian dari mereka juga tidak mengalami apa yang dialami dalam perjalanan dari Mesir selama 40 tahun. Mereka mungkin baru ada 2-3 tahun menjelang memasuki tanah Kenaan. Dan pengalaman-pengalaman iman yang tidak mereka alami itu harus disampaikan kepada mereka oleh generasi-generasi sebelumnya. Karena itu Musa bilang engkau harus mengajarkannya. Itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab generasi-generasi tua yang masih ada. Untuk mengajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Jangan biarkan mereka cari tahu sendiri.
Bapak Mama, dalam pengalaman pelayanan saya pernah melayani di Belu, ada satu majelis jemaat. Dia sekretaris gereja. Tapi anak-anaknya sampai usia SD belum baptis. Bukan hanya satu orang, ada beberapa orang. Ketika ditanya, kenapa Bapak ini anak dong sudah baptis? Biar kodong dewasa dulu baru dong mengerti kodong baptis. Dong su mengerti berbaptis. Pertanyaannya tanggung jawab orang tua ada di mana? Kalau kita bicara tentang warisan iman, maka bagi saya pelayanan baptisan anak-anak itu menjadi salah satu cara orang tua mewariskan iman kepada anak-anak. Itu tanggung jawab sebagai orang tua mewariskan iman. Bahwa ketika anak-anak dibawa untuk dibaptiskan ketika mereka belum mengerti apa-apa, orang tua bertanggung jawab, orang tua menyatakan pengakuan imannya. Bahwa mereka punya tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak ini, mewariskan iman yang benar yang mereka terima dan akui. Untuk menjadi pengakuan iman bagi anak-anak. Bukan tunggu dong mengerti dong. Apa yang dinyatakan oleh Yosua dalam Yosua 24 ketika mereka selesai melewati perjalanan memasuki tanah Kanaan, Yosua bilang, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Kepada Allah orang Amori, tetapi aku dan seisi rumahku. Yosua menentukan pilihan bagi seisi rumahnya. Kepada siapa mereka akan beribadah. Kalau begitu, warisan iman menjadi tanggung jawab tiap orang tua. Kalau orang tua yang mengabaikan pendidikan iman bagi anak-anak, dia mengabaikan pengakuan imannya kepada Allah di dalam Kristus. Karena itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kita belajar satu hal di sini. Ada sebuah tanggung jawab iman bagi kita untuk melanjutkan pengajaran-pengajaran baik tentang Allah di dalam Kristus, Allah Tritunggal itu bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Supaya jangan hanya kita yang mengerti dan percaya. Tapi mereka juga percaya kepada Allah yang sama kita imani, dan mereka tidak keluar dari perintah dan ketetapan-ketetapan. Musa bilang ajarkan berulang-ulang. Bukan satu tahun satu kali baru ajak anak-anak mari ketong berdoa. Bukan satu tahun satu kali baru bilang mari ketong pi gereja. Ada yang bilang orang Kristen napas. Natal dan Paskah. Pas Natal baru tahu bahwa dia Kristen. Pas Paskah baru dia sadar bahwa dia orang Kristen. Maka dia pergi. Bagaimana orang tua bisa mengajarkan anak-anak tentang Allah yang Esa itu? Bagaimana orang tua bisa menyampaikan kepada anak-anak betapa pentingnya membangun relasi hidup dengan Tuhan? Bagaimana orang tua bisa menolong anak-anak untuk memiliki keyakinan iman yang kuat kepada Allah Tritunggal kalau orang tua saja tidak melakukan apa yang dia imani? Berulang-ulang secara terus-menerus, bahkan Musa bilang dalam segala keadaan, saat engkau berbicara, saat engkau tidur, saat engkau bangun, saat engkau berjalan, ajar itu. Itu berarti Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian bahwa tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam perilaku, dalam tindakan. Ada orang tua yang betul, tiap hari minggu dia suruh anak di sekolah minggu. Ada orang tua yang betul, tiap hari minggu dia bilang, bosong pi gereja, tapi dia son pi gereja. Ada suami yang antar istri pi ibadat. Ada suami yang antar istri pi gereja, tapi hanya sampai pintu pagar. Apa yang mau diteladankan? Apa yang mau diajarkan? Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, saya kira hari ini kita mendapatkan sebuah pesan. Kita belajar dari bacaan ini, bahwa tanggung jawab untuk mengajar itu harus dimulai dari diri.
Kita lakukan dulu baru kita bisa kasih tahu orang lain. Kita lakukan dulu baru kita bisa mengajarkan itu, menyampaikan itu kepada generasi-generasi yang akan datang. Karena itu kalau anak-anak pemalas berdoa, pemalas ibadah, pemalas gereja, son usah marah, tanya ke tempung diri sebagai orang itu. Suka setau dong dan sudah kasih contoh sang dong ko belum. Kalau ketong belum melakukan apa-apa, sama dengan ketong menghancurkan masa depan iman anda. Sekali lagi tanggung jawab itu ada pada ayat 8 dan 9, Musa bilang, ikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan jadi lambang di dahimu. Tuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Bapak mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dua ayat ini menegaskan bahwa pengakuan akan Allah yang Esa dan tindakan pengakuan itu melalui perilaku hidup tiap hari setia taat pada kehendak Tuhan itu harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi dia tidak hanya menjadi lambang di dahi, di lengan, diri sendiri, tapi pasang itu di gerbang kota untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Tunjukkan kepada orang lain siapa Tuhan yang kita imani dalam tindakan, dalam perilaku, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada setiap kehendak dan perintah. Hari ini Bapak Mama di bulan pendidikan, kita belajar satu tema dari bacaan ini. Wariskan iman, bukan sekedar nama, peran orang tua dalam pendidikan. Bagi saya, dari tema dan bacaan ini, kita belajar banyak hal. Yang pertama, bahwa warisan yang utama dalam kehidupan kita bukan materi, harta kekayaan, tetapi iman kepada Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus pertama-tama kita wariskan kepada anak-anak. Karena harta benda bisa hilang. Segala yang kita miliki bisa berlalu. Tuhan Yesus bilang, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan mencuri. Tetapi iman tidak akan ada orang yang bisa mencuri. Dan itulah warisan yang paling utama dalam kehidupan orang percaya. Karena itu Bapak Mama, mari dalam tanggung jawab sebagai orang tua. Tanamkan dalam hati, tanamkan dalam pikiran. Bahwa kita bertanggung jawab untuk mewariskan iman yang kita punya kepada generasi-generasi kita. Kita bertanggung jawab sekali lagi mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Supaya mereka juga memiliki iman yang sama yang kita akui dan kita yakini sebagai iman yang benar di dalam Kristus. Jangan kesetengah atau dong pilih jalan yang salah. Itu tanggung jawab. Wariskanlah iman yang baik bagi masa depan anak-anak. Yang kedua, saya kira kita juga belajar dari bacaan ini bahwa tanggung jawab iman kita bukan hanya untuk seisi rumah, tapi juga bagi orang-orang di sekitar. Menjadi teladan hidup dan teladan iman yang baik dalam kebersamaan hidup dengan orang lain. Di tempat kerja, dalam pergaulan tiap-tiap hari, kita harus sadar bahwa kita terpanggil untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Memberikan didikan dan ajaran yang baik bagi orang lain. Karena itu mari kita kembali dalam hidup kita. Ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di pasar, ketika kita menjalankan tanggung jawab sebagai sopir, sebagai tukang ojek, sebagai apapun dalam keseharian hidup. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, mari menjadi teladan hidup dan teladan iman yang baik.
Bukan berarti tiap hari hanya menyanyi lagu rohani.